Allah yang buat menteri tergerak hatinya untuk membeli dan membuat tinggal di istananya, gitu ya. Itu semua Allah yang mengaturnya dan manusia banyak tidak tahu. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kata sebagian ulama, umurnya sudah mencapai ya 40 tahun, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, korelasinya adalah ayat yang terakhir ini, ayat 22, teman-teman sekalian, Allah langsung bahas nanti setelah Yusuf umur 40 tahun. Padahal waktu itu dia masih umur 10 tahun, ya. Kasus nanti kita akan bahas pada saat dia digoda oleh istri majikannya, itu di umur 18 tahun, ya. Setelah dia tumbuh besar selama 8 tahun di rumah itu, ya. Selama dia atau sudah tumbuh besar ya 8 tahun di rumah tersebut. Ada juga poin penting di sini, saya lupa tadi sampaikan teman-teman sekalian. Ulama juga mengeluarkan sebuah kaidah penting, yaitu man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Maksudnya, siapa yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu, dia tidak pikirkan ini boleh atau tidak. Dia buru-buru, yang penting mencapai targetnya aja, walaupun salah, maka dia akan terhalangi dari menikmatinya. Ini dikeluarkan dari perbuatan saudara-saudara Yusuf. Kaidah ini keluar karena mereka tadinya berharap dengan Yusuf dibuang, mereka dapat kasih sayang ayah mereka. Tapi karena cara mereka salah, justru mereka terharamkan dari itu. Yakub makin berpaling dari mereka. Karena Yakub mereka bohong. Dan Yakub justru melampiaskan sayangnya sekarang kepada Binyamin. Akhirnya mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan hanya karena perbuatan yang salah yang mereka lakukan. Begitu juga bahwasanya ada diambil pelajaran kalau bentuk kasih sayang orang tua atau secara umum manusia itu bisa kita lihat keridoannya dari tatapan wajah ke arah kita. Dan kalau orang berpaling berarti tanda-tanda kebencian terutama dari orang tua. Kata Syekh Muhammad, saya ambil pelajaran penting di sini. Beliau mengatakan, kalau kita sedang bermuamalah dengan orang tua kita, dari mana kita tahu orang tua kita ini sayang dan suka sama kita? Kalau setiap ngomong selalu melihat wajah kita, dia berarti suka sama kita itu. Dia senang kalau kita ada di sekitar dia. Tapi kita tahu ada sesuatu pada diri orang tua kita di saat setiap ngomong dia selalu berpaling. Dia tidak mau ngomong sama kita, tidak mau lihat wajah kita. Itu diambil dari sikap Yakub terhadap anak-anaknya. Ini juga pelajaran. Kemudian juga kita mengambil pelajaran sekarang bahwasanya poin penting pada saat kita sedang menjadi tamu di rumah orang, maka kita menjaga kehormatan kita. Menjaga juga kehormatan orang yang sudah berbuat baik pada kita. Nanti kita lihat dari sikap Yusuf di sini. Mulai dari ayat 23 sampai 29 tentang kasus Yusuf diajak untuk berzina oleh istri Al-Aziz atau majikannya. Di sini berbunyi ayat 23-nya, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun. Kita coba ayat demi ayat aja supaya tidak terlalu menumpuk, karena ini dari 23 sampai 29 cukup banyak ayat. Ayat 23 ini kita coba bedah satu persatu. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Di sini kata para ulama dan terjemahannya, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dari potongan firman Allah SWT ini, allati huwa fi baitiha, ini sebenarnya ada satu hukum yang bisa diambil, yaitu pentingnya setiap orang menjaga nama baik dia dan nama baik orang lain. Allah tidak bilang di rumahnya Zulaikha. Allah bilang di rumah yang Yusuf tinggal. Di sini untuk menutupi sebenarnya, Allah kan bisa sebut nama Zulaikha, tapi Allah enggak sebut. Allah cuma bilang istrinya Al-Aziz atau penyebutan tentang masalah
orang yang Yusuf tinggal di rumahnya menawarkan dirinya. Dan perhatikan di sini bahasa Arabnya teman-teman, wa ghallaqatil abwab. Ini dalam bahasa Arab sebenarnya bisa ya, ghallaqa pakai tasydid, bisa juga ghalaqa, ya. Dua-duanya artinya menutup. Tetapi bedanya kalau pakai tasydid itu berarti tidak ada celah yang terbuka sedikit pun. Dan abwab berarti pintu-pintu. Kata ulama tafsir, kamarnya, istanahnya si ratu ini, ya istrinya menteri ini, itu memiliki 7 pintu. Dan Allah gambarkan ghallaqat dengan tasydid berarti dia tutup semua pintu itu 7-7-nya rapat-rapat. Tidak ada satupun celah yang bisa terbuka, kuncinya pun dicabut. Sehingga Yusuf tidak bisa melarikan diri. Dan tidak ada juga orang yang bisa tahu. Satu-satunya yang punya kunci hanya suaminya saja. Dan waktu itu si Zulaikha ini berpikir suaminya lagi tidak ada. Lalu apa yang dia bilang di sini? Qalat wa qalat haytalak. Kata ulama tafsir, ini memiliki 3 qiraat. Yang pertama itu haytalak dalam bahasa Al-Quran ini. Haytalak ini bahasa bacaan yang pertama. Bacaan kedua hitalak, hitalak pakai kasra. Dan bacaan ketiga hitulak, ya, atau hitalak, ya, hitalak pakai hamzah di tengah-tengahnya. Kalau hitulak bacaan yang kedua itu artinya tahayyatulak, aku sudah mempersiapkan diri untukmu, ya. Kalau haytalak yang Al-Quran sebutkan ini lebih dalam lagi, karena intonasi suara pun dalam penyebutannya lebih tinggi. Hitalak lebih rendah, haytalak lebih tinggi. Seakan-akan dia mengatakan, ta'al if'al ma tasha, kesini buat apa yang kau mau. Saya sudah amankan pintu, suami saya tidak ada, saya sudah dandan. Kata Syekh Muhammad, ada satu di sini cerita yang Al-Quran tutupin, tidak menceritakannya sebagai bentuk istihya, ya, menunjukkan sifat Allah yang maha pemalu, gitu ya. Bahwasanya perempuan ini pada saat menutup pintu dan mengatakan haytalak, dia sudah menanggalkan pakaiannya. Karena tidak mungkin dia bilang silakan buat yang semau kamu, sementara dia pakai jubah, dia pakai segala macam. Ya. Kemudian selanjutnya bacaan yang ketiga adalah hitalak atau hitulak, itu juga hitalak tepatnya. Itu artinya mutahayyi'ah lak. Artinya saya siap untuk ngikutin apa saja yang kamu mau. Ya. Ini tentu semua laki-laki faham. Kalau perempuan sudah seperti ini, ratu di istananya, di kamarnya, dia pakai baju terbaiknya, pakai wangi-wangi terbaik, dan istri menteri, orang-orang kaya biasanya merawat dirinya lalu menawarkan diri. Bukan si laki-laki Yusuf yang menggoda, dia mengatakan dengan 3 qiraat tadi semuanya sama, silakan buat sepuasmu, saya siap memuaskan kamu. Ini bahasa luar biasa, ya, berarti sudah sangat terbuka pada saat itu. Di sini, ya, setelah membaca tadi, ya, bacaan itu, Yusuf alaihissalam langsung menolak. Dan kata ulama tafsir, harusnya orang-orang beriman seperti ini. Semua opsi penawaran dosa, zina, mencuri atau apa saja, yang paling pertama penolakan, langsung tolak. Karena penolakan ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah, walaupun mungkin hati masih bergejolak. Ada keinginan persentase kecil melakukan, tapi kena menolak, Allah kasih keberkahan. Allah mudahkan kita meninggalkannya. Dia mengatakan, qala ma'adallah. Ya. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, aku berlindung kepada Allah, ya, dari ajakan ini. Lalu dia tahu, kata ulama tafsir, Zulaikha ini bukan orang yang beriman kepada Allah. Zulaikha ini dan kondisi masyarakat Mesir waktu itu mirip dengan masyarakat Mekah di masa Nabi SAW. Mereka kenal Allah tapi mereka berbuat kesyirikan. Mereka hanya menyembah berhala. Karena kalau Abu Jahal, Abu Lahab ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza sa'altum man khalaqa as-samawati wal ardha la yakunu Allah.
Mereka akan bilang yang ciptakan langit bumi adalah Allah. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tawaf, mereka haji. Tapi mereka syirik, menyekutukan Allah. Nah, kondisi Zulaikha dan masyarakat Mesir seperti itu. Mereka mengenal Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Dan waktu orang yang syirik ini, teman-teman, rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Atau kecil sekali. Dia lebih takut dengan patungnya, dengan dukunnya, daripada dia takut sama Allah. Makanya setelahnya, di sini Allah katakan, innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya, rabbi, itu di situ diterjemahkan ya, sesungguhnya tuanku, itu ya. Sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Bukan Tuhanku, terjemahannya ya. Ulama tafsir beda pendapat. Ada yang pertama mengatakan ini maksud dengan Tuhan adalah Tuhan Allah SWT. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah tuanku maksudnya adalah suaminya si Zulaikha ini. Karena Zulaikha ini rasa takutnya kepada Allah sudah tidak ada. Terbukti dia sudah buka pakaiannya, dia sudah ada zina. Orang begini sudah lupa Allah. Dan memang dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Dia buat kesyirikan. Karena ada sebuah riwayat. Pada saat Zulaikha terus mengejar Yusuf supaya berzina sama dia. Dia lewat di patung yang dia sembah di kamarnya. Ditutup sama dia dengan kain. Lalu Yusuf tanya, kenapa kau tutup? Dia bilang, karena saya malu sama Tuhan ini, sama patung. Maka Yusuf mengatakan, Allah lebih pantas untuk kita maluin. Lalu kemudian Yusuf pun tetap terus melarikan diri. Dan seperti itulah. Jadi sekarang Yusuf mengajak bicara teman-teman sekalian sesuai dengan akal Zulaikha yang Zulaikha takut. Zulaikha waktu itu kata ulama tafsir lebih takut sama suaminya daripada Allah. Makanya terjemahan di sini dia mengatakan, saya berlindung kepada Allah Tuhan saya dan saya tidak mau mengkhianati tuan saya, suami Anda yang sudah buat baik dengan saya. Saya dulu dari pasar budak dibeli, disuruh urus sini, tinggal. Masa saya balas kebaikan orang dengan keburukan? Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian ya. Perlunya seseorang selalu mengenang kebaikan orang lain. Walaupun kecil, harus selalu kita kenang. Yusuf memberikan pelajaran kepada kita. Dan ingat, dari awal kita belajar surah Yusuf, Allah bilang ini ahsanal qasas. Ini kisah terbaik yang bisa kita ambil pelajaran. Makanya ulama membahas ayat demi ayat secara detail. Hal yang kecil seperti ini pun dibahas. Jadi pada saat dia bilang, sesungguhnya tuanku telah memperlakukan dengan baik. Maksudnya suami Anda. Takutlah kalau suami Anda tahu ini masalah nih. Sebenarnya Yusuf bukan berarti mau mengerjakan, tidak. Nanti akan kita jelaskan tafsirnya. Lalu kemudian sesungguhnya orang-orang zalim, Anda ini zalim. Sudah status istri masih berzina, masih selingkuh. Ini zalim, tidak akan beruntung. Pasti nanti akan dihukum oleh Allah. Itu di ayat 23-nya. Ayat 24-nya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini ayat yang paling sensitif dalam masalah ini. Karena banyak orang, ada sebagian orang menafsirkannya salah, ya. Di sini terjemahannya teman-teman, saya baca terjemahan dulu. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, demikianlah kami palingkan darinya ya, keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ini banyak pelajarannya. Ya, ulama tafsir mengatakan makna daripada hammat bihi, perempuan ini ya tertarik ya, kemudian dia juga menggoda Yusuf gitu kan, berkehendak pada Yusuf sesuai yang kita bilang tadi. Dia sudah lepas pakaiannya, dia sudah dandan, dia sudah tutup pintu, dia sudah amankan semua lokasi itu supaya tidak ada masalah buat dia sama Yusuf. Tapi makna yang Yusuf pun berkehendak padanya, kata ulama tafsir, bukan melayaninya. Ini penting ya. Karena kata ulama tafsir, sebagian ulama tafsir bilang, Yusuf pun tertarik. Bukan. Kata ulama tafsir maksudnya adalah, Yusuf berkehendak menasehatinya. Bukan merespon
ajakannya. Makanya Yusuf bilang, aku berlindung kepada Allah. Aku juga tidak mau balas kebaikan majikanku, tuan dan suami Anda itu dengan keburukan. Jadi maksudnya Yusuf berkehendak menasehatinya, bukan melayani zinanya. Faham ini? Hati-hati loh, karena kalau Anda baca letter-letter terjemahannya, seakan-akan Yusuf juga ikut-ikutan. Karena kata ulama tafsir, kalau betul terjemahannya, maknanya adalah Yusuf juga berkehendak, sudah terjadi dong. Karena tidak ada yang menghalanginya. Sudah dalam kamar, dalam rumah, 7 pintu ditutup semua, dan tadi galakat ditutup. Kata ulama bahkan secara detail, makna galakat berarti serangga kecil aja, udara aja gak bisa masuk dari pintu itu. Saking ditutup rapatnya. Jadi luar biasa. Bisa juga ada maksud makna, dia sudah siapkan semua pelayan-pelayan di istananya, sudah disogok, sudah dikasih bayaran supaya tidak isi ketikutkan. Mereka semua pergi dan kosongin tempat itu. Jadi betul-betul harus difahami dengan benar ini. Makanya makna wahamma biha, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, maksudnya berkehendak memberhentikan dia dari ajakannya dengan nasihat. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kemudian dikatakan laula arra'a burhana rabbi. Ya, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda dari Rabb-nya. Di sini ulama banyak sekali pendapat memaknakan burhan. Petunjuk apa yang Nabi Yusuf lihat pada saat itu? Yang pertama dan ini yang paling kuat adalah iman. Maksudnya petunjuk iman dalam hatinya. Allah kuatkan iman dalam hatinya sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut walaupun depan matanya sudah jelas dia bisa melakukan, dia yang dapat penawaran. Dan dengan keimanan ini Allah jadikan dia mukhlasin. Tolong garis bawah itu ya. Di akhir ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Terjemahnya tadi, dia adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Mukhlas itu artinya terselamatkan. Ya. Kalau mukhlis pakai kasra, ikhlas. Kalau pakai fathah, mukhlas, terselamatkan. Banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan ini, terutama para nabi-nabi ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Memang mereka hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Jadi teman-teman, dalam doa kita, kita minta termasuk hamba-hamba yang mukhlasin. Mukhlas. Kita diselamatkan oleh Allah. Karena kalau Allah mau selamatkan kita jadi benci perbuatan salah itu. Kita jadi enggak mau melakukannya seperti Allah jadikan pada Yusuf. Dan ini hanya akan diberikan bagi orang yang sudah memupuk iman dalam hatinya. Kemudian dikatakan, qila, yang dimaksud dengan burhan, petunjuk dari Tuhan adalah datangnya Jibril yang mengingatkan Yusuf. Jangan sampai kau terpengaruh, hai Yusuf. Qila, Ya'qub yatamathal lahu. Dikatakan oleh para ulama juga, tiba-tiba dia kayak melihat ayahnya Ya'qub di depan dia. Sehingga dia kebayang ayahnya dan tidak berani melakukannya. Tapi ini qila. Qila itu maksudnya cuma pendapat saja. Kemudian juga qila saud sami'ahu. Dia juga dengar suara yang mengingatkan agar jangan sampai terjerumus. Qila nur absarahu. Dikatakan juga cahaya yang dia lihat memancar dari satu titik yang membuat dia jadi engah. Qila ya, yang dikatakan juga waktu Zulaiha ghattat ya sanamaha atau sanamun laha, waktu Zulaiha tutup tadi patungnya waktu dia kejar-kejaran sama Yusuf ya. Nah, Yusuf nolak terus ya. Langkah Yusuf setelah ingatkan, saya berlindung sama Allah, saya tidak mau hianati suami Anda, Anda juga jangan hianati, jangan zalim. Tapi Zulaiha terus saja berusaha mendekat. Apa yang terjadi? Kita lari. Yusuf alaihissalam lari. Maka harus lari ya. Jangan antum perempuan, ah sudah mendekat mumpung enggak apa-apa deh. Ya. Memang harus lari. Tinggalkan tempat itu, ya. Ini tanggung katanya. Jadi ini luar biasa nih, ya. Dan pada saat itu, karena Zulaiha tutup itu patung dengan kain, Yusuf tanya, "Kenapa kamu tutup?" "Karena dia Tuhanku, aku malu." Maka Yusuf mengatakan, fa inna rabbi yarani, sesungguhnya Tuhanku melihatku. Nah, ini semuanya masuk ya dalam masalah ini.
Dalam riwayat lain, Yusuf mengatakan, waktu perempuan ini bilang, ya, aku sudah tutup semua pintu, aku sudah amankan semua pengawal di istana, aku sudah pakai parfum terbaik, tidak pakai baju, siap untuk melakukan semua gerakan, apalah dalam masalah biologis ini, gitu kan? Lalu Yusuf mengatakan, ini tadi yang hamma biha. Yusuf juga berkehendak menasihatnya. Yusuf mengatakan, tinggal ada satu pintu yang belum kau tutup. Zulaikha mengatakan, pintu apa? Kata Yusuf, pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Yusuf melarikan diri. Nah, ini berarti Yusuf berkehendak menasihatin dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi. Kemudian selanjutnya, ayat 26-nya. Ya. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيسَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ayat ini sekarang karena kejar-kejaran, Yusuf dikejar oleh Zulaikha, Yusuf melarikan diri, ya. Kemudian sampai akhirnya Yusuf tiba dari 7 pintu itu di pintu utama yang biasa suaminya Zulaikha buka. Dan tadi kita bilang yang punya kuncinya selain Zulaikha hanya suaminya. Dan Zulaikha di luar prediksi dia, ternyata pas tiba di pintu itu suaminya lagi buka pintu. Terbukalah pintu tersebut dalam kondisi Zulaikha kondisinya kayak tadi. Terbuka pakaiannya, segala macam kelihatan, gitu kan? Ada laki-laki sama dia. Maka yang uniknya, waktu di sini Allah menceritakan, ya, dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik gamisnya, ya, Yusuf dari belakang gitu ya, hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu, ya, di depan pintu. Dan perempuan itu tiba-tiba, si Zulaikha ini berkata, apa kira-kira balasannya terhadap orang yang bermaksud buruk untuk istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Ini poin juga perlu kita titik beratkan, teman-teman, penjelasannya, ya. Di sini kata ulama, pada saat mereka kejar-kejaran, Yusuf dikejar, Zulaikha sudah terus terbawa dengan bisikan syaitannya, pokoknya enggak mau tahu, mumpung kau sudah masuk di jeratan saya, harus zina, enggak bisa tidak. Ya, dia terus mengejar, maka Yusuf lari sampai akhirnya Zulaikha karena tidak bisa lagi menjangkau badan Yusuf, tidak bisa memeluknya, tidak bisa menciumnya, maka dia coba menjangkau pakaiannya. Nah, karena Yusuf lari, koyaklah. Kan kalau baju koyak itu pasti ada sebabnya, ya. Gak mungkin sobek tanpa sebab. Nah, karena Yusuf lari dan ditarik dengan keras. Suruhannya Zulaikha supaya dia tetap mendekat, ya. Gitu, mendekat. Maka pada saat itu robeklah baju Yusuf dan tiba di pintu. Subhanallah, tiba-tiba suaminya membuka pintu. Di sini ulama mengatakan beda penjelasan tentang ladal bab dalam bahasa Arab, artinya pas ada di daun pintu, bukan dibahasakan di sekitar pintu. Artinya dia buka pintu, begitu dia dorong, kuasa Allah, Yusuf sama Zulaikha di depan situ. Lalu buruknya Zulaikha pada saat itu, dia mengatur satu strategi dan begitu cepatnya dia bisa mengubah keadaan supaya dia tidak dihukum oleh suaminya. Lalu dia bilang, apa hukumannya kalau laki-laki mau goda istrimu? Tidak ada kecuali di penjara atau siksa saja. Jadi ini menandakan luar biasa hal-hal yang buruk yang disiapkan oleh syaitan untuk menggoda seseorang, gitu kan? Jadi dia langsung mengembalikan keadaan tersebut. Nah, di sini ulama mengatakan di ayat sesudahnya ada ayat 26, Yusuf membela diri. Kenapa membela diri? Karena kata ulama, andai saja Zulaikha pada saat itu tidak bicara apa-apa, Yusuf juga akan diam. Karena Yusuf akan tutupin aibnya, karena memang tidak terjadi apa-apa. Tapi dia langsung bilang, dia langsung tuduh Yusuf. Apa hukumannya orang kalau mau memerkosa? Ini memerkosa istrimu, kecuali dipenjara atau disiksa. Maka ayat 26, ulama tafsir mengatakan, Allah pun menggerakkan Yusuf untuk membela dirinya. Dan ini perlu kita membela diri di saat diperlukan, kita sudah dituduh.
Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidu min ahliha in kana qamisu qudda min kubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Ayat 26. Ayat 27.

keluarga Yusuf karena Yusuf tidak ada. Berarti kesaksiannya bisa didengar gitu ya. Jika bajunya koyak bagian depan, baju Yusuf koyak dari depan, maka perempuan ini yang benar. Karena orang kalau mau memerkosa, terus perempuan bela diri ya, dia pasti cakar atau dia robek baju dari depan. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Lalu selanjutnya di ayat 28 dan 29, falamma ra'a qamisa qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dhanbiki innaki kunti minal khatiin. Maka pada saat ya ketika sang suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka dia langsung percaya ya kalau Yusuf yang benar. Dia mengatakan sungguhnya ini termasuk tipu dayamu wahai istriku, ya. Dan dia mengatakan tipu dayamu benar-benar hebat. Ya, di sini digunakan jamak inna kaidakunna azim, gitu ya. Dikatakan inna kaidakunna azim. Kunna ini jamak perempuan-perempuan, ya. Berarti di sini ada juga pelajaran penting, perempuan itu kalau menginginkan sesuatu, dia akan mengatur strategi apapun untuk mendapatkannya. Jadi misalnya mau beli baju, ya udah dia cari jalan supaya dapat baju itu. Kalaupun misalnya datang ke toko nih, toko itu sudah cocok nih baju dipakai. Kemudian pas dia mau minta, stoknya habis nggak ada. Karena mereka dominan perasaan, mereka akan bilang, coba cek dulu di gudang, kapan datang lagi stoknya dan segala macam. Kalau laki-laki karena dominan akal, kita kalau coba baju, kemudian kita pas pesan, coba ukuran L ada enggak? Ukuran XL ada enggak? Begitu orang yang bilang enggak ada, akal kita akan dominan. Eh sudah enggak ada, kita pilih baju lain aja. Kita enggak bakal panjangkan. Itu perbedaan dasarnya. Nah, kaidah kunna azim, ini berarti memang tipu daya kalian itu, kalau mau ngomongin sesuatu itu sangat dahsyat. Ya, sampai bisa mengatur tipu daya, supaya Yusuf terjerat dalam kamar, mengunci semua pintu, lalu pada saat ketahuan pun bisa masih menyalahkan Yusuf. Lalu dia bilang begini. Sebagian athar menyebutkan suaminya si Zulaikha ini memegang pundak Yusuf seraya mengatakan, wahai Yusuf lupakan ini. Maknanya tolong tutupin. Jangan ceritakan pada orang-orang gitu ya. Dan wahai istriku Zulaikha, mohon ampunlah atas dosamu. Karena mereka juga tahu ada Tuhan Allah, cuma mereka berbuat syirik ya, karena engkau termasuk orang-orang yang salah. Sebagian ulama tafsir mengatakan sungguh suami Zulaikha ini bukan laki-laki yang punya rasa cemburu, yang harusnya kalau orang sudah menemukan seperti ini selesai urusan ya, dia menutup rumah tangga, nggak ada lagi sama perempuan seperti ini karena sudah luar biasa, walaupun tidak terjadi apa-apa ya. Karena dia menggabungkan antara keinginan berzina, menjebak orang, kemudian juga dia mengkhianati suaminya, plus dia berdusta lagi. Nah ini yang dilakukan. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Dan juga diambil dari firman Allah SWT, sayyidaha. Ya. Dia menemukan sayyidnya, tuannya. Perempuan ini Zulaikha, disebutkan dia menemukan sayyidnya, bukan dikatakan suaminya. Kenapa? Karena memang suami di rumah itu adalah seorang tuan, ya, dia pemimpin. Itu ulama tafsir mengatakan diambil dari kata-kata ini, dan dia qawwam, dia pemimpin, dia mengatur, enggak boleh suami yang diatur di rumah. Dia yang penentu keputusan, dia boleh mengajak istrinya bermusyawarah, tapi keputusan mutlak ada di tangan suami. Ya, jangan sedikit-sedikit tanya istrinya, sedikit-sedikit istrinya yang ambil keputusan, istrinya yang atur, ada yang ketuk pintu dia ketakutan, suruh istrinya yang lihat. Ya, ini ajaib sekali, ya, berubah semuanya. Jadi harus berubah pemahaman ini. Dan ulama juga mengambil hukum, kata para ulama tafsir, dari ayat ini, dari potongan kata-kata sayyidaha, tidak bolehnya seorang muslimah, perempuan menikah dengan laki-laki kafir, karena laki-laki kafir tidak boleh menjadi sayyid bagi seorang muslim. Dan juga di sini diambil pelajaran bahwasanya seorang istri wajib patuh pada suaminya. Dan yang terakhir pelajaran, setiap suami harus mempunyai rasa cemburu, begitu juga dengan istri, tapi batasannya

0: pada saat terjadi pelanggaran agama. Di sini harusnya si suami tadi Zulaikha bukan begini cara dia. Dia di sini harus saatnya marah dan cemburu. Karena sudah depan mata nampak. Yang tidak boleh itu kalau cemburu buta. Gak ada sebab, gak ada apa, tunjukin cemburu. Ini salah, cemburu sama mertua, cemburu sama ipar, cemburu sama anak, itu gak ada. Ya, ini gak boleh cemburu buta, karena orang cemburu buta itu merusak rumah tangga ya. Jadi gak benar orang itu kalau cemburu kemudian semuanya dibolehkan, itu gak boleh. Ya, karena ini berbahaya. Nanti akhirnya kalau antum lagi melahirkan dan membiasakan cemburu buta ini, kalau istri lagi berdiri di tiang satu mall atau suami, nanti kita akan tanya lagi, kenapa kau berdiri di tiang itu? Kamu ada kenangan ya di sana? Nah, karena cemburu buta, jadi semuanya dicemburuin yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi cemburu itu batasannya hanya kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau sudah terjadi pelanggaran agama, antum tidak cemburu. Ini dayus namanya dalam hadis. Dianggap orang yang buruk. Tidak layak jadi suami kalau begitu. Dia biarkan istrinya tidak pakai hijab, jalan sama laki-laki, semaunya sendiri, semua itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Baik, itu sampai ayat nomor 29. Kemudian kita lanjutkan. Ini cukup banyak lembaran-lembaran mungkin kita lewatkan. Kalau yang pegang buku kita langsung pindah di halaman 468. Karena lembaran-lembaran yang berapa lembar tadi sudah saya jelaskan tafsir-tafsirnya. Yaitu berkumpulnya kaum wanita Mesir di rumah istri raja. Sebenarnya yang benar adalah istri menteri. Nanti kita jelaskan kenapa pendapat ulama lebih dekat kepada dia menteri di situ, bukan rajanya. Karena raja ini nanti mengenal Yusuf di saat mimpinya, ya, setelah ditakwilkan mimpi. Baik, masuk di ayat 30 sampai ayat 34 tentang perkumpulan wanita-wanita Mesir di rumahnya Zulaikha. Allah berfirman, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَلَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan perempuan-perempuan di kota mulai berbicara. Rupanya tadi waktu istrinya Zulaikha, suaminya Zulaikha bilang sama Yusuf, rahasiakan ya. Nabi Yusuf diam. Tapi pengawal-pengawal di sana tidak diam. Dijadikan gosip, nyebar satu Mesir kalau Zulaikha ini mau berzina dengan anak angkatnya sendiri. Maka perempuan-perempuan di kota itu berbicara, istri Al-Aziz, Al-Aziz bisa bermakna orang yang punya kedudukan tinggi atau memang nama dia, menggoda dan merayu pelayannya. Mereka anggap Yusuf pelayan, walaupun di situ seperti agak anak angkat ya, untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Seakan-akan mereka bilang, bodoh amat sih, masa jatuh cintanya sama pelayan, nah gitu ya. Kenapa? Memang sudah gak ada laki-laki lain. Nah, karena ini yang bicara ini wanita-wanita yang punya kedudukan di masyarakat gitu ya. Dan umumnya orang awam juga bicara. Tapi Zulaikha ini yang terganggu adalah istri-istri pejabat ini. Karena sering ketemu sama dia di acara-acara. Maka dia undang khusus orang-orang ini gitu. Kami pasti, kata perempuan itu, memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya bodoh banget nih. Kenapa dia jatuh cinta sama pelayannya. Maka ketika perempuan itu mendengar ya cercaan mereka, terutama istri-istri tokoh masyarakat, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian Zulaikha pun berkata kepada Yusuf, keluarlah, maksudnya tampakkan dirimu kepada mereka. Itu ayatnya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atat وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka pada saat Yusuf pun keluar dan perempuan-perempuan itu, wanita-wanita atau istri-istri tokoh-tokoh masyarakat yang sekelas dengan Zulaikha melihatnya. Karena tidak mungkin dia mengundang semua wanita Mesir ke rumahnya gitu ya. Maka mereka terpesona kepada keelokan rupanya atau ketampanan Yusuf, karena diberikan setengah ketampanan dunia gitu ya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Jadi luar biasa tampannya Yusuf, sampai perempuan itu lupa ini tangan atau jamuan. Ya, kalau antum sama saya lewat, tidak ada yang potong tangan gitu ya. Jadi ini bisa dibayangkan memang bagaimana Allah berikan ketampanan yang luar biasa, sampai lupa mereka. Dan mereka tidak merasakan sakitnya kecuali setelah Yusuf lewat. Jadi selama prosesi Yusuf lewat itu mereka sambil lihat sambil memotong tangan. Dan di sini Allah menggunakan kata jamak, waqatta'na aydiyahun. Maksudnya mereka semuanya rame-rame potong tangannya, bukan satu dua orang saja. Semua yang hadir jumlahnya sekian banyak, semua memotong tangan-tangan mereka. Seraya mereka mengatakan apa? Maha sempurna Allah. Nah, ini berarti mereka juga beriman sama Allah. Ya, cuman mereka syirik. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Ini betul-betul bukan manusia lagi nih. Tampannya luar biasa. Berarti menandakan Allah gabungkan warna kulit yang bersih, rambut yang indah, alis yang tebal, mata yang indah, semuanya. Dan otot-otot tubuhnya yang sempurna. Semuanya lengkap. Ya, tinggi, putih, tampan, semua berkumpul. Makanya membuat mereka mengatakan ini malaikat, bukan lagi manusia. Gitu kan? Karena sempurnanya. Di sini tujuan Zulaikha mengundang mereka terpenuhi. Karena Zulaikha dengar nih gosip di luar. Oh, Zulaikha bilang ini belum tahu nih sebabnya kenapa saya mau zina sama Yusuf. Ini saya undang, lihat sendiri Yusuf itu seperti apa ya. Kalau sekarang kan orang bisa share foto, video. Sekarang, dulu gak bisa. Gimana caranya undang? Biar Yusuf tampil depan mereka. Maka setelah ditampilkan mereka kaget. Memang tampan sekali rupanya gitu kan. Zulaikha berhasil meyakinkan mereka, ini loh yang buat saya tergoda gitu, untuk membenarkan sikapnya. Dan Zulaikha rupanya karena suaminya lemah, tidak menghukum dia, hanya suruh taubat saja, maka dia tetap menjalankan makarnya. Makanya teman-teman sekalian, ada orang-orang pelaku dosa harus dihukum. Karena kalau tidak dihukum, dia menganggap remeh. Dia ulangi, ini Zulaikha ulangi. Perhatikan ya, Allah bilang begitu. Qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawattu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas saghirin. Maka dia berkata kepada perempuan-perempuan yang motong tangan tadi, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelah aku karena aku tertarik kepadanya. Kalian celah aku dulu kemarin, nah ini lihat orangnya. Ini pantas enggak kira-kira saya tertarik gitu ya. Dan sungguh aku telah menggodanya. Di sini kata para ulama, Zulaikha sudah membuka dirinya ya di depan publik kalau saya melakukan. Walaupun dia tadinya bohong sama suaminya. Berarti kebohongan teman-teman saya bilang tadi, bagaimanapun mengemas akan kebongkar. Dia tidak sadar dari ucapannya. Waktu dia bilang sama suaminya tadi, apa hukuman orang yang mau memerkosa istrimu, di penjara atau dihukum yang berat? Lalu Allah bongkar dengan kokoyakan baju Yusuf. Lalu suaminya tahu, menyebar gosip. Sekarang karena suaminya tidak hukum, dia ulangi lagi. Dia panggil semua orang-orang itu bukan hanya untuk mengharumkan namanya. Ternyata ditambah di sini. Ya, kalau cuma mengharumkan nama cuma sampai potongan ayat ini ya. Itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Ini sampai sini berarti kalau cuma sampai sini dia ngomong, berarti dia cuma mau mengharumkan namanya, tapi ternyata tidak. Dia tetap mau mengulangi perbuatan itu karena dia tahu suaminya lemah. Maka semua suami yang lemah tidak mau menghukum istrinya yang salah, ini berbahaya. Akan membiarkan perselingkuhan terus terjadi. Nah, makanya dia bilang, dan sungguh aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia, Yusuf, tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, sampai detik ini kata Zulaikha saya masih mau zina sama dia. Dan dia publikasikan depan orang ini. Ini sudah terang-terangan mau berzina. Niscaya kalau dia tidak mau zina sama saya, dia akan dipenjarakan. Dan dia akan menjadi orang yang hina. Ini ada sebagian pendapat tapi mungkin masih lemah. Yang pada saat mereka lihat Yusuf, maka Zulaikha seakan-akan menyatakan pada mereka, kalian mau gak nih zina sama laki-laki ini? Kalau kalian mau dukung saya akan zina dan saya akan perintahkan dia untuk zina sama kalian. Coba, bahayanya gitu. Makanya dia berani terang-terangan. Dia bilang, kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintah, dukung saya. Kita akan hukum dia. Nah, seperti itulah. Maka Yusuf alaihissalam sekali lagi, penolakan demi penolakan terjadi karena agama Allah. Di ayat 33-34 dia mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Sebelum saya lanjutkan ini teman-teman sekalian, episode Yusuf jadi dua episode. Enggak bisa satu kali. Karena saya bilang tadi, kalau kita mau menikmati ayat demi ayat, memang tidak bisa selesai. Tadi saya pikir saya bisa selesai, tapi ini kita masih di ayat 34, sudah jam 3. Ya. Itu sudah 2 jam kita bahas. Gitu ya. Yang jelas kita coba selesaikan semaksimal kita bisa, karena ini sampai 100 lebih ayat. Gitu ya. Lalu di sini, Yusuf mengatakan, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Perhatikan bagaimana imannya Yusuf sampai-sampai daripada zina. Dan di sini pintu zina buat Yusuf bukan cuma terbuka pada Zulaikha, terbuka kepada semua istri-istri tokoh-tokoh pada saat itu yang mau zina sama dia, yang mendukung Zulaikha, gitu kan? Atau wanita-wanita Mesir yang ikut hadir pada saat itu. Tapi dia bilang, penjara lebih saya suka, saya nggak mau zina. Lalu dia berdoa sama Allah, jika aku tidak engkau hindarkan ya Allah daripada tipu daya para wanita ini atau mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang-orang bodoh. Perhatikan, Yusuf mengatakan keinginan mereka, bukan keinginan dia, bukan satu orang. Sekarang ini Zulaikha sudah minta dukungan dari semua wanita. Ayo rame-rame kita zina sama orang ini. Kalian sudah lihat tampannya, kita nikmatin semuanya. Kalau tidak mau, kita sama-sama celakakan. Makanya dia berlindung kepada Allah bukan lagi pada dari Zulaikha, tapi dari semua. Ya Allah, kalau engkau tidak alihkan aku dari perempuan-perempuan ini, aku akan cenderung nanti. Karena yang goda bukan satu lagi, banyak ini. Ya kan? Dan hampir selevel dengan Zulaikha semua. Cantik-cantik, kaya-kaya dan segala macam gitu. Dan tentu aku akan termasuk orang yang bodoh. Maksudnya bodoh karena melakukan dosa. Maka Rob pun memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka sehingga Yusuf akhirnya tidak lagi cenderung dan mereka pun akhirnya tidak cenderung lagi sama Yusuf. Karena dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada sebagian salaf berkata begini, untuk supaya dia tidak berbuat zina, dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau bangkitkan syahwat itu kecuali pada pasangan halalku. Apa dia bilang? Allah mengijabah doa saya sehingga setiap wanita selain istri saya lihat tidak ada bedanya antara dia dengan sebuah pohon ataupun tembok. Hilang keinginannya. Dan ini salah satu doa yang baik agar menutup pintu zina. Sehingga kita hanya muncul syahwat dari pasangan yang halal saja. Itu poin penting ya. Makanya Yusuf minta itu. Sehingga betul-betul teralihkan dan Allah kabulkan itu. Allah kabulkan. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk di poin nomor 8. Maaf, ada poin penting juga ya tentang masalah perkataan Yusuf alaihissalam. Yusuf bilang, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka minta. Nah, di sini andai saja Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan penjara, misal dia bilang, ya Allah, saya alihkan saja mereka dari saya. Maka Allah akan alihkan. Tapi Yusuf menyebutkan penjara lebih saya suka. Makanya Allah masukkan Yusuf ke dalam penjara. Apa maksudnya? Antum kalau minta dihindarkan dari satu keburukan teman-teman, minta dihindarkan saja. Jangan datangkan sesuatu yang bisa memberatkan antum. Dinukil sebuah kisah nyata di Saudi, terjadi seorang ibu. Ibu ini punya anak tumbuh besar dan terkenal sebagai tokoh masyarakat, tapi matanya buta. Waktu ditanya, bagaimana ceritanya Anda ini? Kenapa mata Anda bisa buta? Maka dia bilang, saya dulu lama nggak punya anak. Dan saya terus saja minta sama Allah agar dikasih anak, dan saya pengen sekali anak laki-laki. Sampai pada puncak dia bilang, saya bilang berdoa sama Allah begini. Saya berdoa sama Allah begini. Ya Allah, karuniakan aku anak laki-laki walaupun engkau butakan mataku. Kata perempuan ini. Lalu kemudian saya hamil, saya punya anak ini. Lalu orang yang bertanya kepada beliau mengatakan, terus apakah langsung mata anda buta? Dia bilang tidak. Allah jadikan sebab. Anak ini pada saat lahir, saya lupa memotong kukunya, atau dalam sebuah kisah itu dikatakan dia pegang benda tajam. Waktu saya menggendongnya, dia mengarahkan ke mata saya, maka butalah mata saya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan ucapkan doa-doa yang tidak baik. Bukan kita salahkan Yusuf, bukan. Yusuf alaihissalam karena keimanannya berharap supaya selamat dari zina. Tapi diselipkannya perkataan penjara, ini akhirnya Allah sebabkan dia masuk penjara. Makanya ulama mengatakan andai Yusuf tidak minta penjara, cuma minta dialihkan, maka cukup. Harusnya begitu. Nah, seperti itulah cara kita meminta, teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan insya Allah nanti di pertemuan akan datang di poin nomor 8 tentang masalah Nabi Yusuf berada di penjara. Baik, kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita lanjutkan bulan depan masih kisah Yusuf alaihissalam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah, karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam.

pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo. Pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
6: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan, ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan, sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi. Pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallah.

Dalam sepertiga malam ini ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui-Mu.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen

Baik dan Nasi Unta Al Romansia, Hotel Pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia, menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya.

Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala intab wala fitnah wala hisab. Bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, "Ya Rasul, ya Allah, tempat untuk saya di mana?" Maka Allah memberitahu kepadanya, "Kamu masih ingat dulu keindahan dunia? Emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat?" "Ya, ya Allah." "Itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga." Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan, "Atahza'u bi wa antal malik." Dia tanya ke Allah, "Ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh. Jenengan jangan mempermainkan saya. Jenengan ini Tuhan loh. Sing genah loh. Yang benar aja ya Allah." Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa, melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. "Anta atahza'u bi wa antal malik." "Apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh. Yang benar aja ya Allah." Maka diberikan oleh Allah, nangis saking seneng, saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, "Semoga doamu terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik." Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan pada Rasul, "Akan saya panah dia ya Rasul. Saya tinggal nunggu kepalanya keluar." Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik, dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu diantara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat, itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan buat-buat, dikeraskan. Karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti
ada bayangan dari indahnya senyuman beliau. Nyentrong, Pak. Saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai siwak. Ganteng. Ya. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, "Ya Rasulullah, saya mau zina." Yang lain ngamuk, "Rasulullah, loh, sebentar, Mas, maju sini, Mas." Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid. Semua marah, Rasulullah mengatakan, tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita kasih tahu. Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum, loh, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa sebelum tidur. Mengumpulkan dua tapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan dua tapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 9, halaman 62 dengan Fathul Bari, dan Muslim jilid 4, halaman 17-23. Siapa yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati syaitan hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan Muslim jilid 4 halaman 487. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari jilid 11 halaman 113.
2: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA.

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu, ya. Misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka, ya. Cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar, ya. Maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang, ya. A'udzubillah, ya. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu, ya. Mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu, ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah, ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para da'i, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak.

yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak, tetapi oleh kebaikan-kebaikan dan ilmu tersebut. Demikian pula halnya dengan pemimpin yang memiliki hikmah. Dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan, di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar, yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang, tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar, yang ketiga, kasrotul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas, dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula, tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan akan segera bisa diwujudkan.

kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, niat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya Andor, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, kemarin baru ngaji. Ini gak cepet gitu ya. GBK, main, baru itu konser. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Ini agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk gitu. Haram masuk. Jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Itu kalau enggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun enggak akan bisa itu. Kekunci juga. Susah, dibawa berpikirnya susah. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelar S1, S2, S3, banyak, tapi enggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim? Baik, ghisyawa, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat?

azim di situ. Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, di sisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Umma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Di sebelum masuk sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka tuh. Dari mana taunya? Ayat 101 nya siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya itu terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan enggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya dia. Nah, maka dari itu gunakan momentum ini untuk bermuhasabah. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Nasrullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh. Takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana, Khay? Saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Nunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir, ya. Jadi, tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4, ayat ke-100. Tapi kalau Anda gak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 ini di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim gak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim, disebut zalimi anfusih. Ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah? Kenapa gak hijrah? Kenapa gak berubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Saqar, muslim tapi gak mau sholat. Masalah kakum fi Saqar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin, dulu kami gak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan

0: agar mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebaki omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang

malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: ini ono wit sing ono buahe kaya to pelem, jambu, sawo utawa kates ya ora apa-apa aja.
1: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi Kang Min kok dikeki
0: kaya ngono? Yo yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik aja. Aku kan ya

Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: di Sonora ya.
1: Caca, pengen setara ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri.
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis. Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syuaib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan.
Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-A'la. Dan kemarin kita sudah membahas ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yahsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fadzakir, maka berilah peringatan, karena terkadang peringatan itu mendatangkan manfaat. Kemarin kita sudah singgung tentang kalimat fadzakir, bahwa kita ini bagaimanapun tetap memerlukan nasihat dan juga mau'idhah serta peringatan dari saudara kita kepada kita. Karena manfaat mendengarkan peringatan itu sangat besar. Masalahnya manusia itu kan terbagi menjadi empat. Ketika mendapatkan peringatan, nasihat, bujangan, pertama, boleh jadi mungkin nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi dirinya, kemudian bermanfaat bagi orang. Setelah dia mendapatkan nasihat, dia sadar, kemudian mengajak orang untuk sadar seperti dia. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi dia. Dia sadar dengan manfaat orang itu yang mengingatkan dirinya, tapi tidak bermanfaat bagi orang, hanya untuk dia saja. Dia tidak mengajak orang untuk tobat seperti dia. Yang ketiga, tidak bermanfaat sama sekali. Peringatan orang itu tidak membawa manfaat bagi dirinya, apalagi membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, tidak memberi manfaat bagi dirinya, anehnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Saya contohkan biar mudah. Seseorang yang sadar ketika diberikan peringatan, kemudian dia sadar, dia tidak mau sadar sendiri. Pamannya kepala rumah tangga tadinya jahat, dia bawa keluarganya ke neraka, kemudian mendapatkan hidayah karena mendengarkan peringatan, nasihat atau wejangan. Akhirnya dia ajak istrinya, dia ajak anak-anaknya, dia selamatkan semuanya. Dan ini masuk pada firman Allah Azza wa Jal, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian api neraka. Dan ini adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, ada yang bermanfaat bagi dirinya saja, dia sadar, tetapi dia tidak mengajak orang. Kebenaran yang sudah dia terima itu hanya dia saja yang melakukannya. Dia tidak berani mengajak orang untuk hijrah sama seperti dia. Dan tentu sikap seperti ini tidak benar, karena Allah mengatakan dalam suratul Asr tentang kesempurnaan sifat seorang mukmin itu ada empat. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Illal ladzina amanu, artinya ilmu, wa amilus salihat, setelah punya ilmu dia beramal saleh. Setelah beramal saleh dia wa tawassaw bil haq, berdakwah. Setelah dia berdakwah wa tawassaw bis sabar, dia sabar. Ulama mengatakan urutan pertama dan yang kedua memperbaiki diri sendiri, tapi urutan yang ketiga dan keempat memperbaiki orang lain. Artinya ilmu juga harus didakwahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Mereka berpaling dari peringatan, seperti orang-orang kafir yang Allah katakan a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Kau beri peringatan, mereka tidak diberi peringatan, tetap mereka tidak beriman. Jadi ada orang-orang yang luar biasa berpaling dari peringatan, tidak mau mendengar peringatan. Dan ini bahaya, karena ini akhlaknya orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, tidak manfaat bagi dia, tetapi dia tularkan kepada orang lain. Boleh jadi mungkin dia mendengar ceramah, peringatan, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi dia tidak manfaat, tetap saja minum, tetap saja zina, tetap saja dia berdusta dan begitu seterusnya. Tapi dia memperingatkan orang lain, jangan kalian zina, jangan kalian begini, begitu. Ya. Ini dikhawatirkan masuk lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan, karena besar sekali maktan azab Allah itu bagi orang yang ngomong doang tetapi tidak mau mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk zakir, memberi mendapat apa-apa, mencari peringatan atau mencari nasihat itu adalah dengan hadirnya di majlis ilmu. Kalau Anda ingin mendapatkan peringatan, nasihat-nasihat, hadir di majlis ilmu. Karena orang yang jarang hadir di majlis ilmu itu sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dukum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun." Dan apabila diturunkan satu surat, satu sama yang lainnya, maksudnya ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik itu memandang satu dengan yang lainnya, kemudian saling berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kalian? Setelah itu mereka pun pergi, Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami wahyu. Dari sini istinbat ayat, kata para ulama, orang yang menjauh daripada majlis-majlis ilmu, berpaling secara badan, tidak suka mendengarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ditinggalkan dia, maka Allah akan palingkan hatinya. Kalau sudah dipalingkan hatinya, ini bahaya. Nabi sendiri sebutkan dalam hadis Ummu Salamah, doa yang paling banyak diucapkan Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ini doa yang selalu dipanjatkan Nabi. Wahai zat yang membalik-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menerima wahyu dari Allah? Itu pula doa yang selalu dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Padahal tidak mungkin Nabi sesat. Tetapi begitulah ibrah pelajaran bahwa hati ini mudah berpaling. Makanya orang yang jarang hadir di majelis taklim itu membahayakan hatinya. Dia akan condong kepada kesesatan, condong kepada syahwat dan syubhat. Dari sini ada sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menyampaikan pengajian, ceramah seperti ini. Datanglah tiga orang masuk ke majelis Nabi. Yang satu mendekat kepada Nabi, yang satu menjauh dari Nabi, duduk paling belakang. Yang satu pula berpaling, tidak mau hadir, pulang. Setelah kemudian selesai ngaji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bin nafari thalatha?" Maukah kuhabarkan kepada kalian tentang tiga orang yang tadi masuk ke masjid itu? Kemudian Rasul mengatakan, "Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullahu ilaihi. Wa ammal akhar fastahya fastahya Allahu minhu. Wa ammal akhar fa'arad." Di sini sahih. Fa'arada Allahu anhu. Adapun yang pertama yang masuk ke majelis duduk paling depan, berarti dia mencari perlindungan Allah, Allah lindungi dia. Adapun dia masuk cari tempat duduk paling belakang padahal di depan masih kosong, dia malu-malu, Allah pun malu dengan dia. Adapun yang berpaling, di sini syahid. Adapun yang berpaling tidak mau masuk ke majelis Nabi, maka Allah palingkan sekalian badannya dan hati-hatinya. Dan kalau Allah sudah memalingkan dari hambanya, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan dijauhi dari rahmat dan didekatkan dengan laknat. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan memandang dia. Allah akan palingkan wajahnya dari dia. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai memalingkan wajahnya dan tidak melihat kita, maka inilah Allah katakan, wasayujannabuhal ashqa. Maka orang-orang yang mereka berpaling, yatajannabuha, menghindar.

Semua antum kumpulkan satu dunia api ini, sak lahar-laharnya, kemudian barakinnya, api-api yang dalam lautan, yang dalam perut bumi, dikumpulkan semuanya. Itu kecil dibandingkan dengan api neraka. Jadi di sini Allah sedang menceritakan tentang api neraka dan kengeriannya, yang Allah katakan thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya di sana dia tidak akan mati dan tidak pula hidup, artinya tersiksa selamanya. Maka kajian di malam hari ini kita akan fokuskan mengenal neraka. Apa sifat-sifatnya? Bagaimana kengeriannya? Bagaimana azabnya? Apakah setiap mukmin juga ada yang masuk neraka? Apakah orang yang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka lagi? Dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bentangkan, kita akan kenalan seperti apa neraka itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sorga dan neraka itu keduanya sudah dicipta. Dan ini menyelisih keyakinan orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang falasifah ahli kalam, yang sebagian mereka mengatakan bahwa neraka belum tercipta, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa keduanya tidak kekal. Dan ini sangat bertentangan dengan banyak dalil. Tapi ada juga yang ekstrim seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang masuk neraka, dia tidak akan keluar darinya, walaupun dia seorang mukmin. Kalau dia sudah masuk neraka, tidak akan keluar. Makanya orang-orang Khawarij ketika menghukumi para pelaku dosa besar, mereka mengatakan kafir di dunia, kekal di neraka. Tapi orang-orang Mu'tazilah, mereka banci. Apabila ditanya tentang para pelaku dosa besar di dunia, mereka tidak katakan kafir, tapi tidak mengatakan mukmin juga. Manzilatun baina manzilataini, antara mukmin dan kafir, tapi di neraka hukumnya sama dengan Khawarij. Kalau sudah masuk, tidak akan keluar lagi. Dan ini akan bertentangan dengan banyak riwayat tentang syafaat. Bukankah syafaat itu salah satunya yang menyelamatkan orang yang masuk neraka kan? Selama dia tidak musyrik, tidak kafir. Artinya selama mereka ahli tauhid yang ahli maksiat, hukuman mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik saja, adapun selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Allah mau langsung masukkan ke surga. Kalau Allah mau diadab di neraka, kemudian dengan syafaat dia diselamatkan. Atau kalau sudah tidak ada syafaat, maka mereka akan diselamatkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa itu definisi neraka itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka itu disebutkan oleh para ulama darul adzab allati a'addaha Allah lil kuffari wal munafiqina wal usati fil akhirati. Dia sebuah tempat yang penuh dengan siksaan di dalamnya, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir, Allah peruntukkan untuk orang-orang munafik dan orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat. Itulah definisi neraka. Maka kebalikannya definisi sorga, darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara lebih jauh tentang neraka. Di mana letak neraka itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara tentang letak neraka, Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang jahat, orang-orang fajir diletakkan di sijjin.

0: Artinya bahwa neraka itu berada di Sijjin. Sijjin itu di mana? Di bawah dasar bumi yang paling dalam. Tentu maksudnya bumi bukan yang bumi yang kita pijak, tapi bumi kelak yang akan diganti di hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi kalau sorga di bawah arasy dan di atas Sidratil Muntaha. Jadi awalnya Sidratil Muntaha, baru sorga, akhirnya di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, karena arasy itu menjadi atap plafonnya sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Makanya ada istilah darajat, ada istilah darokat. Darajat itu maksudnya tangga ke atas. Kalau darokat itu tangga ke bawah. Jadi sorga itu disebut darajat, tangga ke atas. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin hebat kenikmatannya. Kalau neraka darokat, makin rendah makin jahat, makin rendah makin menakutkan, makin rendah makin mengerikan, dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang munafik, Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dasar, yang paling dalam. Kenapa? Karena munafik itu lebih bahaya dibandingkan kafir. Munafik itu bukan hanya sekedar kafir. Kalau kafir itu jelas. Tapi munafik ini bukan hanya sekedar kafir, tapi dia kafir yang merusak Islam dari dalam. Sehingga tidak jelas masalahnya. Makanya hukumannya lebih berat dibandingkan orang-orang kafir. Nanti kita akan jelaskan tentang tobaqotunnar, tingkatan-tingkatan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semua manusia pasti melewati neraka. Karena nanti pada hari kiamat neraka itu akan ditampakkan kepada kita. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Manusia akan ditampakkan, jahannam akan dibawa di hadapan mereka. Setelah itu Allah bentangkan jisrun. Jisrun itu jembatan titian siratal mustaqim, yang kalau jatuh dari jembatan itu dipastikan masuk jahannam. Semua orang pasti melewati ini. Mukminnya, kafirnya, fajirnya, baiknya, semua akan melewati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah mengatakan dan sungguh kalian pasti melewatinya, dan itu keputusan yang tidak bisa dirubah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan melewati neraka, lewat titian itu. Makanya Allah mengatakan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiyya. Allah selamatkan orang-orang yang beriman yang menyeberang, tetapi Allah jatuhkan orang-orang zalim ke dasar jahannam. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian dibentangkan jembatan sirat di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'atu, dan diperbolehkan syafaat pada waktu itu. Wa yaqulun, maka semua para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Kila, kemudian dikatakan ya Rasulullah, wa mal jisru, Rasul apa sih titian itu? Qala, maka Rasul mengatakan dakhadun mazillatun fihi khatatifun wa kalalibun wa hasakun takunu bin najdin fiha syaukatu yuqalu laha sa'dan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jembatan itu, maka Rasul menyebutkan sifatnya. Jembatan itulah tempat yang sangat licin, mudah menggelincirkan. Dia memiliki penyambar-penyambar dan kawat-kawat besi yang kokoh, seperti yang ada di Najd, yang memiliki kawat-kawat besi yang disebut dengan sa'dan. Jadi ada kawat-kawat bengkok gitu, yang menyambar-nyambar gitu ya di jembatan itu. Kemudian kata Nabi SAW, fayamurrul mu'minuna qatarfil aini wa kalbarki wa karrihi wa kattairi wa kaajawidil khayli warrukabi. Kata Nabi SAW, kemudian kaum mukminin yang akan melewati di dalamnya, ada yang melewati dengan sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung yang terbang, ada juga yang berlari seperti kuda yang sangat kencang, dan ada juga yang seperti orang berkendaraan. Kata Rasul, fanajin musallamun wa makhdushun mursalun wa makhdushun fi nari jahannam. Kata Nabi SAW, ada pun muslim yang selamat, ada pula yang disambar besi-besi penyambar lalu dilepas, dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang pertama melewati adalah Rasul kita, tidak syak lagi, baru umat Islam. Walaupun kita umat yang terakhir, tetapi justru yang pertama kali melewati jembatan itu, dan itu bentuk kemuliaan. Kenapa demikian? Karena usia umat kita ini tak panjang, hisabnya tak lama. Kalau usia umat dulu itu panjang-panjang, maka hisabnya lama, makanya didahulukan umat Islam. Dan ini kemuliaan bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya neraka itu cuma satu secara zatnya, tetapi muta'addidatun fi sifat. Zatnya satu, tetapi sifat-sifatnya berbilang. Makanya neraka itu ada istilah-istilah dalam Al-Quran. Ada namanya istilah al-hawiyah. Apa hawiyah? Hawiyah itu menunjukkan seseorang terjatuh dengan cara terlempar. Itu disebut hawiyah artinya. Sebagaimana Allah mengatakan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas. Artinya ketika dia jatuh itu seolah-olah didorong, dilemparkan. Kemudian juga ada istilah ladha. Makanya Allah mengatakan, kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Dalam surah Al-Ma'arij 15-16 Allah mengatakan ladha. Apa sih ladha itu? Neraka yang apinya menyambar-nyambar, menyala-nyala, itu disebut ladha. Makanya Allah mengatakan sama sekali tidak, karena ia adalah neraka ladha yang akan mengelupaskan kulit kepala mereka. Kemudian juga ada istilah khutamah. Khutamah itu maksudnya melumat bahasa kitanya. Dan itu Allah katakan, kalla la yumbadanna fi al-khutamah. Wama adraka ma al-khutamah? Narullahil muqadah allati tattaliu 'alal afidah. Betul-betul melumat sampai ke hatinya. Allah katakan sekali-kali tidak, pasti akan dilempar ke neraka khutamah. Dan tahukah kamu apa neraka khutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati orang itu. Kemudian juga ada istilah jahannam. Tentu artinya jahannam itu api yang sangat panas sekali. Makanya Allah mengatakan ketika orang-orang munafik diajak jihad ke perang Tabuk, sebagian mereka menganggap ngapain jihad di musim panas, belum sampai udah kalah kita karena kepanasan. Maka turun ayat, kul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas kalau seandainya mereka tahu. Kemudian juga ada istilah jahim. Dalam Quran itu ada istilah jahim. Jahim ini lebih panas dibandingkan jahannam. Sebagaimana Allah mengatakan, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Kemudian Allah juga mengistilahkan dengan kalimat sakor. Sakor itu membakar. Ya. Allah mengatakan, masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka Zakar? Maka orang-orang mengatakan, karena dulu kami tidak pernah sholat. Kemudian juga ada istilah sa'ir. Sebagaimana Allah mengatakan, wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Sa'ir itu artinya bukan hanya sekedar api yang menyala, tetapi berkobar-kobar sangat tinggi sekali. Apinya itu makin tinggi gitu. Itu disebut sakor namanya. Makanya Allah mengatakan, adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke neraka sakor. Kemudian juga ada istilah sijin. Sijin itu artinya penjara. Karena orang masuk neraka tidak mungkin keluar dari situ, seolah-olah dia masuk ke penjara api neraka. Makanya Allah mengatakan, wa ma adraka ma sijin, dalam surah Mutaffifin itu ayat 8, tahukah kamu apa itu sijin? Itulah sifat-sifat neraka, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kengerian neraka, ada istilah-istilah yang sangat menakutkan bagi neraka itu. Terkadang Allah membahasakan dengan bi'sal masir. Apa bi'sal masir itu? Seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Mulk ayat 6. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan adab jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat. Di dunia ini seburuk-buruk tempat pun tidak lebih buruk daripada neraka. Sebutkan tempat yang paling buruk di dunia. Tidak seburuk neraka. Bahkan ada istilah juga bi'sal qarar. Sebagaimana Allah mengatakan, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ibrahim 2:9. Yaitu neraka jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itu seburuk-buruk tempat kediaman. Qarar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan darul bawar. Sebagaimana Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Surah Ibrahim ayat 28. Allah mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Allah bahasakan neraka dengan lembah kebinasaan. Ada juga bahasa Quran dengan menyebutkan bi'sal wirdul mawrud. Apa itu? Seburuk-buruknya tempat yang akan dimasuki manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 98. Dan ada juga bahasa Quran dengan kata-kata daral fasikin. Negerinya orang-orang fasik. Neraka itu negerinya orang-orang fasik, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 145. Dan ada juga yang mengatakan asfala safilin, seperti dalam surah Tin. Asfala safilin itu artinya tempat yang paling rendah yang ada di neraka. Ada juga yang mengatakan su'uddar, tempat yang paling buruk. Ada juga yang mengatakan bi'sal mihan, tempat tinggal yang sangat-sangat buruk. Begitulah Allah istilahkan neraka. Artinya tidak ada satupun istilah kebaikan di neraka itu. Semua buruk. Itu maksudnya. Makanya kenapa ketika Nabi SAW menceritakan tentang bi an'ami rajulin min ahli dunya wa huwa min ahli nar. Jadi ada seseorang itu ketika di dunia itu hidupnya nikmat sejak lahir sampai mati. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah susah. Semua dicukupi nikmatnya. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penuh neraka. Akhirnya Allah celupkan ke neraka satu celupan saja. Kemudian Allah tanya orang ini, hal marrabika min ni'amin qad? Ah, sekarang sudah kucelupkan ke neraka. Masih terasa kenikmatan yang pernah kualami di dunia itu? Dia mengatakan tidak. Tidak ada kenikmatan lagi di kepalaku, katanya. Enggak bisa lagi. Kalau kita kan mungkin dulu pernah senang, kemudian susah, masihlah teringatkan. Zaman dulu masih senang, zaman dulu masih di atas, zaman dulu masih gaji besar, sebelum dipecat, sebelum di PHK, sebelum kebakaran rumahnya, sebelum kena musibah, masihlah teringat kenangan-kenangan itu. Tapi kalau orang sudah dicelupkan neraka satu kali, hilang blank sudah. Seolah-olah dia tidak pernah merasakan kelezatan nikmat hidup di dunia itu. Itu baru satu kali celupan tuh. Lagi mana kalau dimasukkan di dalamnya tuh? Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui tentang kengerian neraka ini, ikhwan. Apabila api neraka dinyalakan oleh Allah, maka api itu tidak akan pernah dipadamkan selamanya. Catat, apabila api dinyalakan, maka tidak akan pernah padam selamanya. Dan itu Allah katakan dalam surah At-Takwir 12, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka mulai dinyalakan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 97, kullama khabata zidnahum sa'ira. Setiap kali neraka kami padamkan, justru kami akan menambah nyala apinya. Makin hari makin bertambah, makin minggu makin bertambah, makin tahun makin bertambah. Sebagaimana sorga, nikmatnya makin hari makin bertambah, nikmatnya makin hari makin bertambah. Maka neraka juga sama, semakin hari azabnya semakin bertambah. Na'udzubillah. Dan ingat, neraka itu bisa melihat, neraka itu bisa mendengar, dan neraka itu bisa bicara. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yakhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah lahu aynani yubsiru bihima wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiqu bihi fayaqulu ila ukilta bi thalathatin inni wukiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man idda'a ma Allahi ilahan akhar wal musawwirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akan keluar leher neraka pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan satu lisan yang akan bicara. Artinya neraka itu melihat, mendengar, dan bicara. Kemudian neraka akan mengatakan, aku diberi tugas oleh Allah untuk mengazab tiga kelompok. Setiap orang yang sombong dan keras kepala, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, bersama Allah, dan orang-orang yang menggambar, maksudnya menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat 12 Allah katakan, idza ra'aitahum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Jadi neraka itu kalau melihat dan sangat marah kepada orang-orang yang Allah marah kepadanya, jadi Allah semakin marah, neraka ikut marah juga sama orang itu. Makanya Allah mengatakan apabila neraka itu melihat mereka, orang-orang yang dimurkai Allah itu dari tempat yang jauh, mereka ahli nar mendengar kegeraman neraka dan suara yang menyala-nyala. Geram sekali neraka itu kepada orang yang Allah murkai itu. Menunjukkan neraka bisa bicara. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada yang bisa menandingi siksaan neraka dengan siksaan dunia. Seperti apalah siksaan dunia? Paling tinggi dimutilasi kan. Siksaan dunia mungkin dibunuh pelan-pelan. Sebenarnya orang kalau sudah mati dimutilasi enggak akan terasa dia. Karena sudah tidak ada ruhnya kan, seperti perkataan Asma binti Abi Bakar kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Ketika dia ditangkap oleh Hajjaj ibn Yusuf kemudian diikat di gerbang Madinah. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya Asma, ya ummi, bagaimana kalau Hajjaj itu memutilasi aku, memotong satu-satu badanku? Maka ibunya menenangkan, ya Abdullah ibn Zubair, bagaimana pendapatmu dengan kambing yang sudah mati, kemudian kau kuliti, kemudian kau potong-potong, apakah dia merasakan sakit? Ah, seperti itulah. Jasad kalau sudah tidak ada ruh, mau dimutilasi kayak apapun, mau dipotong, mau dicongkel, mau dipotong kupingnya, mau ditarik lidahnya, mau dicopot kukunya, enggak akan terasa dia. Kenapa? Karena ruhnya sudah enggak ada. Cuma nampaknya aja sadis kan itu ya. Sadis sekali itu. Sebenarnya tidak biasa saja. Ya. Orang yang mati tidak dimutilasi dengan orang yang mati dimutilasi itu sama saja sakitnya ketika dicabut ruhnya itu saja. Selebihnya tidak akan merasakan. Antum mau digeret dia dengan tambang pakai mobil di tanah aspal dari sini kena goyah pun dia tidak mungkin terasa. Ruhnya sudah enggak ada. Itu maksudnya. Dan kalau seandainya kita kumpulkanlah, coba raja mana yang paling bengis mengadab manusia? Ashabul Ukhdud, Fir'aun ketika membunuh bayi-bayi, Namrud ketika membunuh kesewenang-wenangannya dan begitu seterusnya, tidak ada yang bisa menandingi siksaan neraka dibandingkan dengan dunia. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Fajr ayat 25, "Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang mengadab seperti adab Allah. Enggak ada. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan, kenapa? Tadi saya katakan di awal, karena kalau Allah sudah mengadab, melupakan semua nikmat. Itu masalahnya. Kalau Allah sudah adab itu, nikmat semua dilupakan dia. Nikmat yang pernah dibayangkan di dunia itu, rasanya enggak pernah secuil kenikmatan pun dia rasakan. Saking kerasnya adab Allah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan saking kerasnya, terkadang sebagian mereka ingin menebus dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau antum di dunia ada masalah dengan anak antum, kena kes, narkoba, masuk penjara, ada masalah, pasti antum ingin tebus anak antum. Rata-rata kan begitu, orang kalau cinta dengan anak, walaupun dia salah masuk penjara, kalau bisa bayar uang cepat keluar. Itu di dunia. Kita akan menebus orang-orang yang kita cintai supaya tidak terkena musibah. Tapi di akhirat terbalik. Anak yang kita cintai siap dijadikan tebusan agar dia tidak disiksa di neraka, coba. Bayangkan, ya. Kalau bukan karena dahsyatnya kan, kalau di dunia kan terbalik ya. Kalau anak kita, istri kita ada masalah, kita berusaha cari uang, kita tebus supaya dia jangan sampai terkena masalah. Seperti yang dilakukan Zainab ketika suaminya menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab sangat mencintai Abil As ibn Rabi, padahal Abil As itu masih kafir. Tapi dia ingin menebusnya karena cintanya Zainab kepada Abil As. Diambilnya kalung itu, padahal kalung itu hadiah Zainab di waktu pernikahan Zainab bersama Abil As, dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya. Ketika Rasul melihat kalung itu, dibolak-balik, terkadang dicium, kemudian menangis. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa Anda menangis gara-gara megang kalung?" katanya. Kata Nabi SAW, "Tahukah kalung ini? Kalung ini pemberian Khadijah kepada Zainab di malam hari pernikahannya. Kalau kalian mau, kembalikan kalung ini kepada pemiliknya. Lepaskan Abil As," katanya. Itu di dunia. Kita pasti akan menebuskan orang-orang kita cintai. Di akhirat terbalik. Orang-orang kalau masuk neraka, kalau bisa saya keluar dari neraka, anak saya yang saya masukkan. Kalau bisa seperti itu, ditebusnya tuh dia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11-14, "Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji," katanya. Orang-orang kafir berangan-angan nih, andai kata bisa menebus azab itu saat itu dengan anak-anak yang dicintainya, istri yang dicintainya, saudara laki-laki yang dicintainya, keluarga yang dicintainya, dan semua yang ada di permukaan bumi, kalau perlu dimasukkan ke neraka, dia yang keluar. Coba bayangkan. Sedemikian dahsyatnya itu neraka itu, sampai orang-orang yang kita cintai di dunia dikorbankan. Lihat Abu Lahab, ketika turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai kepada saya selana rong zatalahab, dia susumber di hadapan kawan-kawannya dan mengatakan, "Kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa aku akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, saya selana rong zatalahab," katanya, "Eh, aku banyak anakku sukses-sukses," katanya, "uangku banyak, hartaku melimpah," katanya, "aku bisa tebus neraka itu dengan anak dan hartaku." Allah katakan, "Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Hei Abu Lahab, anakmu enggak ada manfaatnya, hartamu enggak ada manfaatnya. Kalau kau sudah masuk neraka, enggak bisa jadi tebusannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah masuk neraka, setiap hari mereka akan menjerit. Terus akan menjerit. Itulah pekerjaan sehari-hari penuh neraka itu, hanya menjerit, menjerit, menjerit, minta dikeluarkan. Minta dikeluarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surah Fatir ayat 37, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, katanya. Mereka pun berteriak-teriak setiap hari dari neraka itu dan mengatakan, ya Rabb, keluarkanlah kami dari neraka. Kami janji kami akan beramal saleh. Kami janji akan beramal saleh, amalan lain dari apa yang sudah kami amalkan, katanya. Manfaat? Tidak manfaat. Mereka menjerit-jerit tidak akan manfaat. Karena mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau ruddu la'adu limanuhu anhu." Seandainya Allah kabulkan permintaan orang-orang kafir itu yang mengatakan, ya Rabb kami, keluarkan kami, kami akan beramal saleh, maka Allah mengatakan, lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka Allah keluarkan dari neraka, dibalikan ke bumi, pasti kafir lagi. Ha, katanya. Pasti kafir lagi, katanya. Kata Allah, tidak mungkin. Kalian hanya ngomong aja enggak jelas. Kalau aku ambil kau, masukkan lagi, kuciptakan dunia baru, pasti kau kufur lagi dengan aku, kata Allah. Katanya. Sudah di situ saja, katanya. Subhanallah. Ya. Sehingga sebagian mereka karena tidak digubris, mereka pun meminta kepada para malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, agar meminta kepada Allah supaya mereka mati saja daripada hidup. Permintaan mereka setelah 1000 tahun mereka disiksa, kata para ulama. Ada mengatakan 100 tahun mereka disiksa di neraka. Mereka memanggil-manggil malaikat Malik penjaga neraka. Wanadau ya Malik, dalam surah Zukhruf 77. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Qala innakum makithun, katanya. Dan mereka memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbu mematikan kami saja. Minta kepada Allah agar Allah itu mematikan kami saja di sini. Malik berkata, sungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka. Enggak ada keringanan sedikit pun. Di dunia orang kena masalah, masuk pengadilan, terkadang ada keringanan. Bisa kita bayar. Bisa kita bayar para pengacara yang handal, yang hebat, yang orator. Sogok sana, sogok sini. Ringan hukuman dia. Di akhirat, lawyernya saja butuh lawyer. Pengacaranya saja butuh pengacara. Enggak ada pengacara di akhirat itu. Enggak laku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian mereka sampai menjerit-jerit, minta dikeluarkan, lebih baik mati dibandingkan hidup? Karena mereka merasakan panas yang luar biasa. Antum jangan lagi di neraka. Antum saya kurung di satu ruangan, atasnya pakai seng, pakai asbes, gitu kan? Jangan ada kipas, jangan ada AC. Sehari saja kayak di sauna antum. Wah, ada sibuk antum kedua. Padahal cuman enggak ada AC, enggak ada kipas, enggak ada angin ventilasi. Pengap di situ kan. Kita udah kesusah tuh. Cemana orang ini udah betul-betul masuk ke api neraka? Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa api dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian, dalam riwayat yang lain 100 bagian api neraka. Itu saja kalau dinyalakan di dunia sudah terbakar satu dunia ini. Bagaimana kalau yang digabungkan 70-nya atau yang 100-nya, itu seperti apa panasnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, makanya mengatakan Allah mengatakan narun hamiyah, api yang sangat panas, api yang dipanaskan. Cukup tidak? Wa ashabu shimal, ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa dhillum min yahmum. Wa dhillun min yahmum. Apa kata Allah? Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang amat mendidih dan naungan asap yang sangat hitam tebal. Tiga, Allah katakan angin. Jadi sudah panas, biasanya kalau kita panas, anggaplah kita berdiri di tengah sawah, panas di terik matahari, adalah angin yang mengurangi rasa panas, ya kan? Ada angin yang mengurangi panas, rasa panas. Ini angin yang datang bukan mengurangi rasa panas, makin panas lagi. Atau orang bapaknya ingin bernaung, nggak ada pohon, paling cari awan. Ini awan matahari sudah agak ke barat kan, biasanya awan menutupi matahari itu, ya, agaklah teduh sedikit. Rupanya bukan awan, asap pula membawa panas dari atas. Subhanallah. Udah asap di atas bawa panas, angin pula bawa panas, dia pula di neraka yang panas. Seperti apa itu? Ya wajarlah orang itu menjerit-jerit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking panasnya neraka itu, sampai ke bumi panasnya. Panasnya neraka itu loh sampai ke bumi. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat ketika matahari di atas kepala? Apa kata Rasulullah? Abridu bidzuhri. Abridu bidzuhri fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, kata Rasul. Teduhkanlah, dinginkanlah pelaksanaan sholat duhur, biar dia tergelincir dulu matahari itu ke barat, agak teduh sedikit. Kenapa? Karena panas yang sangat terik di matahari di atas kepala itu adalah panas neraka jahanam yang dihembuskan ke dunia. Lihat, saking panasnya sampai kita rasakan ke dunia. Padahal jarak neraka dengan surga itu tak berantah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya neraka itu tidak semua panas. Ada juga yang dingin. Jangan salah. Tapi kalau sudah dingin bersangatan, siapa yang tahan kan? Coba antum satu minggu di kulkas, apa enggak jadi es tung-tung? Subhanallah ya. Makanya Allah mengatakan la yadzukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air minum yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaq ini kata para ulama tafsir mengatakan dia adalah air nanah penduduk neraka yang sangat dingin. Kalau diminum itu membekukan semua badan, mematikan semua urat, mematikan jantung, semuanya mati. Dan dia, kita saja ya, kalau punya penyakit gusi, minum, ambil es saja sedikit kan, mana rasanya? Gak mau orang lagi. Sampai banyaklah iklan-iklan pasta gigi itu, kalau pakai ini gak apa-apa, apa es dikunyah pun gak apa-apa. Kita coba, tetap juga sakit. Rupanya iklan saja. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat hadis Nabi SAW mengatakan, ishtakatin nar ila rabbiha. Faqalat rabbi akalani ba'di ba'dan. Akalani ba'di ba'dan. Fa'adina laha binafasaini. Nafasin fi syita wa nafasin fi saifi. Fa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Neraka kan sudah saya katakan dia bisa bicara dia. Mengadu tuh neraka itu sama Allah. Ya Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Neraka yang dingin memakan neraka yang panas memakan yang dingin. Ya. Bergaduh itu dua neraka. Maka kemudian Allah berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau akan dapat bernafas dua kali. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Kalau datang panas, itulah panas yang luar biasa. Kalau datang dingin, itulah dingin yang luar biasa. Dingin itu bukan berarti mengenakan, tidak. terkadang lebih bahaya dibandingkan panas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tahu bahwa kalau antum zaman baheula, zaman dulu belum ada gas, baik listrik ataupun gas tabung, semua orang membuat perapian dengan kayu. Sibuklah orang ke hutan, sibuk orang ke kebun cari dahan untuk masak. Tapi bahan bakar neraka itu bukan dari kayu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya, lihat, Allah dahulukan manusia dulu. Bahan bakar neraka itu manusia, baru setelah itu batu. Ya. Didahulukan manusia, bahan pokok, bahan bakarnya neraka itu manusia dulu, baru batu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau seandainya tidak ada raut kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan tadi apa? Wasayujannabuhal asqa. Asqa itu orang yang paling celaka, celaka itu lawan orang yang paling bahagia. Sehingga tidak ada penduduk neraka itu senyum, apalagi tertawa, apalagi bercanda, enggak ada. Penduduk neraka itu hanya bisa menangis dan menangis. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 100, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'u. Mereka merintih, menangis dalam api neraka dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Subhanallah, dihilangkan pendengarannya. Dari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna ahlan nar la yabkuna finnar hatta law ujriyatis sufun fi dumuihim lajara thumma innahum la yabkuna dama ba'da dumui wa bimithli ma hum fihi. Subhanallah. Sesungguhnya penduduk neraka itu akan menangis di neraka seandainya perahu itu dijalankan di genangan air mata penduduk neraka, niscaya perahu itu akan berjalan di atasnya. Ketika mereka sudah tidak ada lagi air mata yang dikeluarkan, maka mereka akan menangis dengan tangisan darah sebagai ganti air mata mereka. Karena sudah habis tangisannya. Sehingga darah yang keluar, na'udzubillah. Ya. Dan mereka setiap hari melolong, ikhwan. Setiap hari menjerit, setiap hari melolong. Sampai-sampai Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda. Jadi suatu ketika Rasul itu dibawa oleh dua malaikat ke atas tinggi dalam tidurnya itu. Dalam mimpinya dibawa dua malaikat kemudian naik ke atas gunung. Sesampainya di atas gunung, kata Nabi SAW, idza bi aswatin syadidatin, tiba-tiba aku mendengar lolongan-lolongan orang yang menjerit kesakitan, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, mahadil aswat, suara lolongan apa ini wahai malaikat? Qalu, maka malaikat ini mengatakan, hada gawa'u ahlin nar, ini adalah lolongan-lolongan penduduk neraka. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin, wajar kalau seandainya Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit kemudian diperlihatkan neraka. Kemudian Rasul menceritakan di hadapan para sahabatnya sampai mengatakan, kata Rasul, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, law ra'aitum ma ra'aitu labakaitum kathiran waladahiktum qalila. Kalau kalian tahu apa yang kulihat, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian ditanya Rasul, kau melihat apa? Maka Rasul mengatakan, ra'aitul jannata wan nar, karena telah diperlihatkan kepadaku sorga dan kengerian neraka. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia terkadang kita takut dengan beberapa binatang, kecuali mungkin pawang, itu kan sedikit pawang binatang juga. Pamannya tiba-tiba di rumah kita ada ular. Orang kalau takut ular, padahal ular itu tidak berbisa sebenarnya. Anggaplah ular hijau, ular apa gitu yang suka dimainin orang desa gitu. Tapi kalau orang takut ular, menjerit-jerit ya. apalagi ular kobra kan, apalagi ular yang lebih daripada itu, apalagi ular sawo yang gede kan, begitu ya. Tentu kita akan takut. Atau mungkin tiba-tiba di kamar kita itu penuh dengan kalajengking, saya kira antum akan lari. Rupanya penuh neraka juga, akan diberikan ular dan kalajengking neraka. Bukan ular dunia, ular neraka, kalajengking neraka. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan disebutkan sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya As-Sahiha, Rasul mengatakan bahwa jika ular di neraka menyengat satu gigitan akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Ya, kalau antum digigit ular neraka satu kali gigitan, maka demamnya 40 musim, artinya 40 tahun baru sembuh tuh dari demam. Demikian juga kalajengking neraka apabila menggigit satu gigitan, maka menyebabkan panasnya sama selama 40 musim. Bayangkan, tersiksa. Ya. Kalau mati sekalian selesai kan enak. Tapi ini tersiksa 40 tahun gara-gara menahan sakit gigitan ular dan kalajengking itu. Dan itu di mana-mana ular dan kalajengking neraka itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan kalau kita lihat azab yang paling rendah saja sudah ngeri sebenarnya. Siapa azab yang paling rendah neraka itu? Abu Talib. Ketika Abbas berdua bersama Rasul mengingat jasa-jasa Abu Talib. Tetapi kan Abu Talib berarti kafir masalahnya. Jadi Nabi mengatakan, Abbas mengatakan, ya Rasulullah, apakah manfaat itu perjuangan Abu Talib untukmu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tadinya Abu Talib itu harusnya digulung di ombak neraka, tapi ku ambil, ku mohon kepada Allah agar diletakkan di sendal neraka. Dari sini Rasul mengatakan, inna ahwana ahlin nari adzaban lahu na'lan wa syirakan min narin yagli minhuma dimaguhu kama yaglil mirjalu ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban wa annahu la ahwanuhum adzaban. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan memakai dua sandal neraka yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air yang ada di kuali saat antum merebusnya. Orang tersebut merasa inilah siksaan yang paling berat, tetapi itulah siksaan yang paling ringan. Jadi siksaan paling ringan saja sudah dianggap siksaan yang paling berat gitu ya. Gimana yang lebih berat lagi? Oh, yang paling ringan saja yang merasakannya itu sudah paling berat kali itu adabnya. Subhanallah. Jadi wajar kalau seandainya neraka itu luar biasa, belum lagi kedalamannya. Neraka itu dalam sekali. Maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasul pernah berkumpul bersama para sahabat itu mendengar ledakan, dentuman dum gitu ya. Rasul ngomong sama sahabat, kalian tahu dentuman apa ini, katanya? Wajibah ini dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita dentuman. Sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, kami tidak tahu wahai Rasul. Apa kata Rasul? Hada hajarun rumiyah bihi fi nari jahannam mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fi nari ilal an hatta antaha ila qa'riha. Itu batu segede unta, kata Rasul, yang dijatuhkan dari titian, kemudian jatuh sampai ke neraka jahannam, baru sampai di dasarnya 70 tahun lamanya. Bayangkan kalau orang jatuh dari titian itu, berarti 70 tahun melayang baru sampai di jahannam tuh. Saking dalamnya lembah itu. Antum jangan cerita, antum jatuh dari atap saja 3 meter. Sakitnya luar biasa. Ini 70 tahun baru sampai di jahannam, gimana ceritanya? Ya. Masyurul muslimin, dan orang yang masuk neraka itu banyak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, Adam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, akhrij bi'tsan nar." Adam, keluarkan dari turunanmu yang pantas masuk neraka, katanya. Kemudian Adam mengatakan, "Wa ma ba'tsun nar?" Apa yang dimaksud? dari umatku utusan-utusan yang akan masuk ke neraka itu ya Rab? Qala, maka Allah mengatakan min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina, dari 1000 manusia keluarkan 999, masukkan ke neraka dari turunanmu, satu masukkan ke surga. Subhanallah. Bandingan orang masuk surga dengan neraka itu 999, yang satu masuk surga. Berarti kan penduduk neraka itu banyak. Ya. Banyak sekali penduduk neraka itu. Karena bandingannya 1 banding 999. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa." Bergembiralah kalian. Dari 1000 itu satu dari kalian, dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Artinya Ya'juj dan Ma'juj semua masuk neraka. Makanya kenapa Rasul mengatakan dalam hadis, Allah berfirman kepada Nabi Isa yang ketika itu sudah berhasil membunuh Dajjal, kemudian difitnah dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan jebolnya benteng yang dibangun Dzulqarnain itu. Apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Isa, sebaiknya kau bawa orang-orang yang beriman ke Bukit Tur. Kau jangan lawan mereka. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Itu kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, katanya. Sembunyi. Seorang nabi saja disuruh sembunyi melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena itu kaum tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi. Logikanya ikhwan, antum loh kelahi, antum lawan 10 orang jago kumpu manapun, kalau 10 orang kau lah antum. Mana ada. Makanya dalam Islam itu kalau orang berperang kemudian lebih dari 2 boleh lari. Pokoknya ini perang nih, musuhnya kita kaum muslimin 100, musuhnya 300, boleh lari. Dan itu tidak termasuk lari dari peperangan. Tapi kalau musuhnya 2, tidak boleh lari. Mi'atun yaglibuna mi'atain. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan. Sekarang Allah ringankan. Ya. Bukan 1 lawan 10 lagi. 1 lawan 2 saja, karena tahu kami mengetahui kalian itu lemah. Dari sini dibatasi bahwa kalau dalam pertempuran muslim dan kafir, musuh antum 2 orang, tidak boleh lari. Kalau lari masuk dosa besar, lari dari peperangan. Tapi kalau lebih dari 2 enggak apa-apa. Antum menggunakan jurus kaki 3000 langsung. Enggak masalah. Ya. Kenapa? Musuhnya 3. Boleh larilah kan begitu. Karena yang tidak boleh itu cuma 2, karena Allah mengatakan mi'atun yaglibuna mi'atain. 100 melawan 200, artinya 1 banding 2 kan gitu. Kalau 1 banding 2 enggak boleh lari. Ustaz, besar-besar loh badannya, enggak boleh lari. Apalagi kecil-kecil. Besar-besarnya enggak boleh lari kan itu. Di sini ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau antum melawan 1 lawan 999? Menang enggak tuh kira-kira? Yang dilawan 1 lawan 990 dipastikan kalah lah itu. Makanya jangan dilawan, sembunyi yang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa, tetapi walaupun demikian neraka itu penduduk neraka itu sebanyak itu, tetap neraka itu akan menampung semua ahli neraka. Kenapa? Karena besarnya neraka itu. Sampai-sampai ketika Allah mengatakan halim tala'ti wa taqulu hal mimmazid. Ketika penduduk neraka sudah masuk neraka jahanam semua tuh. Sudah penuh, orang-orang itu sudah masuk neraka semua. Allah mengatakan halim tala', masih ada tempat longgar-longgar di situ. Ya. Untuk 2 orang, 3 orang lah masuk di situ. Apa kata jahanam? Hal mimmazid. Ya, ada tambahan, masukkan saja ya Rob, katanya. Masukkan saja. Padahal penduduk neraka itu subhanallah, badan mereka itu dibesarkan oleh Allah. Jadi badan mereka itu bukan seperti penduduk surga. Kalau penduduk sorga itu badannya seperti siapa? Nabi Allah Adam kan? Ya, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam 30 hasta, artinya 30 meter kan? Tapi penduduk neraka itu besar sekali, gigi gerhamnya saja segede gunung Uhud. Gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Gimana badannya? Ya. Besar sekali. Tapi badan sebesar itu gitu ya, dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, berapa jiwa manusia, miliar triliun jiwa tuh yang masuk neraka itu. Ketika Allah mengatakan halim talati, sudah penuh wahai jahannam, kata jahannam, hal mim mazid, masih ada tambahan, ya, masukkan saja katanya. Ya, besar, bagaimana tidak besar. Rasul mengatakan ketika jahannam itu digeret, memiliki tali kekang berapa? 70 ribu talinya tuh. Setiap satu tali kekang yang memegang malaikat 70 ribu malaikat. Talinya 70 ribu. Setiap satu tali yang menggeret 70 ribu malaikat. Berapa miliar malaikat yang menarik jahannam itu? Logikanya, ya kan? Besar sekali jahannam itu. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita cerita-cerita tentang azab batin, tersiksa, belum lagi kulit mereka terkelupas kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira, setiap kali kulit mereka terkelupas dibalikin lagi, seperti ketika Rasul bercerita tentang azab kubur. Ini baru azab kubur loh. Rasul kan pernah bermimpi tentang azab kubur. Di mana ada orang yang diterlentangkan, kemudian di sampingnya ada orang berdiri bawa batu. Kemudian batu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur. Kemudian orang ini pergi cari batu lagi. Setelah kembali, kepalanya balik lagi. Dihantam lagi, hancur lagi, cari batu lagi. Pas balik, balik lagi seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Ini baru azab kubur, kata pensyarah. Karena ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari, ini cerita azab kubur tuh. Gimana cerita azab neraka? Itulah firman Allah surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzukul adab. Setiap kulit mereka terkelupas, terbakar, mati, balikin lagi ke awal, balikin lagi ke awal. La haula wala quwata illa, sampai kapan? Ya. Sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Tapi ya tergantung orang masuk neraka itu kan. Ada yang boleh jadi mungkin setahun dikeluarkan, 2 tahun dikeluarkan, 100 tahun dikeluarkan, tergantung dosanya kalau dia orang mukmin yang bermaksiat kan itu. Tapi jangan pula kemudian ada istilah, saya pernah dengar seorang artis mengatakan, ya nggak apa-apa saya masuk neraka biar saya ketemu Lady Gaga katanya. Subhanallah, ketemu Lady Gaga pula di neraka katanya. Oh, bisa ngomong begitu sebenarnya. Dia kira satu hari neraka itu kayak apa? Dicelupkan sedikit saja itu sudah hilang nikmat dia di dunia. Na'udzubillah, kok bisa ngomong begitu? Jadi candaan kan? Kurang ajar mulutnya orang ini. Ya, perlu disobek enggak? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan banyak lagi pembahasan neraka ini. Pertama, suara sudah soak gitu. Yang kedua, hujan juga. Mungkin kita dan yang lebih pas sudah 9:30. Itu ya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pengetahuan tentang apa itu neraka dan kengerian. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

0: FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: قائلون.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: ampun.
1: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
2: Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min nari.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.
0: Bahwa

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya,

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fari

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

0: Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
0: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عَظِيمٌ
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
0: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالًا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Dia, Nuh, menjawab, Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
0: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى

0: Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafata

0: pun.
1: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah 101,4.

0: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
1: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
2: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukarno.

Saharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat kusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnu Al-Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0277. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih.

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya, jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun, kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali pada Allah Subhanahu wa

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis. Sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita, ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal, beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti, riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah berkehendak bersihkan, memilih di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian, perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami' wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tusyaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitil masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang

membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu. Dan batu pohonan pun semua mengatakan, ya Muslim, ada Yahudi warai faktulhu. Wahai Muslim, di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajaratul khalqat. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestine dan keberlangsungan kaum Muslimin di Palestine merupakan warisan, warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali, sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diwariskan oleh para Nabi dan Rasul sepanjang sejarah.

0: الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Sibarkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka.

0: mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja.
1: Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mu'min, beriman. Maka falanuhyiyannahu, dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid thaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajzihannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib, halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman, sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima alam nasbir, apakah saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan mesti Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan, alhamdulillah. Begitulah seorang beriman, hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah, saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul di jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa.
Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi yang amanu wa amilus solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'dah bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyid bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil kerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, "Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Talha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Talha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Talha adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Talha mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talha bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Hal itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya ingin disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzdzabta kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia sebagai tangga. Sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangannya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah, kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tetapi ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Lebih kemah. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa dalam kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya 2427.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kalau misalkan ada orang yang bertanya, kenapa kita harus susah-susah beribadah kepada Allah? Sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia. Apa toh yang kalian cari di dunia? Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan awkamakola a'maru ummati sitina au sab'in. Umur umatku ini paling 60-70 tahun, mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan umur yang pendek, dan kita ada di akhir zaman lagi, mas. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak-anak Anda 10, Anda punya mobil-mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, "Le nek aku mati, tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya," misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat, sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat itu kepada anak-anak Anda, "Nak, kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati." Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, mas? Disuntik mati tenanan dengan maki oleh anak Anda? Kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, mas. Ya. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya. Dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad SAW. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, "Lo mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah?" Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, "Lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan?" Ya. Meskipun ad-dunya balaghun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya. dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa

Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya. Tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri, dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus, seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat, karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia merasa celaka dan sangat merugi, sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari kasih sayangnya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian,
Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa.

Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala: Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: indeed.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: Allah syadidul iqab.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum.

0: حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim.
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
1: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: basir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Robmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: الصادقين.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."
0: La'il

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: حكيم.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard.

0: قدير.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

0: الْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: mau'izatan lilmuttaqin.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: نَادِمِينَ
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di

0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أكثركم فاسقون.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

0: السَّبِيلِ.
1: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberikan rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
0: Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan.
1: Walau

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: كفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: الأبصار.
1: Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberikan manfaat, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Eh serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian, Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklan neng RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Lebih kemah. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda, hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qul in dhalaltu fa inna ma adhillu 'ala nafsi fa in hadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Para bapak, para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu, mugi-mugi pepanggian njenengan adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Milo ini hati-hati banget, Pak. Dia ngalami kerugian di muka sabai. Kok aku rugi ngopo ya? Oh, ketek aku tumindak dosa. Ngono lho. Kok aku lara kaya ngene ngopo ya? Oh, ternyata aku tumindak dosa, kan gitu. Ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mergane iku kemudian Allah memberikan kerugian dalam hidup, memberikan sakit di dalam hidup. Gitu. Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah, bukankah bapaknya kita itu Pak Edewi ki lho Pak akhrajal abawaini ditokno minal jannah saking surga. Bapak Edewi niku sinten Pak? Nabi Adam ki ditokke saka surga. Padahal surga niku adalah darul ladzah wan naim wal bahjah wa syurur. Padahal surga niku panggonan sing lezat, panggonan sing nikmat, panggonan sing menyenangkan, membahagiakan. Kuwi surga, Pak. Jenengane urung tahu. Tapi Nabi Adam ki ditokno saka surga neng endi? Darul alam, neng alam donya. Padahal alam donya niku napa? Wal daril alami wal ahzan wal masoib. Padahal dunia kuwi panggonan sing ahzan, okeh kesedihan, wal masoib dan okeh musibah. Jadi Nabi Adam kuwi ning surga, Pak. Bu, tapi dikeluarke Allah akhrajal abawaini minal jannah, ditokno saka surga sing panggonan nyenengke kuwi mau. Sebabe ngopo? Dosa dan maksiat. Lho, neng surga lho penak-penak lho. Ditokno neng. Nek di dalam ayatnya itu kan ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sajane kan hey Adam, manggono awakmu karo bojomu neng surga. Sajane Nabi Adam ki kon manggon ning surga, ning syaraté ana fala takroba hadhis sajarah, ning aja pisan-pisan nyedak wit iki. Kae wit apa, Bu? Lho, kemudian iblis ngerti. Wah, iblis tenan iki. Nggodha, nyedak, akhirnya Adam tergoda dan nyedak. Nek larangane Gusti Allah kok dilanggar, niku maksiat mboten? Maksiat. Gandeng Adam tu minta maksiat, kemudian akhrajal abawaini niku wa minal jannah, ditokne saka surga metu. Ngono lho. Dalam tanda kutip diusir Allah saking surga karena tu minta maksiat. Begitu. Lho lak seandainya ya Bu ya. Seandainya mungkin iki mungkin lho ya. Nek Nabi Adam iku ndemben ora ditokno saka surga, mungkin awake dhewe saiki iki pengajian iki Imam Suhodo surga kono. Terombenane ora nggur lemenareli cilik ngene iki. Ngono lho maksude iki. Lho, lah surga kok. Apa panganan plastikan ngono iki ora. Surga. Lho enak. Jadi luar biasa. Wene misale orang-orang ditokke saka Surga lah gandeng. Nabi Adam ki yo tumindak maksiat, melanggar aturane Gusti Allah, ora eto nyedak wit ning malah nyedak wit karena godaan setan, godaan iblis, maka kemudian rugi. Kerugiannya apa? Metu saka surga sing darul ladzah wan naim wal bahjah wasyurur niku wau, panggonan sing nikmat, lezat, menyenangkan, membahagiakan, ditok neneng dari alam wal ahzan wal masaib, panggonan sing oreh kesugi kesugihan sing okeh keruk apa jenenge ahzan kesedihan, wal masaib dan musibah. Donya iki panggonane kesedihan. Jenengan yo pernah merasa sedih to? Saniki sedih napa bahagia? Oh, sedih, panganane plastikan tok. Ada kesedihan wal masaib dan okeh musibah. Anane musibah ya ning donya iki akeh musibah. Terakhir musibah banjir misale ning ngendi kae? Aceh misale. Kuwi musibah. Banjir ora nggur banyu. Kayu glondongan. Lho kuwi pemerintah ya pinter. Kuwi iki anu kayune terjerembab iki anu kena apa jenenge ya? Secak kena banyu terjebak. Lha iki kok mentu tulisane ora iki karena jamur lah pinter tenan pokoke pemerintah. Jadi gitu. Itu karena dosa dan kemaksiatan, Bu. Makanya ngati-ati banget jenengan bermuhasabah. Aku ki rugi ning donya, aku ki kena penyakit ning donya. Apa ya sebabe? Mang goleki gara-gara mungkin karena dosa dan maksiat. Milo pas kulo ngeterke anak kulo, aku yang jawab, iyo aku yang ngono. Wah, iki bocah cilik nganyel kita anak casa iki ya. Lo lah casa cilik saya iki lo nganyel kita anak tako iki. Lo kadang nanti tako iwang uang tua, tako cah cilik neng jalan, le nanti le kan ngono to. Kudune sing tako saya kan cah cilik, tapi sing tako uang tua, le nanti le cah cilik jawab pe, kamu nanya malah ngono nganyel kita anak. Sepoi nganyel kita cah cilik saya iki. Sian tenan. Dah. Oh pinter mah aku diles, berarti habis sakit di rumah sakit itu juga banyak dosa. Hooh aku yang ngono. Wah iki tiwas aku ngomong aku ngono. Jadi luar biasa. Karena dosa dan kemaksiatan kita, maka pertanyaan kula dumateng jenengan. Jenengan saiki sing ngrawuhi kita dosane jenengan okeh apa sithik? Cilik apa gedhe? Tenan lho iki. Saya tak tega. Kan wingi wis Ramadan ya toh. Ramadan niku ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosane dhewe diapura dening Gusti Allah. Entek dosane karo Gusti Allah. Bar kuwi ketemu Syawal. Syawal ketemu karo tangga njaluk ngapura, ketemu bapak ibu njaluk ngapura, karo bojone njaluk ngapura, karo wong liya njaluk ngapura. Karo bojone njaluk ngapura ora dereng. Piye ngomongnya? Lho wong wedok saiki kan wong wedok kadang nganyelke wae ya. Jam 7 mulai saka salat Id ya toh. Teko ngomah salaman karo bojone, ngaturaken sedulur kelepatan, "Pak, nyuwun pangapunten kula wong wedok, kula wong wedok kathah dosane, jenengan wong lanang dosane luwih akeh." Kan ngono. Lah bar kuwi dikae ngapura. Bareng dikae ngapura. Nganyelke kuwi jam 7 lho ya. Bar kuwi jam 9, Dik, gaweno teh. Gawe dhek ora iso. Kan ngono. Nganyelke tenan kok edok-edok ya. Gila, karo tonggo teparo jalur ngapro artine dosa karo Gusti Allah entek, dosa karo menungsa ya entek. Bar ketemu Sawal, bar kuwi ketemu bulan Dzul Qodah, bar ketemu bulan Dzul Hijjah, bar kuwi Muharram, Dzul Qodah, Dzul Hijjah, Muharram, bulan mulia. Sesiapa yang minta ampun kepada Allah, diapura, bahkan amalan kita dilipat gandakan Allah. Dosane cilik apa gede? Oh cilik. Saiki jawab cilik ngene kok. Nek jawab cilik tak kandhani saya. Dalam kitab ini tadi ada wadawa kan juga disitir satu ucapannya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mengatakan ini, "Bi qadri ma yasghuru dzanban dzanbu indak ya'dzumu indallah wa bi qadri ma ya'dzumu indak yasghuru indallah." Jadi nek awake dhewe niku, Bu, prasangkane awake dhewe nek awake dhewe iki rumangsa donak dosane niki yasgor dosane cilik. Cah dosaku cilik cah. Niku berarti ya zumu indallah, dalam pandangan Allah dosane dhewe gedhe. Ning nek awake dhewe iki rumangsa dosane iki gedhe, dalam pandangan Allah dosane dhewe cilik. Dosane jenengan cilik apa gedhe? Saiki dadi gedhe meneh. Kene iki wong kene iki gampang plin-plan. Cilik-cilik gitu kan. Bareng tak kandake Fudail bin Iyad gedhe. Sak karep jenengan wae. Kan begitu. Lho sakniki ngati-ati banget, Bu. Khudzaifah dalam kitab ini juga disampaikan nih. Khudzaifah mengatakan, "Idza adznabal 'abdu dzanban, nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jadi, Bu, Khudzaifah mengatakan, ketika seorang hamba niku tumindak dosa, ya toh. Kula lan jenengan iki nek tumindak dosa, nukita fi qalbihi, tertulis di dalam hatinya, ana tandha ning atine. Fikol bikin nukita ono tondo neng hati ini kenapa? Nuktatun sauda ono nuktah nuktah ngertos? Nuktah ini kenapa? Noda kan dipen tau enak tau sinetron judulnya? Gak ngerti ya jawabannya nonton sinetron kayak aku yo ngerti judulnya nuktah merah perkawinan kan ngono lah nuktah ini noda. Niki tapi niki noda merah, merah berarti amar. Amar ki merah. Nenek niki kan sauda. Mula nek Rasulullah ki nyeluk bojone niku ya Humaira. Asale saka amar niku. Hei yang punya bibir oh bibir apa ki jenenge iki? Pipi kemerah-merahan kan gitu. Nyeluk Aisyah, "Hei ya Humaira," kan gitu. Niku panggilan kesayangan Rasulullah kepada istrinya. Ibu-ibu jenengan nek didelok nek dipanggil bojone kesayangane apa, Bu? Oh, beb. Bebeb. Wis terserah, pokoke panggilan kesayangan. Sing penting engko geke panggil iki ya saudak ngono engko geke. Saudak iki asale saka aswadun artine ireng. Dadi nek nyelokane ya saudak berarti hey, si black ngono lho. Dadi gitu. Lagi ada nukita fi qalbi nuktatun sauda, di dalam hatinya itu akan ada tanda hitam, noda hitam di dalam hatinya. Melana wong tumindak dosa atine ireng, tumindak dosa ana irenge, tumindak dosa ana irenge, kan ngono. Mulane atine dibelah rupane ya iki Khudzaifah menggambarkannya. Coba Bu, nek misalnya jenengan tumindak dosa, raine ireng sithik, tumindak dosa, raine ireng sithik. Dosa wireng sithik. Ketoke raine dhewe saiki rupane kaya ngopo? Ya wis patut nek diseluk ya saudak mau, ya si black mau. Kan gitu. Kan Ibu. Niku maksiat. Mila kemaksiatan itu ada ini dampak-dampak wong nek tumindak maksiat. Nek di dalam kitab itu ana 38-an lebih lah. Jadi engko dibahas jam 10 rampung itu mudah-mudahan. Heh? Oke, aku jam 8 ngisi nang sumber lawang ya. Lah nek ngene kan aku mung dienggo anu, banjel iki mau. Iya toh? Jane kudu aku ning karo Kang Khairi jam 6 tet. Aduh, aku jam 8 aku ngisi sumber lawang iki nyandak-nyandak anu. Wis tanggung jawab ya aku ngono. Mulane aku rene iki ora nyopir dhewe nggih aku. Jadi gini, dampak tumindak maksiat. Wong ini tumindak maksiat dalam kitab ini disampaikan Ibnu Qayyim ada sekian banyak dampaknya orang ini tumindak maksiat. Yang pertama, wong ini kokean maksiat, maksiat itu menghalangi atau terhalang ilmu kepadanya. Wong ini kokean maksiat, ilmu ki angel mlebune, Bu, mlebune angel. Sinaosa saniki jenengan do menrelengi aku ngrungokke pengajian tapi engko nek bar pengajian kok ibu mau materine apa anu nek nyeluk bojo kan ya si black wah malah nganyelke to dadi ilmu ki kaya-kaya mlebu ning kuping tengen metu saka kuping tengen dadi menjat ngono lho lha nek metu saka kiwa ge enak sing nyantol sithik niku khirmanul ilm. Khirmanul ilm fa innal ilma nurun yakdzifuhullahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi dzalikan nur. Jadi terhalang ilmu kepadanya, padahal fa innal ilma nurun, padahal ilmu itu adalah cahaya. Jadi nek sinapa ya, maaf sinapa ya sini kaya al ilmu nurun nene pondok-pondok lho, cah-cah pondok lho. Kuwi jenenge pelajaran kuwi. Maaf ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Aku nang ning pondok ngono ki tak ples dip dadi plesen karo kanca-kanca. Al ilmu nurun, jadi ayo turunan rapopo ngono. Wah, bocor iki bocah-bocah iki. Al ilmu fa innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Yakzifullahu fil qalbi, sing dilebetke Allah dumateng hatine manungsa. Wal maksiatu tudfi dzalika nur, dan maksiat itu memadamkan cahaya itu. Kan gitu. Jadi ilmu ki nek wong kok kan dosa, kok kan maksiat, angel mlebune. Sinaosa tekone kene jam 6. Nenek kakean dosa lan maksiat, ilmu angel mlebune. Fa innal ilma nur, padahal ilmu kuwi cahaya. Yakzifullahu fil qalbi, sing dilebetke Gusti Allah dumateng atine manungsa. Dan maksiat itu tutfi dzalika nur, kuwi memadamkan cahaya itu. Wong nek kokean maksiat, maka padamlah cahaya-cahaya itu. Gitu lho. Mula aja kokean maksiat, Bu. Nek ana maksiat ndang cepet-cepet bertobat. Kan ada cerita gini. Imam Syafi'i, walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malik. Jadi pernah Imam Syafi'i niku lungguh neng cedhak Imam Malik ngono lah. Imam Malik iki gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah duduk lungguh neng cedhak Imam Malik. Ngopo? Wa qara alaihi, dia membacakan sesuatu, ngandake sesuatu tentang ilmu. Ajabahu. Intine ngene lah. Jadi lungguh neng cedhak Imam Malik, ya Imam Syafi'i murid iki. Baru kuwi ngandake sesuatu, menceritakan sesuatu. Imam Malik weruh niku aja gumun, gumun karo apa? Kamali fahmi. Gumun karo pe kamali fahmi iki kesempurnaan pemahamannya. Gumun dene niku. Bocah pintere kaya ngene ngono lho. Imam Syafi'i lho umur pirang tahun? 7 tahun hafal Quran kok. Jenengan hafal Quran 7 tahun? Jadi gitu. Gumun dene niku. Kemudian Imam Malik mengatakan ini ara inna rallahu qad alqa ala qalbik nurun nurun fala tudfi bidzal bidzulmatil maksiat. Jadi aku betul-betul sih melihat Allah sungguh gitu. Ndokoke cahaya itu di dalam hatimu gitu. Aja mbok pateni, aja mbok padamkan cahaya itu dengan bidzulmatil maksiat, dengan dosa dan maksiatmu. Gitu loh. Cahaya ilmu itu akan padam bu di dalam hati kita nek awake dhewe niku napa? Kokean maksiat. Mula jeneng ngrasake kok angel men yo, kok ora mlebu-mlebu to ilmu iki. Aja-aja kokean dosa lan maksiat. Maka waqala Safi rahimahullah, Safi pun pernah berkata, sakautu ila waqi, aku pernah sakautu, pernah curhat. Curhat apa? Pernah ya curhat. Piye ya kuwi ya? Basa Sukoharjo niki apa curhat iki? Mengadu. Aku pernah mengadu kepada seorang waqi, waqi ini ulama lho. Pengen mengadu kepada wong pinter. Wong pinter iku didukun lho ya. Kepada ulama. Tentang apa? Su'akhifzi, tentang elek-elek apalanku. Jadi Imam Syafi'i iki walaupun 7 tahun iki pernah apa ora pernah usud hafal Quran, tapi pernah ngalami elek apalane. Maka kemudian terus curhat kepada seorang waqi. Ustaz, apalanku elek, Ustaz gitu. Farsadani ila tarkil ma'asi, kemudian waqi itu menasehatiku supaya aku ninggal ke maksiat. Lho nek Imam Syafi'i iki pernah elek apalane. Nek jenengan pernah elek apalane, pernah ape apalane, Pak? Lho Imam Syafi'i ki sepanjang hidupnya apik terus apalane? Baru ki pernah elek ngono lho. Nek awake dhewe elek terus pernah apik ngono elek sore. Kuwi bedane ngono kuwi lho. Lho farsa dan ila tarikil masi. Kemudian dia itu menasihati supaya aku ingin meninggalkan maksiat. Wa qala, kemudian dia mengatakan i'lam bi anal ilma fadlun. Ngerti yo ipi bahwa ilmu itu adalah fadlun. Fadlun ki karunia. Karuniane Allah. Wa fadlullah la yu'tahu asi. Dan dan karuniane Gusti Allah ki ra bakalan di yu'tahu, ra bakal ditekakno. Ditekakno ku ora kok dicekek, di ora disampaikan kepada dia asi ahli maksiat. Ilmunya Allah itu adalah karunia. Karunia Allah. Lah karunia Allah itu ora bakalan kok dikeke, ora bakalan ditekakno marang mereka orang-orang yang ahli maksiat. Itu kata wakil niki wau. Iklam bi analin ma fadlun. Ketahui bahwa ilmu itu adalah karunia Gusti Allah. Wa fadlullah la yutahu asi. Ora bakal dikeke karo mereka yang ahli maksiat. Ngati-hati Bu niki Bu. Wong nek kok kan maksiat ra bakalan kepenak lo. Iku Imam Syafi'i pernah elek apa lane. Makane Bu. Mriki sing hafal nek Imam Syadzah kan mesti hafale mesti 30 juz. Saiki ngene Bu. Anak kula niku kan ke pondok mulih prainan ya to. Prainan. Lah tak tekoi, kowe nek sedina ning pondokno ngapalke Quran ki iso pirang lembar. Paling ya sak lembar, lho sak lembar kan dua halaman. Halaman kene karo kene kan gitu. Neng kono lho Pak, bar subuh tangi, buka Quran mulai ngapalke. Bar kuwi engko sekolah terus nang sekolah engko pas sira ngapal, teko bengi ngapalke terus blab bengi engko terus di setoran. Ngono kuwi iso satu lembar. Dua halaman lho. Neng-neng pondok bareng neng ngomah coba nenek ngomah iki ngapal no takon ngapal ke sehalaman ora apal-apal ya kemudian tak simpulkan neng pondok kuwi ora tau nyekel HP ora tau nonton YouTube ora tau ngerti facebook wis pokoknya neng kono kuwi wis metu ka pondokno sing diroy yo kanca-kanca lanang-lanang weruh sawet daun kuwi jarang-jarang tur kudungan rapet ngono lho. Tapi bareng neng omah cekelane HP, nontone YouTube, metu saka omah wong ra kudungan dan sebagainya kan ngono. Lho akhire ngapalke Quran dadi angel lho Pak. Ora kaya nang pondok. Kenapa? Kokean? Maksiat. Lho saiki gini Pak, jenengan nate mireng napa mboten? Ketika ana seorang ulama weruh nyeneng apunten weruh betisnya wanita hafalannya hilang ngono lho ngertos nggih betis niku napa bahasa Inggrisnya quintal. Jadi ketika ulama niku lho Pak weruh betisnya wanita ngono ki apalane hilang padahal reaksine ulama karo awake dhewe nek weruh kental beda ora Pak reaksi nih gue tetep beda awake dhewe iki lho nek ulama iki weruh kental ngono iki weruh ngono iki mesti langsung ditutupi mripate mek noleh ngene terus astagfirullahalazim kan ngono nek nek awake dhewe piye coba ditutupi nutupi ngene iki alhamdulillah kan kanyel ketenan lho yang reaksine beda reaksine ulama ngono kuwi wae apalane dadi ilang jarene. Apa meneh awake dhewe ngono lho. Tapi pertanyaanku, jenengan kaya wingi teko saiki roh kentole wong wedok ping pira, Pak? Oh, ping akeh to? Pertanyaanku, nek roh kentole wong wedok ndek kandhe iki ping akeh, apalane ilang napa mboten? Lho ora ilange mergane ra diapalan. Wong anyelke kok nyen. Ora ilang, Mas. Aku roh kentol apa-apa ora ilang kok. Ya kowe diapalan apa ora? Ora. Wong anyelke. Sing ilang opone apalane ra ono. Jadi luar biasa. Itulah amal lho, Bu. Ulama weruh ngene apalane ilang pomene awake dhewe lho. Sing ambedina ora nggur kentel wae ya. Rambute cah wedok-wedok dibuka. Mula nang nganyel ki tenan wedok-wedok. Jenengan iki kudungane nek nang rene tho apa nek nang omah barang? Ya nek omah ora, maksudnya ki nek pas nang jaba ngoman lho. Oh ya kudungan Sukoharjo Blimbing kok. Ora kudungane piye? Bon, niku yang pertama. Yang pertama, jam 6.46. Mana istirahat kan Dani ya?

itu menghalangi rezeki. Wong ini kok kan dosa, kok kan maksiat, rezekine angel ngono ae lah. Innal abda la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibu. Jadi dalam satu hadis disampaikan ini sabdanya Nabi. Sesungguhnya seorang hamba la yuhramur rizqa, sungguh terhalang rezeki kepadanya bi dzanbi yusibu, gara-gara dosa sing ditindakke. Gara-gara piambae niku duwe dosa, oke, maka kemudian apa? Rezeki ki angel, Bu. Uripe rada kangelan ngono lah. Gitu. Mila pertanyaanku jenengan rezekine gampang apa angel? Oh, meneng wae. Rezekine gampil napa mboten, Bu? Gampil. Nek gampil berarti mengke kotak infake dina iki tok 20 juta nggih. Nggih. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa kama anna taqwallah majlabatun lirizqi." Jadi takwa kepada Allah niku majlabatun lirizqi. Jadi dia itu pembuka, pintu pembuka lirizqi, kagem rezeki. Wa fatarku taqwallah, dan kemudian ketika dia itu meninggalkan ketakwaan kepada Allah, majlabatun lil fakri, yaitu pintu pembuka bagi kefakiran. Niki Ibnu Qayyim mengatakan itu. Materi ndek ben nanti kula aturke ngeten. Terkait rezeki niki lho. Dalam surat napa ndek menika? At-Talaq nika lho. Surat At-Talaq ayat 2-an. Jadi mayyattaqillaha yaj'alahu mahraja waryukuhum min haitsu la yahtasib famayyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek takwa karo Gusti Allah, masalahe diudari dening Gusti Allah, diberi jalan keluar dening Gusti Allah, dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, bahkan wa mayyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek bertawakal kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah, maka fa huwa hasbuh, segala keperluannya dicukupi oleh Allah. Kanggone wong takwa lan tawakal, maka fahuwa hasbu, semua keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Jadi garek yakin apa ora kok ngene iki kok? Dicukupi dening Gusti Allah. Tapi bedakan lho ya, antara keperluan dan keinginan. Jenengan njaluk karo bojo, "Mas, tukoke Avanza, Mas." Gua apa ngeterke anakmu sekolah kidul kuwi lho. Lho sekolah kidul kono enggak pitwe iso. Jenengan jalo Avanza, kuwi kebutuhan apa keperluan? Kebutuhan apa keinginan? Maka bedakan antara keperluan dan keinginan. Fa wa hasbu niku keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Nek keinginan ya butuh effort dengan kerja dan seterusnya. Kan begitu. Pokok intine nek wong takwa karo Gusti Allah digampangke masalahe, diudari masalahe, bar kuwi napa meleh dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wis pokoke ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, wis ngono kuwi lah pokoke intine. Kulo mbok menawi kulo ben nyontoke ngeten. Desember ben kulo kan ngeterke 40-an jamaah umroh. Nah, bareng wis mulih Bu Desember. Aku kelingan Desember akhir niku bulan akhir-akhir dina Jumat ngoten. Dina Jumat enjing ngoten niku ana WhatsApp ning nomere bojoku. Kok sapa? Grup kelas anakku. Bapak Ibu, nyuwun ngapunten mangke POMG pengajian orang tua guru dan murid hari Ahad manggenipun wonten dalipun bapak iki daleme enten kalioso kan ngoten. Kabeh nggon grup jawab nggih. Bojoku yo jawab nggih ngono. Kuwi Jumat esok. Lah Jumat bengi kok ana ralat, ngapunten Bapak Ibu ralat. Gandeng sing gadah griya niku dina akad niku tindakan teng Jogja, mila mengke POMG ini pun dirubah tempatnya pun teng dalem pun Ibu Tri Handayani SPD. Jawab kabeh nggih. Bojoku ra jawab wong jenenge bojoku. Diubah nang omahku ngono lho intine iki. Lah, pas ki bojoku bi

0: iki ane PWMB ini neng omah dewi iki bi lebih ira apa to lagi kudu nyugah nyugah sugah no lagi butuh duit to kayak habis duit piro kantongnya nek mangatus saya wimi no yo ora cukup kan ngono to lha piro bi yo piro min yes minimal ane bi mengke 1 juta bi waduh mangatus saya utai yes disuguh banyu putih ira apa aku ngono jumlahnya murid rolikur bi lah kemudian wali muridnya ya rolikur tambah papa tambah gurunya jadi seket lah ngono 1 juta waduh ya Allah duit kau ngendi gari esok minggu wabar ku ibu minggu esok minggu esok setu esok kulau siap mangkat kerja bujuku siap mangkat kerja ono bajal ono wong moro gawak mobil Ayla wah gak mobil Ayla wongnya medun ternyata sopok jamaah umrohku napa nyana aku ngeteri oleh-oleh umroh padahal aku ya wis duwe lho aja dibayangke oleh-oleh umroh iki tak go nyuguh dina minggu ra cukup jam-jam semene thok iku apa kan gitu lho akhir dik salaman Pak matur nuwun sangat Pak wingi kula umroh nderek jenengan masyaallah penak tur murah nggih monggo manglenggah bojone ya ngono barangku kalau mikir kok randang mulih-mulih ya aku selak mangkat selak telat lho akhirnya dene sedelo mungkin kroso dene mulih nyeneng apa Pak kalau pamit intine seneng kalau dari jinan njimpen insyaallah mulih oh njih bojone salaman kali bojo kula ngapunten Bu pokoknya matur nuwun sangat wingi pun kali bapak ngeten-ngeten oh nggih bar kuwi kemudian apa kuwi salaman karo bojoku karo enek amplop di set nganyelke to lho iki ora nganyel iki nyeneng iki. Maksud kula senene Bu, ampun ngoten niku. Aku kuwi setok biru aku ngono. Ora sang ngono-ngono kuwi. Adikku padahal alhamdulillah ngono ya. Ya aku ya ora selak ngono maksud iki. Wis pokoke pokoke aku seneng Pak, nderek jenengan kalau wingi ngeten-ngeten murah tur penak dan sebagainya. Oh nggih. Akhirnya singkat cerita dene mulih. Bareng mulih kemudian bojoku tak takoki, "Mik, kuwi nggih bukaan apa isine?" Amplope bukan, gegek kuwi isine kurma aku ya. Bareng dibuka ki isine apa, Jal? Isine ki abang-abang jumlahe 10 coba. Oh, nganyel apa ora? Nyenengke. Lho aku gak ngerti, Bu. Bengi lho aku butuh 1 juta lho. Esok lho ana wong ngetri 1 juta. Janten ana aku dudu wong apik lho. Aku durung dadi wong apik. Aku pengen dadi wong apik. Ternyata intervensi Allah campur tangane Gusti Allah modele wis kaya ngono. Apa meneh jenengan sing gaweane pengajian, salat tenanan, tenanan dan sebagainya. Apa meneh intervensi Allah dalam kehidupan mesti luar biasa meleh. Lho aku lho ora nyadet. Ya Allah, sesuk butuh 1 juta. Mau bengi bingung memang atus. Esok ana wong ngetri abang-abang 10 nganyeli tenan. Jadi luar biasa, nyeneng tenan, luar biasa tenan. Niku critane ngoten, iku awakku dhewe. Jenengan paham mboten? Kale crita kula niku paham mboten? Maksude paham nggih? Maksude napa? Maksude iki nek pengen umroh ndang daftar karo aku ngono lho. Kandane ngayal wis lho. Tapi aku perkeo ngene nek jam-jam. Ngene Pak Lurah, ngene Pak Lurah, ndi Pak Lurah mau. Ngene Pak Lurah jam-jam ter aku perkeo rasa nek daftarnya nek Pak Lurah wae. Kepeksane ora nyene Pak Lurah nyanggun aku ra apa. Jadi kayak gitu. Itu intervensi Allah, campur tangannya Gusti Allah luar biasa, Pak. Luar biasa. Kanggone wong-wong sing takwa dan tawakal kepada Allah kuwi mau lho. Lho aku ra ngira lho. Diteri 1 juta lho. Siantenan Masya Allah. Makanya Bu, perbaiki deh. Wis janji nih Gusti Allah ora bakal tidak ditepati. Pasti ditepati. Selanjutnya yang ketiga, dampake wong iki nek kokean dosa kokean maksiat. Maksiat niku nyebabke kehampaan hati dari mengingat Allah. Hatinya lho Bu, hampa dari mengingat Allah. Jadi zikir ngono ki ora iso menikmati ngono lho. Dene jane subhanallah, alhamdulillah, ning tetep wae ora bahagia. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan walau istamat lahu lazatud dunya, poin ini ketika semua kelezatan dunia itu disatukan jadi satu, semua kelezatan dunia, kenikmatan dunia didadekke walau istamat, didadekke siji, dikake wong sing susah, sedih, tidak bisa menikmati atau hatinya hampa nih kok, ternyata tidak bisa menjadikan dia bahagia. Orang kasep kakean dosa kakean maksiat, ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah, hatinya itu hampa. Krungu ayat Gusti Allah ora kepenak, padahal krungu ayat Gusti Allah kudune penak. Salat ki lho, misale lho ya, jenengan salat karo imam, Allahu Akbar, waladhdhalin amin. Imame meng maca tabarakalladzi biyadzihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan sing nang mburi, suwe meneh ngono. Lho iku lak kudune ngrungokke ngono seneng, malah wanyel e. Ki aja-aja kok kan dosa ku ya. Kan gitu ta. Makanya semua kelezatan dunia dijadikan satu, dikake wong kuwi mau tak bakalane iso dadekke bahagia. Maka hati-hati banget. Langsung yang keempat ya. Nek yang keempat niku maksiat, engko ada hubungannya yang ketiga mu. Maksiat kuwi membuat pelakunya asing di antara orang baik. Jadi ketika orang-orang yang tumindak maksiat, awor wong-wong sing apik kados jenengan ngeten iki rasane minder. Gak kepenak. Gak nyenengke. Ya Allah, awor wong ora penak tenan. Pokoke minder ngono lho. Jadi pelakunya asing di antara ahlul khair, di antara orang-orang baik ngono lah. Gitu. Mila wong-wonge nek kokean maksiat, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan istrinya, ora iso damai karo anak-anake, karib kerabate, bahkan karo awake dhewe, dene niku napa? Gak iso damai, Bu. Jadi fataku bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa qarabihi wa bainahu wa bainan nafsi. Jadi karo bojone cengkiling, karo anak-anake ora wis medeni, karo tanggane karib kerabate rangkina wabaina si karo awake dhewe lho ora iso damai. Jadi gini Bu, sekian bulan terakhir yang lalu itu Indonesia niku sing paling akeh kasus bundir ngertos, kasus bunuh diri terbanyak itu disebabkan karena apa jenenge kaya judol ngertos, judi online. Jadi gara-gara judi online orang niku kemudian apa bunuh diri. Nah wis bunuh diri berarti kan tidak bisa damai dengan dirinya. Wong sing judol kalah akeh, kemudian kenapa? Kemudian dia karo bojone ora damai, karo anak-anake ya ora damai, karo tonggon karo karib kerabate ya ora damai. Utang dijalu utang ora itu. Wah, akhirnya cengkiling. Wabaina nafsi. Karo awake dhewe ya ora iso damai. Akhire napa? Ning ngomah njuk dadung ning mburi omah akhire. Bunuh diri. Jadi kasus terbanyak bundir atau bunuh diri kemarin adalah karena judol, judi online. Milo hati-hati banget, Bu. Jadi nek jenengan nonton podcast Deni Sumargo, niku pernah ngundang wong sing gawe aplikasi judol. Karo diundang meneh wong sing pernah kalah akeh banget dengan judol. Omah entek, mobil entek. Ya ora entek, maksudnya ki kekedol ngono lho, Pak. Lho ternyata sing gawe aplikasi niku wau kemudian ngandake wong ini wis melu judol, judi online ora mungkin bakalan menang kecuali dimenangne, ngono lho. Sing gawe aplikasi iki. Dadi nek sing gawe aplikasi, oh iki kita menangke sik, set dia akan menang. Nene ora dingonoke, ora bakal menang, Pak. Jarine sing gawe aplikasi lho, mang tonton kan podcast-e. Bae iki sing kalah iki mau muter nyata karena dia pajirone wis ilang. Omahe yo ngasih ilang gara-gara judul niku. Sementara penggak sing aplikasi ngandake wong sing judul kuwi mau ora bakalan menang nek ora dimenangke karo sing gawe aplikasi kuwi mau. Mila nek wong-wong kok kasih kepencet judul, judul ngerti ora ta, Bu? Mriki nek sing gawane tuku slot. Yus ngono lho, slot ngertos ora? Slot lawang. Maksudnya ki judi online ngono kuwi lah pokoke. Ngertos nggih? Judi lewat HP ngono kuwi lho, Pak. Nah, saya modele ngono kuwi. Lah, ketika orang ngoten niku mesti digawe karo sing dikek menangke, menangke, menangke. Mungkin pasang meneh menang, pasang meneh kan ngono. Jadi nek wong kok ngasih main judol, wis ngerti nek iki nek ora menang, nek ora dikek menang, nek ngerti ngono kok iki tetep main judol berarti wonge gendenge ra umum. Lho iya iya ta. Lho saiki kemungkinan dia menang iki sepiro kan cilik. Wis ngene lah, misale saiki ana judi sing offline ngono lah, apa nek offline ya? Camjikie misale ngono. Ngertos camjikie, Pak? Nate? Kok nate? Camjiki. Jadi camjikie, camjikie ngono kan tuku ya to. Tukune enek piro? Enek babi, enek kerok ngono-ngono ka to? Lho aku ngerti, Pak. Lho ngerti kan ora kudu tuku. Apa meneh babi kerok apa meneh ya pokoke? Lho ngono yang ngerti ya. Dijebak ngono-ngono yang ngerti kok. Jadi ngono, Pak. Nek piye nenek 6 apa piro to misal 6 misale. Aku tukuku babi misale. Lah kemungkinan menang babi kan meh 1 dibanding 6. Sing 1 iki tak nggo aku, sing 5 iki dienggo bandar. Kan begitu. Lho kemungkinan menangnya lebih sedikit apa lebih banyak? Luwe sithik, bandare iki menang luwe oke wong sing pasang kene iki oke. Ora mungkin wong main judi kok dadi sugih ndi wonge tak deloke. Gak mungkin anane iki pengen akhire barang bondone ilang. Kuwi wong gendeng kuwi jenenge. Mula nek gaweane judol, gaweane judi mesti wonge bodho kuwi mesti wonge. Wis ben. Lha perbandingane 1 banding 5 lho. Kok iki tetep dituku? Ya ora mungkin iso sugih. Nek pengen sugih dadi bandar. Nek aku ora ngakon lho, maksudnya iki sing sugih iki tetep bandar. Engko malah YouTube-e dipedhot nek pengen sugih dadi bandar camjiki. Oh, nganyel ki tenan iki. Maksudnya iki wong saiki kan nganyel kaya iki. Potong sik set. Nek pengen sugih dadi bandar camjiki, wah dipotong. Jadi gitu. Yang bodoh banget naik dia tetap tukung ngono kuwi. Karena orang yang jenengan bermaksud pada Allah kayak gini tidak bisa berdamai dengan imrati bojone wa walati dan anak-anake wa qarabi dan karib kerabate wa baina nafsi karo awake dhewe wae lho ora iso damai bunuh diri akhire. Mulo nganti ati biang budengan seperti ini. Jadi gitu. Itu goro-goro ming dosa kalau maksiat. Dia tidak bisa berdamai dengan. Saya gini lah, pertanyaan gini, Bu. Aslinya jenengane itu mindak maksiat asline do krasa apa ora to? Jenengane itu mindak maksiat ya nek ana tandha ra, ya Allah aku itu mindak maksiat. Ngono iki krasa ora, Pak? Sadar apa ora? Wong maling-maling ning supermarket ngono kan asline do sadar apa ora nek kuwi maling elek. Ibu-ibu sing gawane ngutil ning pasar ka asline sadar apa ora nek ngutil ki elek? Sadar sajane kuwi. Bahkan Pak, dalam kitab itu ulama salaf mengatakan ibu kalimatnya lho, Bang. Aku seneng maca kitab iki mergane ono kalimat lho. Innila aksillah fa aradzalika fi khuluqid dabati wa imraati. Ku luar biasa lho, Pak. Iki ulama salaf yang mengatakan saat temene la'ak silat sungguh nek aku ki tumindak maksiat kepada Allah. Ulama yang mengatakan nek aku ki bermaksiat kepada Allah farodhalika fi khuluki dabati mula aku arep weruh arep krosok ada perbedaan akhlak Sapa? Fi khuluqid dabah. Akhlake dabah kuwi beda. Dabah iki hewan tunggangane ngono lho. Jadi nek aku tumindak maksiat, kewan tungganganku ki rasane ki beda, akhlake ki beda ngono lho. Mungkin wae ulama salaf ki biasane nek numpak jaran itu kan ya apa jenenge? Tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek kan ngono. Tapi ki suatu ketika numpak jaran kok tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek. Dadi beda ngono lho maksud iki. Ora kepenak. Iki ngopo yo? Jaranku kok biasanya penak, kok dadi ora kepenak? Ngopo yo? Kan ngono. Wah, akhirnya dia kerasa, ya Allah, inilah silah. Ternyata aku betul-betul tadi sudah berbuat maksiat kepada Allah. Gitu. Akhirnya hewan tunggangan kowe akhlaknya jadi beda, rasanya jadi beda. Jenengan nate ngalami ngoten niku napa mboten? Nate napa mboten? Lho saiki dabah saiki kan orang gur jaran iki maksude. Dabah saiki iki yo Nmax, PCX, Mio ngono kuwi lho. Apa meneh Vario ngono kuwi kan dabah iki saiki. Hewan tunggangan jenengan kan saiki kuwi to, Bu. Vario, PCX, Nmax ngono-ngono kuwi lah. Lho lek misale iki mek misale lho Pak ya. Jenengan saking griya tindak teng Imam Syodok. Delalah lagi teko mojo laban pite bocor. Cetut. Lho ngopo iki kok ora kepenak? Oh bocor. Lho aja dikira, Pak. Engko aja cocok kok kan dosa maksiat jenengan kuwi. Inilah asilah. Lho biasane pit, lho pit motor saiki apa tau bocor to, Bu? Gak. Aku ki duwe Mio, Pak. Mio ki diganti ban karo apa jenenge? Bengkel. Tak ganti ban, Mas. Iya, tubles nggih. Barang wis diganti, iki jirone dikai cairan apa ora, Mas? Nggon ban, cairan apa to, Mas? Cairan kuwi nak tak lebokke, Mas. Set. Lah kuwi kok nek pitmu bocor kena paku set. Pakune dicopot, bar kuwi cairane metu set nambal dhewe. Apik tenan cah aku. Enek ra? Juga aja ora ana ngono ki ya. Enek, tak tak bayar piro, Mas? 20.000 tambahane. Oh nggih, kei. Lah kuwi ngasih bane walus, ganti meneh ora tau bocor aku. Masih sing bengkel berikutnya iki apa to, Mas? Kok angel men diuculi. Mbah, ora ngerti aku ya anakku yang ngono. Lho nek pit saiki kok bocor tumpahane ra kepenak. Kakean dosa maksiat iso-iso. Ngono. Nek miturut ulama salah iki mau ya. Fa aradzalika fi khuluqid dabati. Dadi hewan tunggangan kuwi rasane beda. Numpak mobil biasanya penak kok brok brok brok ora kepenak. Ya Allah, aku mau tumindak maksiat ngono wae saiki iki. Ndang tak parek nang bengkel ngono lho jenenge. Kan gitu. Pernah to Pak ngalami ngoten niku, Pak? Ning jenengan ora nyadar nek kowe gara-gara dosa to. Oh, saiki kowe disadari. Oh, dosaku akeh sah. Mula pit motorku rasane ora kepenak ngono lho. Dabahku ora kepenak ngono lho. Ora nggurku ibu. Faradzalika fi khuluqid dabati wa imraati orang gur akhlak hewan tunggangane sing ora kepenak sing akhlake beda apa meneh wa imraati dan bojoku maksudnya aja tumpahane maksud iki akhlake bojoku lho dadi ora kepenak jenengan mikire ra genah tenan kok wa imraati bojoku istriku lho maksudnya gini lho Pak. Mungkin tak terangke sih, jenengan pikirannya travelingnya tengok gini-gini yuk. Jen, wong sekuarja ibu, aku rasa bermaksud ngunuki lo ya. Iki maksudnya biasanya mungkin ulama salaf ki kondur ngunuki jam 4, assalamualaikum, bojone, waalaikumsalam, masya Allah bi, jam saya kita nembik kondur, monggo, tasnya digawake, disalami, cup, pipi kanan pipi kiri saya, baru kita dituntun, dilungguhne neng sofa, baru kita terus diangkat sikile, dicopot sepatune, dicopot kayak kaos kakine, baru kita dipijiti sidik, teh kopi, ngersake unjian menopo, teh kopi nopo le minerale kan ngono. Bapak-bapak nate di ngoten ke bojo? Nate pak? Belas bu ya pisan-pisan kan lho mesti kini jawabnya lho bar brujul kok tak ngono ke nganyel ke tenan maksudnya ki sikap sifat ngunukwi lho sing wong wedok model ngunukwi ora tahu pak mereka pak lho belas pisan-pisan lho manjakan mereka dengan servis-servis jenengan kuwi lho saya ingin jenengan ini nganyel ke kok gaweane maido sing gaweane maido iki lanang apa wedok, Pak? Biasanya sing sering maido lanang apa wedok? Wedok. Wong wedok lho dikai nafkah. Nyedik tak kai nafkah iki ya 1 juta sasi. Lah, Mas, Mas. Iki apa? Duit, Mak, duit, Dek. Kok ya ming semene? Jane gudak kerja pora. Nganyelke tenan kok. Wong wedok lho nganyelke tenan. Lho lan jenengan saiki menuntut suami. Mi Ebi. Mbok dadi wong lanang iki mbok romantis kaya Mas Saiful Kaik. Misale lho ya. Misale iki mbok sing romantis ngono lho. Lho arek romantis piye? Jenengan dikai duit lho iki apa mung semene. Lho kok arep romantis piye? Kuwi nek wong lanang mbok ngono-ngono akhire ya Allah bojo siji rapate ayu nganyelke. Kan ngono akhire. Iya ta? Lho saiki nyuwun ngapunten, cacil-cil aja dirungono. Bengi-bengi desel-desel jenengan turu awon jenengan. Nek jenengan enake rasane desel-desel sumuk misalnya ngono. Lho kuwi arep romantis piye, Pak yo? Sikile jenengan ditumpangi sikile bojo. Lho bojone jenengan ora ngono. Jenengan ngelokke niki lho. Tungkak mledak-mledak. Lah nganyelke tenan kok. Lho kok ngono kok kon romantis piye ngono lho. Lho mbok sing penak mriki to Mas, ngono kan luwe penak lho. Daripada tungkak mledak-mledak tumpang ning nganyelke tenan kok. Ya Allah, Bu, Bu. Wong isih wedoki sing apik. Monggo, Pak, gawake tase, lungguhke ning sofa, copotke sepatune, copotke kaos kakine, dipijiti sedelok, jajalo. Wes duit 1 juta 2 juta sesasi medun kuwi engko. Nyanyelke tenane. Lho iki lho Bu, ulama salaf ki biasane ki bojone ngono kuwi. Lah kok suatu ketika dia pulang, assalamualaikum, bojone malang krik. Malang krik apa kirek? Waalaikumsalam. Jane iki mulih, misale ngono kuwi. Lho, ku kaget. Dik, aku ki kaget mulih ya, Dik, kesel. Kesel yo leren misale gitu. Aku ngeleh, Dik. Kono ndak mangan. Neng buri neng greh loro jadi tak nih sisi anakmu nganyel kita kan greh loro rata di dalam lo iki lo lah iki biasane bojoku ki nompo aku ki ape menerima aku ki ape menyambutku ki ape lah kok hari ini kok modelnya kok yang ini ngopo iki. Kemudian dia menyadari inilah aksillah ya Allah, ternyata aku banyak bermaksiat padamu hari ini ya Allah. Ngono lo Pak. Jenengan nek delok bojo teko omah kok kaya monster. Jenengan mang muasabai. Keke jenengan ki ning dalanmu kok kan dosa, kok kan maksiat. Ya Bu ya. Oh nggih. Manyelke tenan wae yo. Lu mang sadari, iki ulama salaf lho ya. Inilah aksillaha fa'ara dhalika fi kulli dabati wa mraati. Aku lho nek tenan-tenan minta maksiat kepada Allah, ternyata hewan tunggangan ku akhlake beda, ternyata bojoku akhlake ya beda, ngono lho. Ngono Pak. Apik tenan iki ulama salaf iki ngandak kene iki. Mila bar iki engko ki wong wedok-wedok ki ya sing apik karo bojo ngono lho. Ya Bu ya. Iki ranggur gangge-gangge tok tenanan. Neng kene gangge-gangge kok teko ngomah kon gak keteh. Gawe dhewe. Ah, bocor tenan. Melu ditawani ngersake unjan napa teh, kopi napa susu. Ngono lho. Tawari, rasa dijawab. Jawab yang mana nang omah. Jadi gitu. Gitu ya. Jane ge oke, Bu. Tak 38. Tapi aku ki selak nang Sumber Lawang ya. Aku ndek ngomong karo Kang Khoiri, pokoke jam itu seprapat rampung ya nggih, ngono. Iki jam itu seprapat iki piye? Ra apa-apa ya, Bu ya. Jenengan kan dari sarapan toh? Ah, engko ndang boleh sarapan. Kan gitu. Bobile ngaten rumiyin dadi papat sik kira apa pola. Sok kapan-kapan nek iso dilanjutke meneh nek enak wektu. Kan nek 38 kayak piye ngene. Papat iki tok insyaallah cukup. Siji mau napa? Khirmanul ilmu ki angel mlebune. Nomor loro yuhramur rizq. Dadi rezeki ki terhalang ke dia. Jadi denen golek rezeki angel, uripe ora kepenak ngono ki lah. Bar kuwi kemudian apa? Hatinya itu hampa dari mengingat, kudune zikirnya dia itu menjadikan hatinya tenang. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hati niki kudune tenang. Dengan zikirnya itu hatinya tenang, tapi tidak menjadikan tenang gara-gara dosa dan maksiat. Maka Bu, perbanyak zikirlah. La yazalu lisanaka rotbam min zikrillahi azza wa jalla. Awake dhewe lho, jangan sampai bibir kita ini wis pokoke bibir awake dhewe lho, bibir ki apa bibir? Lambenya kita ini lho. Biarkan dia itu basah. Kenapa? Zikrullah. Zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi basahnya dia itu bukan karena menggunjing sesama, bukan karena grenengi tangga, tetapi karena apa? Berzikir kepada Allah. Nek wis ngono kuwi ala bizikrillah tatmainul qulub. Terus jenengan saiki kok rasane kok kurang bahagia, kurang nyaman, kurang tentrem. Kok jojo ya kuwi mau ya kurang zikir bareng kuwi mau. Yang terakhir tadi napa? Yang terakhir tadi napa? Maksiat niku membuat pelakunya asing di antara ahlul khair, di antara orang-orang baik. Minder di antara orang-orang yang baik. Wa bilahi makaten. Sana sukdal mengkitipun sambung malih. Nyon pangapunten menawi kathah lepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, kata Abu Bakar, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak, yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala Man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iqtaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman Barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku Maka aku nyatakan perang kepadanya Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan sesuatu yang paling aku cintai Dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku Dengan mengerjakan hal-hal sunnah Sehingga aku mencintainya Dan jika aku telah mencintainya Maka aku akan menjadi pendengarannya Yang dia pergunakan untuk mendengar Sebagai penglihatannya Yang dia pergunakan untuk melihat Sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul Sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan Jika dia meminta kepadaku Maka aku akan memberinya Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku Niscaya aku akan melindunginya Hadis Riwayat Bukhari
3: Lagi full seneng kayaknya ini
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.

0: Wah, alhamdulillah lah. Terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Halo mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kaf ha ya ain sad.
3: Kaf ha ya ain sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku. Wa in

0: waliyan.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya

0: Zakaria.
1: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
0: Qala

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: عَشِيًّا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyah.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyah.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

0: الرحيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
0: Asmi

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alaiha wa ilaina yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

0: baliya.
1: Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
0: Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya.
1: Dia, Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَذْكَرْنَا

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: يَفْعَلُونَ شَيْئًا.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rob yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: سَاعَةً فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: syuhada.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
0: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lautayanna malan wa walada.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
1: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
0: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
1: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
0: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
1: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
0: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
0: Bala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum adda.
1: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
0: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
4: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idhra.

0: muda.
1: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas tuwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
0: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata lidzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: yas'a. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: Wama tilka biyaminika ya Musa.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
0: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
1: Qala alqiha ya Musa.
0: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
1: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula.
0: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
1: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Uhlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
1: Harun akhi,
0: yaitu Harun saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa syirikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: أتممت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula.

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: adat kebiasaanmu yang utama.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa alqi

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: qad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
1: Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
0: Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
1: Faraja

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

samiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye, Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya, Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi.
2: Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan, dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu, engkau adalah termasuk kebutuhanku, namun tidak ada hubungan antara aku dan dirimu, alangkah jauhnya jarak di antara kita, karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah. Hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

Pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendaknya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia, Allah dekatkan pada majelis ilmu, Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenalnya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu, Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala, dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah, sesungguhnya

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ke mobilku ke.
1: Lah, kok pikup ngene?
2: Lah, kan ya bener. Dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDS FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama' amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa hadir di dalam majlis yang semoga menjadi majlis yang penuh dengan keberkahan dan mengantarkan kita semua juga kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini ya kami hanya menggantikan jadwalnya. Biasanya Ustaz siapa di sini? Ustaz Umar ya. Ustaz Abu Fathiyah. Oh ya, hari ini jadwal Ustaz Abu Fathiyah yang mungkin beliau berhalangan, dan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian-kajian beliau juga insya Allah bisa berlanjut lagi insya Allah. Ikhwani wa akhwatil kiram, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik pada kita untuk tetap menjadi orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengingat bahwa hidup kita ini kalau tanpa iman pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hidup yang tidak ada nilainya. Ya, hidup tapi seperti enggak hidup. Ya, urip karo ora urip rono bedane, gitu ya. Siapa yang bilang itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tin yang insyaallah semua hafal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna khalaqna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu. Ya. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam ciptaannya yang terbaik. Kita ini alhamdulillah masyaallah jadi manusia ini bersyukur banget. Dan Allah jadikan kita ini sebagai ciptaan terbaik dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang-binatang, malaikat-malaikat, bahkan kita lebih baik dari malaikat. Manusia itu lebih mulia dari malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud pada Adam alaihi salam, memberikan penghormatan. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ila akhiril ayat. Intinya manusia ini memang betul-betul makhluk terbaik. Kami ciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami jatuhkan nilainya itu menjadi yang paling rendah dari segala yang terendah. Allah menyebut kata asfala safilin. Makna asfala safilin itu yang terendah dari segala yang rendah. Jadi sing paling elek, menjadi dari sesuatu yang paling bagus, paling baik, nilainya paling tinggi, menjadi paling rendah dari segala yang rendah. Ya. Jadi betul-betul sebuah takkid, betul-betul sebuah penekanan supaya kita betul-betul sadar, ya, bahwa kita tidak perlu bersombong diri untuk membanggakan diri jadi manusia, makhluk terbaik yang dari kalangan kita lah para nabi-nabi dan rasul itu diangkat. Gak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, gak ada nabi dan rasul dari kalangan malaikat, apalagi dari binatang, dari pepohonan, gak ada, ya, dari batu-batuan gak ada, gunung sehebat itu gak ada rasul dari kalangan gunung, gitu, gak ada, ya. Manusia. Kenapa? Karena dia betul-betul terbaik. Tapi Allah katakan jadikan menjadi yang paling rendah, ya, menjadi paling tidak berguna, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa rendah, sedangkan kalian adalah umat terbaik,
5: Kalian adalah makhluk terbaik. Kalian adalah makhluk-makhluk yang derajatnya tinggi. A'launa. Apa syaratnya? In kuntum mu'minin. Syaratnya kalau kalian jadi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, ya tadi asfalah safilin. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ya, derajatnya diangkat oleh Allah beberapa derajat. Dan begitulah dalil-dalil Al-Qur'an ya yang menyebutkan tentang bahwa kita ini menjadi mulia, kita ini menjadi bernilai, hidup kita ini menjadi bernilai apabila kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah makna ya para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita kalau pengajian sering mengatakan marilah kita bersyukur ketika kita diberikan menjadi hamba yang beriman. Kenapa? Karena kalau tidak hidup kita menjadi tidak bernilai. Anda melakukan apapun dalam hidup Anda, kalau Anda tidak punya iman, gak ada nilainya. Mau berbuat kebaikan, gak ada nilainya. Mau apa namanya hidup dengan gaya apapun di mata Allah Subhanahu Wa Taala jelek. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan, Innal ladhina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir itu adalah kata lain dari orang yang enggak punya iman. Orang kalau enggak punya iman, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai orang yang kafir. Apapun jenis kekufurannya, musyrik, ateis, sembuhlah istilahnya apapun ya, yang membuat istilah-istilah apapun tentang ketidakberimanan mereka atau isme-isme apapun selain daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan apa? A'malahum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana ya, yang disangka oleh orang yang haus seperti air. Fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia didatangi tidak ada apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa. Maksudnya apa? Di dunia kita di dunia masya Allah kelihatan wah ini orang baik, bantu orang. Bukan hanya orang yang dibantu, binatang dibantu. Ya. Ada pejuang-pejuang peri kebinatangan. Ya, kalau peri kemanusiaan sudah biasa. Kemanusiaan, pejuang kemanusiaan, tapi ini ada pejuang kebinatangan. Buktinya apa? Ada dulu kalau saya enggak salah ada aktivis binatang ya, dia dari Perancis atau dari apa itu memprotes umat Islam karena setiap hari raya Idul Adha menyembelih kambing. Jadi mereka bilang ini melanggar hak hidupnya kambing. Betul itu. Kalau ada insyaallah beritanya bisa dicari di browsing. Kelihatannya bagus. Apapun perbuatan mereka, bantu orang, belain orang dan sebagainya. Ya. Dan tapi di sisi Allah apa ada nilainya? Enggak ada. Fata morgana fa idza ja'ahu, apabila nanti didatangi ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita semua menerima buku-buku catatan amal-amal kebaikan kita itu ternyata semua tidak terhitung. Kenapa? Karena tidak didasari dengan la ilaha illallah. Makanya kita juga diingatkan oleh Allah jangan gumunan sama orang kafir. Ya. Jangan gumunan sama orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya tentang orang-orang kafir itu dalam firman-Nya la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu ketipu sama perilakunya orang-orang kafir, tingkah lakunya orang kafir. Gitu ya. Mereka kelihatannya tadi, wah kelihatannya baik, wah kelihatannya membela ya kemanusiaan, kata la yaghurrannaka. Jangan sekali-kali itu, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun at-taukid. Nun taukid itu penekanan. Ya, di dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang disebut sebagai huruf penekanan, taukid. Ya, ada lam taukid, nun taukid ya. Nah, di situ la yaghurrannaka. Jangan sekali-kali kamu tertipu. Jangan sekali-kali kamu kepincut lah gitulah ya. Tertipu dan gumun ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Mata'un qalil, itu kehidupan mereka kenikmatan sementara saja. Summa ma'wahum jahannam. Nanti tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sungguh itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau hari ini sebagian orang merasa bangga, oh kenapa orang-orang kafir maju, ini kota maju. Jangan gumun, enggak usah gumun. Kemajuan itu aslinya ada pada umat Islam, cuma sayangnya umat Islam sedang meninggalkan itu. Ya, silakan baca sejarah bagaimana ilmu pengetahuan, ya siapa penemu-penemu dan sebagainya. Semuanya itu adalah umat Islam. Ya, atau setidaknya kebanyakan, aglabiahnya adalah umat Islam, dan sayangnya ketika umat ini meninggalkan dinul Islamnya, meninggalkan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka kehilangan nilai hidup mereka. Ya, kehilangan nilai hidup mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat-ayat ini dan mungkin masih banyak ayat-ayat yang lain, atau mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW juga yang menyebutkan tentang hal-hal demikian, ini menjadi renungan buat kita. Betapa bersyukurnya kita ketika masih oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang beriman. Kalau jadi orang beriman, ya, itu Anda nyingkir ke paku dari jalan, itu berpahala. Anda senyum pada saudara Anda, itu sedekah, berpahala. Anda berkata-kata baik sehingga orang yang mendengar kata-kata Anda itu senang, Anda berpahala. Dicatat semua oleh Raqibun Atid. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berucap suatu ucapan, lafaz daripada ucapan, kecuali di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Nek baik dicatat baik, kalau tidak baik dicatat tidak baik. Baik maka akan dicatat sebagai amal soleh, kebaikan. Ya, makanya ini kalau kita berbicara ini harus milih kata-katanya. Orang mukmin itu kalau berbicara milih kata-katanya supaya jangan sampai orang tersinggung dengan omongannya. Ya, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal badi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang mukmin yang selalu mencela, yang selalu mengumpat. Atau badi, badi itu omongannya kotor, full of misuh-misuh. Ya, nah, sekarang kan misuh itu kayak jadi tren loh pak. Ya, ini khususnya yang muda-muda ini. Kalau yang tua-tua kita sudah mau lewat waktunya gitu ya. Yang muda-muda itu sekarang itu masya Allah ya, trennya misuh. Ya, ketemu sama temennya udah tahunan enggak ketemu, sekalinya ketemu, wah itu buka kebun binatang, buka septic tank. Ya. La haula wala quwata illa billah. Harusnya ketemu temennya, ahlan wa sahlan. Oh, masyaallah, ketemu gimana kabarnya? Oh, ini malah dasar. Wah, saya mau niru ke di sini enggak pantas nih, Pak. Nah, ini kebiasaan orang yang tidak punya iman. Rasulullah bilang, orang mukmin bukan pencela, bukan pengumpat, bukan pemisuh-misuh. Bukan apa pemisuh-misuh, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pengumpat ya. Pengumpat ya sudahlah, itulah kira-kira ya. Badi, kata-katanya itu kotor ya. Orang mukmin selalu memilih, dan itu menjadi bagian yang disebut dengan akhlaknya orang mukmin. Dan akhlaknya orang mukmin adalah konsekuensi langsung dari wujudnya iman di dalam hati dan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan akhlak ya di dalam diri seseorang itu ya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqah. Orang-orang yang paling baik iman, apa namanya, imannya adalah orang-orang yang akhlaknya terlihat baik, ya, terlihat baik oleh semua orang. Bimbingannya apa? Bimbingannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sejauh mana, sedalam apa, setebal apa iman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka sekuat itulah kita kemudian memiliki keinginan untuk mengamalkan isinya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disifati oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika ditanya, siflana Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, kata beliau, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Jadi apa isinya Al-Qur'an itu diamalkan, dilakoni, maka itu menjadi kelakuan beliau, ya. Jadi jamaah sekalian, iman adalah nikmat terbesar kita, ya. Jamaah sekalian, ada satu hal yang menjadi pertanda keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Pertanda itu ada pada sesuatu yang pertama disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang mengaitkan tentang orang yang punya iman dan hidup dalam bimbingan agama Islam, yaitu lima rukun Islam. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima hal. Ya, yang pertama, syahadata an la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, dan menegakkan salah, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakah, wa shaumi Ramadan, dan menunaikan siam di bulan Ramadan, ya, wa hajjil bait, ya, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabil, dan berangkat berhaji bagi siapa yang mampu untuk menjalaninya, ya. Ini disebut dengan rukun Islam, di mana orang yang berislam dia sudah pasti di dalam dirinya itu terkandung di dalamnya keimanan. Gak mungkin orang Islam tapi gak beriman sama Allah. Tadi sudah kita bilang, itu namanya Islam KTP kalau orang Indonesia nyebutnya gitu ya. Dia, saya Islam pak, tapi saya gak beriman sama Allah, itu gak ada. Kenapa? Karena rukun Islam pertamanya adalah syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Tentu jamaah sekalian, lima rukun Islam ini, ya, semua ini harus dilakoni dalam keadaan yang sah, yang sempurna. Nanti di situ ada setelah syahadat sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini semuanya ada ketentuan dan cara-caranya supaya nanti amalan-amalan tersebut menjadi sah dan berlaku, sehingga betul-betul seorang itu telah menunaikan atau memenuhi lima rukun Islamnya, termasuk syahadat. Nah, syahadat ini juga dia harus sah pada diri seseorang. Ya, syahadat ini harus sah pada diri seseorang. Apa yang membuat syahadat itu sah dan apa amalan-amalan itu menjadi sah? Apabila syahadat dan amal-amal yang lain itu telah memenuhi syarat-syaratnya dan menjalani apa konsekuensi-konsekuensinya. Nah, inilah yang malam ini mau kita bahas, ya. Yang mau kita bahas, apa itu syahadatain, ya. Khususnya yang kita bahas mungkin nanti la ilaha illallah dahulu, ya. Lalu kemudian kita membahas tentang syarat-syaratnya dan konsekuensi-konsekuensinya buat kita, ya. Mengingat bahwa di zaman seperti sekarang, ya, ini banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan konsekuensi daripada syahadat. Ini kalau kita nggak milih-milih di zaman ini syahadatnya bisa batal dan kita nggak kroso. Ya, kalau seperti orang sholat tapi nggak kroso ngentut, ngabunten. Kira-kira sholatnya batal nggak sebenarnya? Ya batal gitu ya. Ya, ya batal. Ya, kecuali kalau dia nggak merasa
6: Ini masalahnya kan di situ. Ngentut sudah mampu kabeh tapi dia enggak merasa gitu ya. Ini masalah gitu ya. Nah, kita juga seperti itu. Dalam syahadat kita enggak mau syahadat kita ini padahal itu adalah rukun pertama. Rukun pertama mendasari seluruh rukun yang lain. Kalau rukun pertama tidak beres, maka sholat, zakat, puasa, hajinya menjadi tidak sah. Ya. Dan lima rukun ini semua harus sempurna. Harus ada semua. Enggak bisa orang berislam hanya mengambil salah apa membuang salah satunya. Saya enggak apa-apa sholat, zakat, puasa, haji, saya enggak mau syahadat. Enggak bisa. Ya udah saya syahadat sama yang lain tapi saya enggak mau haji. Kenapa? Haji mahal, dikorupsi terus. Nah, enggak bisa. Batal Islam Anda. Enggak berlaku Islamnya. Lima ini harus ada. Kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima. Dan yang pertama yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syahadat. Ya. Apa itu syahadat? Ya. Jamaah sekalian, syahadat diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah kesaksian. Ya. Syahida yashhadu syahadatan fahuwa syahidun wa dzaka masyhudun. Ya. Syahida artinya adalah bersaksi. Ya. Syahida yashhadu artinya bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu adalah orang yang dia berani membuat suatu pernyataan sesuai dengan apa yang dia ketahui benar dengan ilmu yang dia tahu. Ya. Saya bersaksi bahwa air ini jernih. Ya. Karena saya tahu ilmu bahwasanya warna apa air jernih ya begini nih, enggak ada warna. Ya. Dan mungkin kita semua juga sama sepakat dengan ini. Ya. Makanya kalau ini disebut air putih sebenarnya salah itu ya. Air putih itu ya susu. Ini itu apa? Air putih enggak, ini air jernih gitu ya. Beda antara jernih sama putih gitu ya. Ya kan? Kita sepakat dengan itu. Saya bersaksi bahwa tisu ini warnanya putih. Ya, kecuali bagi yang buta warna ya. Itu lain cerita. Semua ketika saya tahu bahwa oh ini adalah warna putih. Oh ini adalah jernih, ya. Dan sebagainya. Lalu kemudian saya nyatakan pernyataan saya bahwa saya yakin benar ini adalah putih. Tisu ini putih. Ya. Itu namanya memberikan kesaksian. Makanya kalau di proses pengadilan, ya, di persidangan pengadilan dan sebagainya, ada yang namanya saksi. Saksi dihadirkan karena apa? Karena dasar bahwa dia mengetahui peristiwa, suatu peristiwa kriminal. Ya. Dan itu biasanya ada proses sebelumnya, yaitu investigasi dari penegak hukum, ya, polisi. Nanti dia akan melakukan investigasi dahulu, lalu kemudian melakukan pengumpulan data dari dia, ya, lalu kemudian ditulis dalam berita acara, kemudian berita acara kemudian diproses, lalu kemudian oh dianggap ini benar pelakunya ini, saksi-saksinya ini. Apa kok mereka dijadikan sebagai saksi? Karena mereka mengetahui peristiwanya. Ya, maka saksi adalah orang yang mengucapkan, menyampaikan informasi dari apa yang dia ketahui. Itulah syahadah. Ya, jadi bahwa dalam bahasa Arab saksi di pengadilan itu disebut sebagai syahidun. Syahidun dari kata-kata syahida yashhadu, yaitu memberikan kesaksian. Ya, makanya saksi nikah, nah itu juga disebut dengan syahidun nikah, ya, dalam istilah itu. Nah, syahadah adalah kesaksian. Oleh karena itu, jemaah sekalian, apabila dari kata ini saja kita bisa mengetahui bagaimana sih seharusnya kita dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu. Dimana orang kalau dia menyatakan diri bersaksi dengan itu, berarti harus dibangun di atas ilmu. Jadi bukan kosongan, ya, pokoknya aku melu mangan ramangan, aku yang penting melu kowe la ilaha illallah, ya aku melu. Tidak bisa. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah thumma astaghfir li dhambik. Ya, berilmulah kamu, dasarilah dirimu dengan ilmu, pahamilah kamu bahwasanya dia la ilaha illallah, kemudian minta ampunlah kamu terhadap dosa-dosamu. Ini perintah Allah.
5: Jadi bahwa orang berla ilaha illallah yang merupakan rukun Islam pertama tadi itu, yang merupakan dasar dari seluruh rukun-rukun yang lain, itu harus dibangun di atas ilmu. Paham benar, tahu benar bahwa betul-betul memang tidak ada ilah selain Allah. Ya, itulah mengapa jemaah sekalian, Islam ini nggak bisa masukkan orang ke dalam dinul Islam hanya modal supermi. Ya, seperti orang sebelah. Ya, ngajak orang dikasih supermi, dikasih ini, ayo masuk, masuk rame-rame. Paham nggak paham, pokoknya ini gini. Nggak bisa, nggak sah itu nanti. Syahadatnya menjadi tidak sah. Ya, nanti akan saya sampaikan syarat-syarat ini. Seorang mau masuk Islam harus diajari benar tentang la ilaha illallah. Harus tahu benar, Anda yakin bahwasanya alam semesta ini ada Tuhan yang mengaturnya? Iya. Anda yakin yang mengatur itu hanya satu? Iya. Siapa dia? Saya tahu satu, itu yang saya ketahui, Rasul dan Nabi yang diutus oleh dia menyampaikan namanya Allah. Nah gitu, ya. Dialah penguasa alam semesta ini, dia yang menciptakannya, dia yang memeliharanya, dia yang memberi rezeki kepada kita semuanya, dia yang mengatur semua ini, dia yang menentukan takdirnya, ya. Dari awal penciptaannya sampai nanti akan hancur, ya. Dia umul qiyamah, dia yang menentukan segalanya, ya. Dan dia berkuasa, memiliki kekuatan melebihi dari segala kekuatan. Anda yakin dengan itu? Yakin. Anda percaya dengan itu? Percaya. Ya sudah, kalau sudah begitu, silahkan sekarang mengucapkan bersaksilah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baru sah dia masuk Islam. Makanya enggak boleh ngajak orang masuk Islam sembarangan juga, enggak boleh, Pak. Ya. Ini kadang kita semangat-semangat nih ngajak, pokoknya melu rene. Wis gampang, yang penting wis syahadat to sik. Lho iki syahadat iki artine opo? Wis gampang. Enggak bisa gampang-gampang begitu. Dipahamkan dia harus, karena perintah Allah memang harus dibangun di atas ilmu. Lah orang baru masuk Islam saja seperti itu. Lah buat kita nih yang sudah lama-lama dari Islam, sejak kecil nih Islam kita, kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Hah? Wajib enggak berilmu? Jelas, ya. Jelas lebih wajib. Nah, cuma kadang-kadang kita ini terus mentang-mentang Islam sejak bayi, ya, dari keluarga yang Islam, terus kemudian kita merasa tidak penting untuk memahami tentang la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan perhatian kita terhadap masalah ini, ya. Jamaah sekalian, di dalam syahadat kita itu ada dua bagian syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat syahadat dua ini disebut kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, ya. Bagian yang pertama, syahadat la ilaha illallah, disebut dengan istilah syahadatut tauhid. Syahadat tauhid. Tauhid artinya adalah mengesakan Allah, menganggapnya sebagai satu-satunya, ya, la ilaha illallah. Lalu bagian kedua disebut sebagai syahadat kesaksian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ini disebut sebagai syahadatain, ya. Lalu kemudian di dalam syahadat la ilaha illallah itu nanti juga terbangun di atas dua rukun. Nah ini dipecah.

Enggak cukup rukunnya. Atau illallah saja. Ayo ucapkan syahadat. Asyhadu illallah. Enggak sah. Asyhadu alla ilaha. Wah, itu malah bahaya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan. Wah, ateis malahan gitu. Ya kan? Malah bahaya. Makanya dua ini rukun ini harus sempurna. Dia ada dua rukun di situ. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, yaitu menafikan segala bentuk ketuhanan apapun. Nanti kita akan lihat. Lalu kemudian yang kedua, al-itsbat, penetapan. Menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus sempurna. Ya, sehingga kalimat syahadat tauhid harus sempurna dengan sebutan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu baru sempurna. Ya. Jadi dua bagian daripada rukun yang ada terkandung di dalam syahadatut tauhid, ya. Kedua rukun ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang insyaallah juga rata-rata kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Tidak ada paksaan dalam ad-din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ini disebut sebagai ayat toleransi. Salah satu ayat toleransi itu ini, ya. Jadi enggak usah ngajari toleransi sama umat Islam, itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada lakum dinukum waliyadin, ada la ikraha fiddin. Nah, cuma kadang orang memplesetkan pemahaman toleransi ini ke pluralisme. Yaitu mengakui semua agama dianggap benar. Ini cuma masalah pilihan saja, Anda milih Islam, yang dia mau milih itu, sama-sama benar. Oh, sorry, enggak benar. Ya. Yang benar hanya satu, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya din di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran tuh. Ya. Barang siapa yang memilih selain daripada Islam menjadi agamanya, maka tidak akan diterima. Allah yang bilang, enggak diterima. Artinya berarti selain Islam itu semuanya salah. Enggak boleh dibenarkan. Ya. Lalu atas nama toleransi kita harus membenarkan agama yang selain Islam, tidak boleh ada di hati kita hal tersebut, karena itu nanti bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Hati-hati dengan pluralisme jamaah sekalian. Yaitu paham-paham yang mengarahkan kita untuk menganggap semua keyakinan pokoknya benar kabeh. Jadi Anda saja karena memilih Islam ya silakan, yang ini mau milih agama A silakan, mau milih agama B silakan kabeh. Anda, Allah bilang yang benar hanya satu, yang berla ilaha illallah, dan yang lain semuanya akan kembali masuk ke dalam neraka. Nah, itu harus yakin benar di dalam diri. Itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ya. Kalau goyah sedikit saja masalah ini, syahadat Anda pun berarti sudah goyah. Kalau syahadatnya goyah, terus buat apa sholat, puasa, haji dan sebagainya? Hati-hati, ini urusan tidak main-main. Ya, hati-hati. Ya, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam dinul Islam. Fi ad-din, ad-din ini hadad din. Dinul Islam ini enggak boleh dipaksa. Makanya kita enggak boleh maksa orang masuk dinul Islam. Hatta maksa dengan cara halus. Ada orang non-Islam nih, belum Islam atau apa, Anda bilang dia kelaparan, kemudian datang, saya mau minta makan, gini-gini. Anda agamanya apa? Oh, saya enggak bertuhan, umpamanya gitu ya. Oh, kamu saya kasih makan kalau kamu masuk Islam. Oh ya, gimana caranya? Syahadat gini-gini. Itu enggak boleh, itu namanya maksa orang masuk Islam dengan cara halus. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Islam ingin orang masuk Islam berdasar pada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Difahamkan, didakwahi, ya. Silakan dikasih makan dahulu, ya. Kemudian dibantu, kemudian didakwahi. Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Oh, terangkan Allah ini gini gini dan sebagainya. Paham? Paham. Meyakini itu, yakin. Ayo mengucapkan syahadat. Baru itu dinul Islam itu gitu. Qad tabayyana ar-rusydu

0: ghoi, karena sudah jelas petunjuk, jalan petunjuk ini sudah jelas, jalan yang lurus ini sudah jelas dari jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok kanan, bengkok kiri, ya ada nyembah batu-batu, nyembah pohonan, nyembah perapatan, nyembah pertelon, semuanya disembah, ya. Kalau ini la ilaha illallah, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Sehingga Islam itu datang pada siapapun dari kalangan umat manusia itu dengan gentle, dengan ilmu, dengan pemahaman. Ya. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Nah, di sini kemudian Allah bilang, ini dua rukun syahadat la ilaha illallah tadi itu. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari para taghut, menafikan para taghut. Apa itu taghut? Taghut itu kullu ma yu'badu min ghairillahi wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan itu. Diibadahi itu artinya apa? Ibadah itu, inti makna ibadah itu jamaah sekalian adalah taat mutlak. Itulah ibadah. Ya, taat mutlak. Makanya seorang hamba sahaya itu disebut abdun di dalam bahasa Arab, ya. Hamba sahaya itu abdun. Kenapa? Karena seorang hamba sahaya itu dia akan taat mutlak pada tuannya. Disuruh apapun dia akan taat. Disuruh ke sana sini, suruh kerja, sami na wa ta'na, enggak akan melawan. Kalau melawan namanya abdul abik, ya. Budak yang apa? Menentang tuannya, sehingga itu bisa berakibat fatal pada dia, ya. Makanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin menghamba pada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi pertamanya adalah taat mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bilang halal, halal. Apa yang Allah bilang haram, haram. Ya. Apa yang Allah ridhoi, kita ridhoi. Apa yang Allah benci, kita benci. Itu taat mutlak. Ya. Siapapun yang membuat aturan atau ketentuan selain Allah, lalu kemudian dia memaksa umat manusia untuk mengikuti dia, maka dia disebut sebagai taghut. Karena itu namanya dia minta diibadahi, minta ditaati. Ya. Jadi kalau Allah bilang ini haram, tiba-tiba dia bilang, oh ini gak apa-apa demi ekonomi. Ya. Miras nih, umpamanya ini Solo ini miras nih, lagi banyak Solo nih, ya jemaah sekalian. Jangan nih orang Solo, jangan tenang-tenang saja ini, ya. Miras pelacuran ini lagi banyak. Antum kalau diem saja masalah ini, antum akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo semua harus bersikap. Ingatkan pemerintah kota kita, ingatkan ulama-ulama kita, semua harus bergerak, ya. Bukan hanya Solo, Sukoharjo juga ini ada. Jangan nanti ada orang Sukoharjo sini bilang, "Wah, selamat aku Sukoharjo." Enggak, sama gitu. Karanganyar kemarin tuh baru digerebek gudang miras terbesar se Jawa Tengah katanya, ya. Boyolali cuma belum ketahuan aja, ya mungkin kita banyak juga itu, ya. Jadi jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala, orang apabila dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, membuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Allah, berarti dia membuat ketentuan yang berbeda dari Allah. Lalu kalau orang itu atau siapapun itu dia memaksa orang lain untuk mentaati dia, mengajak orang lain untuk mentaati dia, maka ini yang disebut dengan taghut di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Kalau bapak-bapak bisa baca tafsir, monggo silakan, nanti tafsiran para ulama semua akan mengartikan itu. Yaitu semua yang ditaati, semua yang diibadahi, semua yang dipanuti selain dari Allah. Loh kan kalau sekarang ada seorang raja yang sama taat sama Allah, itu kan berarti, itu berarti bukan dipanuti dianya. Dia dipanuti karena Allah. Ada seorang pemimpin, raja, seorang apa namanya pemimpin suatu negara atau suatu atau pemimpin rumah tangga, bapak-bapak ini. Ya. Bapak-bapak pasti inginnya ditaati oleh keluarganya, ditaati oleh istrinya, ditaati oleh anak-anaknya, ya kan? Tiba-tiba Anda menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lalu Anda paksa anak dan istri Anda seperti itu, maka Anda jadi taghut. Menurut definisi Al-Qur'an, ya. Menurut penafsiran para mufassirin, ya. Silakan nanti dibaca sendiri kalau mau dibaca, ya. Nah, Allah bilang penafian ini adalah yang pertama apa? Faman yakfur bitaghuti, barang siapa yang kufur kepada para taghut. Sudah paham kita siapa para taghut itu? Ya. Artinya siapapun sekarang bikin aturan, siapapun sekarang minta disembah atau sesuatu yang disembah, baik dia enggak minta, kalau benda mati kan enggak pernah minta. Patung, batu yang disembah, berhala lah kalau dalam bahasa kita. Dia enggak pernah minta disembah, wong dia batu. Ya kan? Tapi karena dia disembah dan dianggap sebagai Tuhan, maka masuk dalam istilah sebagai taghut. Juga berarti kita harus yakfur bitaghut, mengingkari taghut. Fama yakfur bitaghuti. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini itsbat. Ya, rukun kedua tadi. Tadi la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada apapun yang dituhankan, tidak ada apapun yang ditaati mutlak, tidak ada apapun yang bikin sesuatu bertentangan dengan Allah yang ditaati mutlak kepada dia, baik dia minta dengan itu atau dia nggak minta begitu, alias mereka ini adalah para tauhid. Saya nafikan semua, la ilaha illallah, kecuali hanya satu, yaitu Allah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, apa hasilnya? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh, ini Allah yang bilang, faqad, qad itu artinya kesungguhan, sebuah taukid. Faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang kepada urwatul wuthqa, simpul yang paling kokoh. Simpul yang paling kokoh. Urwatul wuthqa, kalau kita baca di dalam tafsir para ulama, itu banyak sekali menafsirkan. Tapi kebanyakan para penafsiran ini, kalau kita kembali, ya seperti mana Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan dengan simpel. Al-urwatul wuthqa huwal imanu billah. Itulah iman kepada Allah. Artinya apa? Barang siapa yang menafikan taghut dan mengimani Allah, ya kan? Maka sungguh dia telah berpegang pada iman yang benar. Itu kata Allah di dalam Al-Baqarah 256. Itu maksud yang sebenarnya. 256 Al-Baqarah itu. Bukan malah ayat ini dijadikan dalil pluralisme. Ya? Oh, dalil apa lah itu, malah lakum dinukum waliyadin. Kan boleh-boleh saja, pilih-pilih. Nah, ini namanya syubhat. Ya. Bagaimana syaitan ingin memasukkan ke dalam hati kita itu apa? Pemikiran-pemikiran dan kerancuan-kerancuan di dalam memahami, sehingga kemudian di hati kecil kita ada unsur membenarkan, ya, agama, keyakinan yang diatur oleh taghut tadi ini, selain Allah kan taghut, lalu kita anggap itu benar, cukup untuk menjadikan bagian pertama atau rukun pertama la ilaha illallah Anda rusak. Kalau sudah rusak berarti apa Bapak Ibu? Sah enggak? Enggak sah. Paham ya? Posisinya kenapa kok? Loh, berarti la ilaha illallah orang itu bisa batal loh Ustaz. Bisa. Sebagaimana sholat Anda bisa batal. Dengan apa? Ya buang angin tadi umpamanya. Atau ngomong. Batal sholatnya ya kan? Sebagaimana puasa Anda juga bisa batal. Saat Anda makan dan minum pada saat sebelum waktunya berbuka puasa. Sebagaimana haji Anda bisa batal ketika Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang membatalkan haji. Sebagaimana zakat Anda bisa batal kalau Anda melakukan zakat itu dengan cara-cara yang tidak, atau melakukan pembatal-pembatalnya. Begitu. Sama, lima-limanya bisa batal. Termasuk la ilaha illallahnya bisa batal. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Makanya perlu untuk kita memahami hal yang sangat mendasar ini, karena ini adalah sumber dari nilai kehidupan kita yang di awal saya sentuh tadi Bapak Ibu sekalian. Anda rusak ini masalah ini, rusak masalah la ilaha illallah, maka hidup Anda sudah tidak ada gunanya. Wis mending mati wae. Ya? Sudah enggak usah hidup. Enggak ada gunanya untuk hidup. Kenapa? Karena Anda hidup seperti mana Anda mati, sudah. Semakin lama Anda hidup hanya akan mengantarkan Anda ke neraka. Kalau hidup tanpa la ilaha illallah. Ya, hanya akan mengantarkan Anda ke neraka. Kalau hidup tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa hidup kalau begitu? Wong hidup kita ini tujuannya mau kemana? kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal-bekal terbanyak supaya kita saat menghadap Allah itu nanti selamat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa bekal yang nanti akan dia bawa di hari esok. Hari esok maksudnya hari kiamat, bukan hari besok di dunia. Karena hari besok di dunia itu enggak ada jaminan kita dapat sampai ke besok. Ini kita jangan senang dulu, belum tentu loh besok kita hidup. Ya. Tapi kalau di akhirat, esok akhirat pasti Anda akan datang ke sana. Ya, maka Allah bilang hari esok itu arti maksudnya adalah hari akhirat. Maka bekal-bekal ini yang dibawa. Lah bekal ini baru bisa Anda bawa, kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya la ilaha illallah. Kalau enggak, kita hanya bawa kata Allah apa tadi? Fatah Murgana. Ya. Begitu sampai akhirat buka buku nih, loh kok kosong? Lah dulu saya kan banyak bantu orang, dulu saya kan banyak sedekah, banyak ini apa? Lah Anda melakukan itu kan bukan karena Allah. Sedekahnya larung laut demi Nyiroro Kidul gitu ya. Atau Nyiroro apalagi gitu ya. Oh sedekahnya karena ini, sedekahnya karena itu, kan bukan karena aku, bukan karena Allah. Masa engkau melakukan seperti itu bukan karena Allah lalu minta pahalanya sama Allah? Urik namanya. Ya, urik. Tidak bisa. Makanya dipertahankan, dijaga baik-baik. Nah inilah firman Allah Al-Baqarah 256 menerangkan kepada kita tentang dua bagian daripada dua rukun yang ada terkandung di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian, ya. Apa saja yang dinafikan dalam la ilaha di rukun pertama, an-nafyu tadi itu, ya. Para ulama mengumpulkan ya setidaknya ada 4 hal yang dinafikan di dalam la ilaha. Yang pertama menafikan segala al-alihah, yaitu segala apa yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya. Ketika ada yang suatu orang datang mengajarkan kepada kita umpamanya, oh Tuhan kita itu adalah si A, si B, si C. Oh Tuhan kita itu dia Allah tapi juga punya Tuhan lain karena dia beranak dan seterusnya gitu ya. Maka itu semua sudah alah, sudah. Saya sudah bersaksi la ilaha. Rukun pertama saya bahwa saya menafikan semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal pertama yang ternafikan daripada rukun pertama daripada la ilaha illallah adalah apa? Al-alihah. Semua Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai tempat sandaran di dalam keimanan, di dalam kehidupan, di dalam menjadikan tujuan dalam perbuatan kita, dalam perbuatan kita semuanya tujuannya mencari ridhonya siapa? Allah. Karena Tuhan kita hanya Allah. Ya. Kalau ada yang kepada selainnya, maka semua ternafikan. Itu yang pertama yang dinafikan di dalam la ilaha. Yang kedua yang dinafikan adalah al-andad, yaitu sekutu-sekutunya. Walaupun umpamanya dia mengakui, oh ya saya mengakui Tuhan, tapi saya juga mengakui ada penguasa gunung ini, ada penguasa laut selatan, ada penguasa laut utara, ada penguasa. Itu sekutu namanya, ya. Yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia nanti ditujukan kepada dia doa-doa, minta keselamatan, minta tujuan memberikan keselamatan hidup, memberikan kedamaian supaya laut selatan tidak tsunami, maka kita sedekah ini untuk penjaganya ini. Lah itu namanya kan ditujukan kepada selain Allah. Lah kok bisa ditujukan pada dia? Oh, karena dia juga apa punya kekuatan seperti Allah, berarti namanya sekutu. Itu sudah selesai, harus tertolak semua pada la ilaha. Ya, dan semua selain yang kira-kira seperti itu semua tertolak pada la ilaha. Maka al-alihah, semua tuhan-tuhan selain Allah, semua yang dianggap sebagai sekutu bagi Allah tertolak semuanya. Yang ketiga al-arbab, semua yang dianggap sebagai penguasa, penentu, ya, pengatur aturan hidup selain Allah Subhanahu wa taala. Arbab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rob. Rob kita hanya satu. Rob itu apa? Rob itu Tuhan atau zat yang mengatur kehidupan ini, menciptakannya, menentukan kehidupan itu bagaimana, kemudian memberinya rezeki, memberinya kehidupan, memberinya memeliharanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya Rabbun. Kita tidak mengakui Rabbun selain Allah. Maka enggak mungkin orang beriman minta rezeki kepada selain Allah. Ya. Anda mau minta rezeki? Oh ini loh, saya kasih tulisan-tulisan nanti pasang di atas pintu toko Anda. Loh, buat apa Pak? Wah, ini akan menghadirkan rezeki. Yang nyuruh ini siapa? Wah, ini dari turun-temurun saya. Loh, Allah gak pernah ngajari begini. Allah mengajarkan kepada kita untuk minta rezeki itu, ya mintanya hanya kepada Allah. Karena yang memberi rezeki kepada makhluknya adalah Allah. Dan kita sudah menyatakan bahwasanya saya tolak semua Rabbun, baik itu untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kedamaian dan sebagainya. Yang bisa hanya memberikan itu hanya Allah. Maka kalau ada permintaan kepada selain Allah, sudah saya tolak semuanya, terkandung di dalam la ilaha. Ya, itu yang ketiga, yang ternafikan yang ketiga. Ya, kemudian yang ternafikan yang keempat tadi yang sudah saya terangkan, yaitu para tawud atau tawarid. Semua yang merasa dirinya berhak untuk ditaati, yang merasa dirinya seakan-akan pantas untuk dijadikan sebagai tujuan dalam hidup manusia, apapun bentuknya, mau batu, pohon, bentuknya buah-buahan, ya, atau binatang, Pak, di India itu tikus saja disembah loh, Pak. Ya, ada di YouTube, ya dengan bisa lihat tuh yang nyembah tikus. Ada yang nyembah sepeda motor tabrakan di India. Ada yang nyembah Donald Trump. Kikarpe opo itu. Betul. Ya itulah kondisi orang-orang yang tidak paham dengan la ilaha illallah. Kasihan. Tikus disembah. Ya. Anda bisa nanti kalau habis ini browsing, cari-cari di internet, ya, sesembahan selain Allah apa saja gitu, nanti lah ketemu semua itu, ada yang nyembah tikus, nyembah tikus disembah, ya, sehingga di India itu ada satu kuil namanya kuil tikus. Jadi kalau jenengan masuk ke situ, wah dirubung tikus itu, masya Allah, na'udzubillah min dalik. Ya, empat hal ini yang ternafikan dari la ilaha ini yang dikumpulkan oleh para ulama. Lalu kemudian yang kedua adalah illallah, isbatnya, penetapannya apa? Ya. Penetapannya yang pertama adalah al-isbatu fil qasdi. Tujuan. Menetapkan bahwa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini mau kemana dan kepada siapa. Saya melakukan apapun yang ada dalam hidup saya ini, saya tujukan untuk siapa. Ya. Karena kita sudah mengatakan illallah, berarti memang tujuan saya hanya untuk Allah. Anda sedekah, tujuan saya supaya diridhai Allah. Anda datang ngaji, tujuan saya supaya mendapat ridha Allah. Anda datang ke masjid dari rumah, melangkah, ya. Kemudian ke masjid, sholat, rukuk dan sujud, bacaan-bacaan, semuanya tujuannya adalah kepada Allah. Maka itsbatnya kepada siapa? Al-qasdu. Tujuan di dalam hidup kita dan segala apa yang kita lakukan, satu-satu tujuannya adalah hanya untuk kepada Allah. Kemudian isbat yang kedua adalah at-ta'zimu, ya, mengisbatkan bahwasanya kita tidak akan mengagungkan siapapun selain Allah. Tidak ada pengagungan melebihi pengagungan Allah. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang mengajak untuk mengagungkan siapapun atau apapun kepada selain Allah, maaf, sudah tertolak dalam illallah. Saya tidak akan mengagungkan apapun dan siapapun melebihi pengagungan Allah. Ya. Loh, Anda kan harus menghormati orang tua Anda, betul. Tapi saya tidak akan mendahulukan orang tua saya apabila dia menentang Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk apabila dia bermaksiat kepada sang khalik, menentang sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh apapun siapapun dia, penguasa, kalau dia minta ditaati, yang membuat aturan-aturan bertentangan dengan Allah, ya Anda harus sepakat dengan saya, khamr itu halal. Oh sorry, saya nggak bisa. Kenapa? Karena Allah bilang khamr itu haram, maka saya harus katakan khamr itu haram. Tapi ini demi, enggak ada tapi-tapian. Allah bilang haram, ya sudah satu titik. Banyaknya haram, sedikitnya haram, setetes saja haram, nggak boleh, selesai. Jadi orang beriman itu selesai di situ, sudah gitu. Bahwasanya itu masuk di dalam bagian daripada itsbat. Karena kalau tidak, maka rusak. Ingat, ini tadi kan bagian rukun la ilaha illallah, ya, rukun kedua dari la ilaha illallah. Kalau sampai kita memberikan ta'zim, pengagungan kepada selain Allah, maka rusaklah bagian daripada kedua daripada syahadat itu, la ilaha illallah. Rusaklah bagian illallahnya itu. Karena Anda melakukan ta'ziman, pengagungan kepada selain Allah. Ya, umpamanya ada yang minta ditaati kepada selain Allah, membuat aturan bertentangan dengan Allah, tiba-tiba, wah, demi saya harus menghormati dia, karena dia adalah raja kita, dia adalah penguasa kita, maka saya harus mentaati dia. Loh, tapi ini bertentangan dengan aturan Allah. Nah, tapi dia raja kita sekarang, maka kita harus dahulukan dia. Gak boleh. Itu sudah selesai pada illallah. Ya, orang beriman tidak akan mentaati apapun sesuatu terkait dengan bertentangan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang diisbatkan, dua hal yang ditetapkan di dalam kata dalam kata-kata illallah, yaitu yang pertama isbat qasdu, tujuan ya dari hidup, yang kedua at-ta'zim. Ya. Kemudian pembahasan terakhir, saya percepat karena waktunya. Di dalam kalimat syahadat ini tadi sudah kita sebutkan, supaya dia sah, itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada 7 syarat yang dikumpulkan oleh para ulama supaya syahadat itu menjadi sah buat kita. Ya. Yang pertama, ilmu. Makanya tadi saya bilang, gak boleh orang bersyahadat gak paham isinya apa. Kayak burung beo aja ngomong gitu ya. Ini ngomongnya apa, pokoknya melu-melu aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Mbuh, pokoknya melu. Nah, itu enggak sah. Kenapa? Karena dia harus paham. Ya, syahadat itu harus paham. Dan itulah kenapa orang Islam, walaupun sudah Islam, Anda harus tetap belajar. Apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya, harus paham. Kalau belum paham, berarti Anda dosa kalau tidak mau belajar. Harus belajar. Ya. Maknanya itu seperti ini toh lah. Alhamdulillah malam ini kita belajar tentang itu. Ya, mudah-mudahan menambahkan pemahaman. Yang kedua syaratnya harus yakin. Enggak boleh nyebut berilmu tapi enggak yakin. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda yakin dengan itu? Wah, jani yo ndak pati yo yakin. Oh, enggak sah. Enggak sah, ya. Enggak pati yo yakin enggak boleh. Ya, harus yakin benar, dan keyakinan itu keyakinan yang mantap bahwasanya betul-betul saya yakin benar hanya Allah. Bahwa benar betul la ilaha illallah, saya yakin, dan saya yakin benar bahwa Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, ya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qabul, menerima. Jadi berilmu yakin tapi atine ora trimo, itu enggak sah juga. Saya cuma ngomong aja tapi hatiku itu dongkol, saya jadi orang seneng sama kalimat itu, hal berarti gak sah. Ya, mau masuk Islam terpaksa dengan dongkol di dalam dirinya, gak sah. Maka syahadat disyaratkan apa? Menerima. Isinya apa? Dia terima di dalam dirinya dan dia ridho dengan itu. Ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh terhadap makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Tadi sudah kita terangkan. Ya, tadi saya terangkan cuma bagian la ilaha illallahnya, karena kalau bahas Muhammad Rasulullah juga panjang, ya mungkin waktunya jelas akan enggak cukup, ya. Harus betul-betul tunduk dan patuh. Maka harus konsekuen dengan syahadat ini. Jangan mulutnya ngomong syahadat tapi perbuatannya menuhankan selain Allah. Nah, itu enggak benar, ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah as-sidqu, jujur. Mengucapkan dua kalimat syahadat harus jujur, enggak boleh pura-pura. Kalau pura-pura berarti syahadatnya siapa? Orang munafik. Orang munafik dia bersyahadat hanya pura-pura. Ya. supaya dia wah saya kita Islam, tapi sebenarnya hatinya itu dia enggak ridho dengan itu, enggak terima dengan itu, hatinya itu dia bukan beriman. Jadi harus jujur ucapan itu betul-betul dari hati yang terdalam, bahwa dia benar-benar saya mengucapkan ini dalam keadaan jujur, saya bersaksi ini dalam keadaan jujur, ya, bukan tipu-tipu, ya, begitu. Kemudian yang keenam syaratnya juga ikhlas. Bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu betul-betul ikhlas dari hatinya untuk mencari ridha Allah, bukan hanya untuk kepentingan supermi tadi itu, ya, bukan hanya untuk kepentingan apalah gitu ya. Karena kalau syahadat diucapkan hanya untuk kepentingan duniawi, maka tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka syahadat menjadi tidak sah. Ya, jadi harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah syaratnya al-mahabbah, cinta terhadap kalimat tersebut. Jadi enggak boleh di dalam hatinya itu benci terhadap kalimat itu. Ya. Saya enggak suka sama kalimat la ilaha illallah wa hawla itu. Begitu, itu enggak boleh. Dia harus cinta terhadap kalimat itu. Dia ridho, dia paham isinya apa tadi itu ya, semua syarat-syarat tadi itu, dan terakhir dia mencintai kalimat itu. Nah, bentuk kecintaan kita terhadap kalimat itu adalah apa? Buktinya adalah ketika kita terus mengkaji tentangnya dan kita memahami tentangnya, lalu kemudian kita berusaha untuk memenuhi konsekuensi-konsekuensinya. Ada tiga konsekuensi yang dituliskan oleh para ulama. Yang pertama, konsekuensi daripada syahadat adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi semua ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menerima seluruh bagian daripada syariatnya Allah. Ini gak boleh kita terima sebagian, tolak sebagian. Apalagi ngoreksi, ya sebagian bolehlah, sholat, zakat, puasa, haji bolehlah. Tapi itu nanti hukum potong tangan pencuri itu, wah gak bisa, negara kita kan negara begini-begitu. Wah gak boleh itu. Orang beriman gak begitu. Ya. Orang beriman harus laksanakan itu semua, karena itu jelas dalam perintahnya dalam Al-Quran. Jelas semua hukum-hukum itu ada ketentuannya dalam Al-Quran. Baik hukum-hukum yang terkait syariat, yang terkait personal, sampai kepada syariat yang terkait dengan hukum-hukum yang harus dilakukan di dalam bernegara, jinayah. Ya, dari urusan personal, bahwa seorang itu harus menutup aurat, nah itu wajib. Ya kan? Dia harus mentaatinya, harus konsekuen dengan itu, harus menerima. Semua bagian syariat harus diterima. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan sesuatu, Anda harus terima bahwasanya itu dihalalkan oleh Allah. Jangan kemudian Anda haramkan, ya, atau sebaliknya. Apa yang Allah haramkan, Anda halalkan. Kemudian yang ketiga adalah menolak segala bentuk kesyirikan. Apapun, ya, yang dijadikan sekutu bagi Allah, dianggap sama dengan Allah. Ya, orang yang mengucapkan dari kalimat syahadat konsekuen dengan dirinya, dia akan menolak segala bentuk syirik. Ya. Oh ya, kalau ada orang Islam kok ribut sama zodiak umpamanya gitu ya. Wah, ini bintangnya kalau jengking bintangnya kuda kuali bintangnya apa dan sebagainya itu. Wah, Anda nanti akan begini-begini, apa urusan bintang sama nasib Anda? Yang menentukan nasib Anda Allah. Yang memberikan takdir pada Anda Allah. Anda takdir rezekimu berapa, umurmu berapa, hidupmu baik atau buruk, nasibmu nanti akan bagaimana, semua sudah ditentukan di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bintang-bintang itu, gak ada urusan sama kita. Ya, gak ada urusan sama kita. Nah, kalau kemudian ada orang Islam kok seneng sama itu, terima dengan itu, berarti dia gak konsekuen dengan kalimat syahadatnya. Bahaya itu. Ya, hati-hati. Ya, maka menolak segala bentuk kesyirikan, karena itu bagian dari kesyirikan. Orang yang ngeramal-ramal, para peramal ini biasanya kalau awal-awal tahun, akhir tahun ding, ya Desember tuh banyak tuh orang ramal-ramal. Oh, tahun depan nanti begini, tahun depan nanti begitu. Tahun berikutnya, wah gelap. Apa ya, ngantuk. Ya. Jadi, gak boleh segala bentuk kesyirikan. Atau simbol-simbol kesyirikan. Ini yang suka wisata ke candi-candi. Hati-hati Pak, ya. Kalau Anda datang, para ulama mengatakan berwisata ke tempat-tempat berhala yang di situ disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bertentangan dengan nilai tauhid kita. Ya. Wisata cari tempat lain ajalah. Banyak kok tempat yang lebih indah dari candi-candi. Loh, Ustaz, saya kan ke sana mau meneliti ya. Kalau meneliti silahkan. Meneliti lo ya, bukan mengatasnamakan neliti tapi pengennya melaku-melaku lo ya, itu enggak jujur pada diri Anda sendiri. Terserah Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Kenapa? Karena berwisata tempat seperti itu berarti membanggakan. Bagian daripada bentuk pembanggaan. Wah, kita punya begini-begini. Enggak, orang beriman itu ngelihat gitu tuh kudunya sedih. Ya. Ya Allah, kok ada batu disembah? Oh, ya Allah, kok ada begini? Saya enggak ridho dengan itu. Orang beriman itu begitu. Ya. Jadi sikapnya itu tegas untuk kemudian dia berpegang pada nilai-nilai tauhidnya kepada Allah, konsekuen dengan itu semuanya. Jadi menolak segala bentuk kesyirikan, itu konsekuensi ketiga, dan itu menjadi suatu tiga hal inilah yang disebutkan oleh para ulama antara syarat-syarat dan juga konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat buat kita, dan semoga apa yang kita pahami pada malam ini semakin menguatkan kita keistiqomahan kita di atas la ilaha illallah, dan menjadikan kita untuk bisa bertahan di dalam nilai la ilaha illallah kita, dan diberikan keistiqomahan sampai kepada akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'indad dhamat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa minal amali ma tarda, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Umatti'na Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh.
1: Eh, tak kadang digelum ora.
2: Apa to, so?
1: Aku mau bar sakoma lho. Wah,
2: bro.
1: Jian. Anggere papasan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, bro. Sajake parfume larang-larang yo.
2: Ah, siki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Lumono, so.
1: Oh.
2: Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat lan ora itu nganggo wangi-wangian, so.
1: Loh. Berarti sing nganggo wangian kae wong kafir kok.
3: Ya ora ngono kuwi, so. Tidak semuanya itu begitu loh, so.
1: Terus
3: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu, so.
1: Oh, sik-sik, Jo. Coba terangno sing rada jelas ngono, Jo. Hukume piye?
2: Oh, ngono, Jo. Terangno, Jo. Ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono kuwi, Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho, so. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya itu, so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan, tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya, termasuk kowe kuwi.
1: Loh.
3: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene ya. Sumben, nek aku wis dibojo to, tak kon nganggo parfum terus. Tapi pas neng omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe dibojone iso?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
2: Lah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa anna Abi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba, "dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Atau Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa. Karena urusan keyakinan. Tidak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat. Umat mereka. Bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu, di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikaka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Akhirnya ngadep kepada Allah hari ini. Saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-ta'ibu minadzambi kamanadzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa. Kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan ini.

0: Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil, Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan, dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok. Bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah tafsir Al-Quran, An-Nasih wal-Mansuh, Al-Muqaddam wal-Mu'akhor fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara

0: yang hendak mensolatkannya dan 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman,

0: dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar lagi-lagi menjawab, saya ya Rasulullah. Keempat kalinya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidaklah semua perilaku itu dilakukan oleh seseorang kecuali ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, salah satu yang sering membuat kita kagum pada para salafus saleh adalah besarnya dorongan jiwa mereka untuk melakukan amal-amal soleh. Mereka melakukan banyak kebaikan karena inisiatif sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Mereka tidak pasif menunggu perintah, tapi mereka proaktif menyongsong tugas. Mereka adalah para pemburu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlomba memperoleh ganjaran Allah yang paling banyak. Saudaraku, pernahkah kita mendengar nama seorang sahabat, Salkan bin Salamah radhiyallahu an? Dia seorang prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang. Ikut dalam perang Tabuk dan melakukan jaga malam secara diam-diam di luar giliran jaga malam yang telah ditetapkan oleh pasukannya. Salkan menjaga para penjaga malam yang telah ditugaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sikap Salkan itu, Rasul lalu mengangkat tangan dan melantunkan doa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu pada penjaga malam dan kepada orang yang menjaga penjaga malam. Perang Tabuk terjadi saat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Ingin sekali rasanya melakukan peran-peran seperti Salkan bin Salamah radhiyallahu an, berinisiatif melakukan kebaikan di saat yang tepat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa yang membuat mereka secara spontan memenuhi panggilan ketaatan seperti itu? Energi apa yang tersimpan di dalam hati mereka hingga memunculkan kekuatan melakukan tugas yang wajib dilakukan, bahkan lebih dari kekuatan dan kesanggupan manusia biasa? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan untuk jihad. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah kekuatan iman. Menangis tatkala tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedih ketika tidak mungkin terlibat dalam amal-amal soleh. Tidak ada yang membuat mereka mampu melakukan semuanya kecuali karena iman. Keimanan telah memunculkan sikap indifa' dzati, motivasi dalam diri, yang menjadikan setiap mereka selalu bersemangat dan bertenaga melakukan amal-amal soleh. Saudaraku, mari merenung. Mari merenung lagi tentang kondisi kita saat ini di sini. Apa yang membuat kita sering menjadi lemah, tidak bertenaga, lunglai, tak kuat bahkan hanya sekedar melakukan amal wajib? Apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti tidak berdaya memenuhi panggilan Allah saat azan berkumandang? Kenapa kita menjadi berat menunaikan tugas-tugas dakwah yang kian lama semakin membutuhkan tenaga para pendukungnya yang segar dan kuat? Tundukkanlah hati dan pasrahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki keinginan memberi petunjuk kepada kita, hamba-hambanya. Dialah yang Maha Kuat memberi kekuatan pada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ketaatan. Saudaraku, carilah waktu-waktu sunyi untuk melakukan amal-amal soleh. Intailah saat-saat gelap untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Amal yang dilakukan secara tersembunyi, jauh dari pantauan orang dan jauh dari keramaian, adalah salah satu indikasi adanya indifa' zati dalam diri seseorang. Amal-amal ketaatan dan kebaikan di saat sunyi akan menanamkan keikhlasan. Amal soleh dikala tak ada orang yang mengetahui, itulah yang semakin menguatkan ketulusan dan keikhlasan. Dan disanalah akan berawal dorongan jiwa untuk selalu melakukan kebaikan. Pendengar, itulah yang menjadikan Badiuzzaman Said Nursi rahimahullah, tokoh pejuang dan mujadid terkenal dari Turki, mewasiatkan murid-muridnya. Ketahuilah oleh kalian bahwa kunci kekuatan kalian ada pada keikhlasan dan kebenaran. Sampai-sampai para pendukung kebatilan ingin menghimpun kekuatan dari keikhlasan mereka dalam melakukan kebatilan. Keikhlasan pada pengabdian kita di jalan inilah yang akan mengokohkan dakwah kita. Saudaraku, mari membuat sejarah diri kita sendiri, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Lakukan semua amal soleh dari diri sendiri. Lepaskan sekat yang menjadikan kita terikat oleh tekanan orang lain dalam melakukan ketaatan. Tidak perlu menunggu perintah dan tidak perlu menanti untuk diminta. Buang jauh-jauh segala perasaan takut oleh penilaian orang dan khawatir oleh pendapat orang saat kita melakukan amal-amal soleh. Abaikan perkataan makhluk, karena kita hanya berharap kepada Al-Khaliq. Tak usah peduli dengan anggapan manusia, karena kita hanya mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rasakanlah bagaimana kesejukan, ketentraman, ketenangan batin, hingga kekuatan besar yang kita peroleh lewat amal-amal soleh tanpa dorongan, tanpa perintah, tanpa tekanan, tanpa pengaruh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkanlah, Subhanallah, Maha Suci Allah.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

101.4 RDS FM. RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Muhammad.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, ada kalimat tahlil La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak diikuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut dicintai melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, pasrah, dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat inilah yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita di masa dan dimanapun dan di kapan saja. Saudaraku, marilah kita resapi kandungan dan makna kalimat tauhid itu. Mari kita renungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sangat cermat menanamkan keyakinan yang begitu kokoh dalam diri anak-anak mereka, agar mereka sejak kecil tidak keliru menempatkan perasaan tunduk dan patuh kepada selain Allah, agar mereka sejak usia belia tidak keliru mensikapi rasa takut kepada selain Allah, agar mereka sejak kanak-kanak telah mampu mewarnai diri dengan segenap perasaan yang selalu berdekatan dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Jangan acungkan tongkat pada anak-anakmu agar dia takut kepadamu, tapi jadikanlah mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanfaatkan sela-sela waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Dan di sela-sela waktu seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan untaian kata yang sangat dalam maknanya, agar mereka selalu mengaitkan seluruh gerak dan kehidupannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah mari kita simak sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nak, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Peliharalah hak Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah hak Allah, niscaya engkau dapati Allah berpihak kepadamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau ingin pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah, seluruh umat manusia juga berkumpul untuk memberimu syafaat. Mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberi bahaya atasmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering." Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah menekankan kalimat demi kalimat untuk menanamkan ketergantungan yang sangat total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, mari kita perhatikan pula potongan-potongan kalimat dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cermati penggalan kata demi kata yang begitu menukik tajam, membawa siapapun yang menyimaknya untuk selalu bergantung sepenuhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan kecuali milik Allah. Imam yang kuat adalah modal kita agar mampu menghadapi semua masalah dengan tegar. Hanya keimanan yang bisa menjadikan kita selalu optimis memandang hidup. Pendengar, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kekuatan iman harus ditanam dan dipelihara pertumbuhannya sejak seseorang masih kanak-kanak. Usia kanak-kanak yang masih bersih dan mudah disemai dengan keyakinan yang benar. Marilah kita lihat apa yang diceritakan Ibnu Yufar Al-Makki dalam kitabnya Anha Nujaba Al-Abna tentang masa kecil Harith Al-Muhasibi. Suatu ketika, Harith pernah ditawari jumlah kurma oleh pedagang kurma.
"Makanlah semua kurma ini," kata penjual itu. Namun karena kehati-hatiannya, Haris malah bertanya, "Beritahu dulu bagaimana engkau mendapatkan kurma-kurma ini." "Baru saja ada orang membeli kurmaku, lalu ada sebagian kurma yang dibelinya terjatuh," kila orang itu. Haris Al-Muhasibi lalu bertanya kepada sejumlah anak-anak yang tengah bermain di sekitarnya, "Teman-teman, apakah bapak ini seorang muslim?" Mereka mengiyakannya. Tapi Haris segera beranjak pergi meninggalkan orang itu. Laki-laki itu lalu mengejarnya dan menangkap tangannya sambil bertanya penasaran, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu kecuali engkau mengatakan kepadaku apa yang ada dalam hatimu tentang diriku." Pendengar, mari kita dengarkan apa jawaban Haris yang belum berusia 10 tahun itu. "Bapak, jika engkau seorang muslim, mintalah kurma itu pada pemiliknya, sampai ia ikhlas memberikan miliknya kepadamu. Lakukan itu sekuat tenaga, seperti jika engkau dalam kondisi yang sangat haus dan sangat ingin meminum air. Pak, apakah engkau mau memberi makan anak-anak kaum muslimin dengan yang haram, padahal engkau muslim?" Orang itu terkejut dan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berjualan lagi untuk urusan dunia." Mereka adalah anak-anak hasil pendidikan tauhid yang ditanamkan orang tuanya. Keimanan mereka begitu menghunjam dalam kepribadiannya melalui pelajaran Al-Quran, hadis, dan sirah Rasulullah SAW. Para orang tua memberi motivasi yang sangat baik agar anak-anaknya dekat dengan sumber-sumber petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah yang dikatakan Ibrahim bin Adam. "Dahulu, ayahku mengatakan padaku, 'Nak, carilah hadis Rasulullah SAW. Setiap engkau mendengar satu hadis dan engkau bisa menghafalkannya, engkau akan mendapat hadiah 1 dirham. Ibrahim bin Said Al-Jauhari juga pernah menceritakan, "Aku melihat seorang anak kecil usia 4 tahun yang dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan membacakan Al-Quran. Padahal jika lapar, ia masih menangis." Apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita? Menanamkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Menekankan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan mereka dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mengajarkan, menuntun, dan mendorong mereka untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Tahukah kita, bila bacaan Al-Quran, seorang anak bisa menjadi sebab diangkatnya bala dan azab dari keluarga dan masyarakat kita. Khuzaifah bin Yaman mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Tapi kemudian seorang anak di antara mereka membaca, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin.' Ucapan itu didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengangkat azabnya dari mereka karena pembacaan itu selama 40 tahun. Itu tadi dalam tafsir Al-Kabir Ar-Razi. Pendengar, ajarkan mereka Al-Quran. Semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: 105.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini yang telah berkumpul di Masjid Nurul Huda, Sumber Agung, semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan kita mendapatkan hati yang mampu untuk membaca setiap hikmah dalam setiap peristiwa. Karena sesungguhnya salah satu karakteristik hati yang baik dan hati yang bersih itu adalah hati yang mereka mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Kalaupun kita mendapatkan satu peristiwa, satu takdir yang menimpa pada kehidupan kita, yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah, supaya hikmah itu menjadi perenungan di dalam perjalanan kita dan supaya kita tidak pernah lepas prasangka baik kita kepada Allah. Kita tentunya paham, Pak, di antara kita ada yang diwafatkan sebelum COVID. Ada pula di antara sahabat kita diwafatkan ketika COVID. Ada pula di antara kita yang masih disehatkan oleh Allah ketika melewati COVID, dan kita juga pernah menjadi penyintas COVID. Hikmahnya apa yang harus kita gali dalam setiap peristiwa? Mungkin bisa jadi teman-teman kita yang wafat, saudara kita yang wafat ketika COVID, mungkin karena mereka orang yang rajin meminta husnul khatimah kepada Allah, sehingga Allah menghadirkan bala, Allah menghadirkan wabah, di mana setiap orang yang meninggal ketika wabah itu mereka mendapatkan status kematian husnul khatimah, dan Allah mengabulkan permohonan mereka dan permintaan mereka. Diwafatkan mereka ketika wabah supaya Allah punya alasan memberikan status kepada mereka husnul khatimah. Apa hikmahnya untuk kita? Kita juga menjadi penyintas COVID, tetapi kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita supaya kita memulangkan hati kita sebelum berpulangnya jasad dan fisik kita, supaya kita memperbanyak tobat kita kepada Allah dan memperbanyak bekal kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa dan berharap, senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya diberikan ilmu, kita bukan hanya diberikan petunjuk, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan hikmah di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, siapapun yang mampu melihat segala sesuatu dalam perspektif hikmah, maka dia adalah orang yang lapang hatinya dan paling mudah menjalani kehidupan. Tapi biasanya orang yang paling cupet pikirannya, paling sempit hatinya, orang yang tidak mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Inilah yang menjadikan kita memahami setiap hikmah di dalam kehidupan. Kalau ada di antara kita dikayakan oleh Allah, mungkin hikmahnya Allah pilih kamu dan hartamu supaya kamu mampu berinfak sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Kalau ada di antara kita merintis bisnis, mungkin gagal, mungkin tidak sukses. Mungkin hikmahnya

0: kebaikan di sisi Allah. Itulah yang dinamakan dengan hikmah. Bapak ada yang kaya, hikmahnya. Mungkin Bapak dipilih oleh Allah menjadi agen dan distributor kebaikan yang Allah titipkan rezekinya melalui Bapak. Supaya Bapak terus memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang di sekitar kita. Kalau kita dijadikan tidak kaya, bukan Allah jahat sama kita. Mungkin hikmahnya adalah kalau kita kaya, kita lupa sama Allah. Maka Allah jadikan kita biasa, supaya kita tidak mudah untuk lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah. Makanya kalau ada di antara ibu dan bapak mikir, kok saya nggak punya mobil listrik ya Ustaz? Mungkin hikmahnya kalau punya mobil listrik, ibu kesetrum. Ya. Jadi akhirnya Allah tidak berikan kepada kita mobil listrik. Itulah yang dinamakan dengan hikmah.
1: Kurang dekat.
0: Oh, kurang dekat. Ya. Saya dekatkan. Hikmahnya saya suruh mendekatkan mic. Jadi disitulah akhirnya kita memahami segala peristiwa harus dilihat dari sudut pandang hikmah. Kalau Bapak merasa Bapak menjadi suami sudah baik, tapi diuji dengan istri. Mungkin hikmahnya adalah Allah ingin memberikan pahala kesabaran untuk Bapak. Karena mungkin dosanya Bapak ketika sebelum menikah itu banyak. Sehingga Allah jadikan istri kita hadir menjadi ujian kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah hikmah. Ya. Makanya nanti kalau istri kita lagi ngambek, Pak, maka kita memahami, oh dia sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Sebagaimana ketika ada seorang istri, ketika ada seorang istri mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapan dia, supaya istri itu tidak jatuh cinta kepada manusia dan lupa dengan Allah. Berapa banyak perempuan jatuh hati kepada suaminya dan akhirnya dia menandingi cintanya dia kepada suami sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak sadar telah menduakan Allah dengan suaminya. Itulah hikmah. Jadi kadang-kadang ada istri, kenapa kok dijadikan suaminya tidak baik? Supaya cintamu hanya kepada Allah dan tidak cinta kepada makhluk. Kenapa kita kok mendapatkan istri terkadang tidak sesuai dengan harapan kita? Mungkin hikmahnya. Supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Ketika pahala kesabaran itu kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita banyak gugur segala dosa dan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah lepas memahami segala sesuatu dengan hikmah. Dan itulah yang kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan membaca hikmah dalam setiap peristiwa. Ya, semoga Allah memberikan anugerah itu di dalam hati kita. Amin insyaAllah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban. Karena kewajiban hati itu sebagaimana kewajiban fisik. Kewajiban fisik ada yang dinamakan dengan sholat. Kewajiban fisik ada yang namanya ketika kita melakukan tawaf, ketika kita melakukan haji, ketika kita wukuf. Itu merupakan kewajiban-kewajiban fisik kita kepada Sang Khalik. Tapi ada kewajiban hati, dan kewajiban hati itu intinya ada tiga, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, yaitu ridho terhadap setiap keputusan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena takdir itu tidak pernah salah. Dan Allah tidak pernah mengeluarkan produk takdir yang cacat di dalam kehidupan kita. Maka sikap kita cuma satu. Kita ridho kepada setiap penentu dari setiap kejadian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya ridho terhadap takdir itu penting, karena produk dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang salah. Kalau ada di antara kita yang mengatakan takdir ini salah, pertanyaan kita adalah terus siapa yang benar kalau takdir itu kita salahkan yang datang dari Allah. Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah keliru di dalam menetapkan setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Makanya kewajiban hati kita yang pertama itu ridho kepada takdir. Makanya apapun peristiwa berat yang kita dapatkan, maka kita pegang dada kita dan berkata, raditu billahi robba. Saya ridho ya Allah terhadap setiap keputusan apapun yang kau berikan kepadaku. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seorang perempuan, ketika mereka telah ridho kepada Allah, kecuali ridhonya mereka itu menjadikan matinya mereka itu husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Makanya siapapun yang telah menjalani kehidupan melewati angka 40, melewati 50, melewati 60, dan kita paham tidak setiap peristiwa yang kita lewati semuanya itu menyenangkan untuk kita. ada

0: yang terkadang kita ditipu, ada yang terkadang kita dibenci, ada yang terkadang kita difitnah sama orang, maka kita berikan keridhaan kita. Karena sesungguhnya kalau kita ridho, tidak ada yang pulang kepada Allah dengan hati yang ridho kecuali matinya khusnul khatimah, kata Ibnu Umar. Saya pernah ditipu Ustaz, ridho Pak, sudah selesai. Saya pernah dihujat, sudah ridho. Apapun peristiwa yang kita dapatkan, tidak ada yang salah. Karena tidak ada ketetapan takdir yang bersifat keliru di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah tanya sama ibu saya dulu, kenapa kok ibu diberikan dua anugerah anak serebral palsi? Saya melihatnya pada saat itu mengatakan kepada ibu saya dengan bahasa anak-anak yang polos, Pak. Saya ngomong, kenapa ya kedua kakak saya cacat mental, Bu? Ibu saya itu mengelus kepala saya dan berkata, makhluknya Allah itu tidak ada yang cacat, Nak. Karena takdir Allah itu tidak ada yang cacat. Semuanya istimewa. Cuma kita yang tidak paham terhadap apa keistimewaannya itu. Itulah yang menjadikan kita paham, keridhaan itu merupakan poin penting sebelum kita pulang kepada Allah. Kalau kita sudah usia 40, apa yang harus saya persiapkan, Ustaz? Ridho. Apapun peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita itu ridho. Jangan sampai kita rajin sholat, jangan sampai kita rajin sedekah, jangan sampai kita rajin puasa, tetapi hati kita tidak ridho kepada keputusan yang Allah berikan. Tidaklah hati yang kecewa dengan takdir, kecuali pulangnya berhadapan dengan pembuat takdir. Tidaklah orang marah terhadap takdir, kecuali dia berlawanan dengan pembuat dan perumus takdir dalam kehidupan yang akan dia temui dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang mengerikan kalau kita tidak ridho kepada setiap apapun yang pernah kita lewati dalam kehidupan. Makanya Nabi sampai mengatakan fima makna di dalam salah satu hadisnya, lau anfaqta misla jabala Uhudin dahaban maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadri khairih wa syarih. Sesungguhnya kalau kamu infak satu gunung Uhud emas, Allah tidak ingin terima. Infak kamu satu gunung Uhud emas lebih besar daripada Freeport. Kalau kamu infak satu gunung Uhud emas, tetapi hatimu tidak ridho kepada takdir, kata Nabi, Allah tidak ada hajat dan Allah tidak kepingin menerima amal sedekahmu. Walaupun seberat gunung Uhud emas, kalau hatimu tidak ridho. Makanya kalau kita nanti bertengkar sama suami istri, bertengkar suami istri itu wajar, tapi jangan sampai menggugat takdir dan mengatakan, coba saya dulu gak nikah sama kamu. Suaminya nanti balas, sama. Dan juga kalau gak nikah sama kamu juga alhamdulillah lebih lapang. Jangan gitu. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi jangan mengungkit-ungkit takdir yang Allah berikan kepada kita. Siapapun istri kita itulah takdir terbaik. Dan siapa yang mengirimkan istri kita kalau bukan Allah? Siapa yang mengirimkan suami kita kalau bukan Allah? Apakah semua peristiwa terjadi secara random dan secara tiba-tiba begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Semua terjadi karena ketentuan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham ketentuan hati dan kewajiban hati yang pertama itu apa? Ridho terhadap takdir. Yang kedua, sabar ketika kita mendapatkan musibah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sabar itu ujungnya pasti memberikan kepada kita sesuatu yang melapangkan hati. Yang ketiga, kita bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersyukur dan syukur kita diterima sama Allah dan syukur kita dicatat oleh malaikat raqib dan syukur kita betul-betul sesuai dengan perintahnya Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah buah yang manis dari sikap syukur kita. Apa buah yang manis dari sikap syukur kita? Disederhanakan keinginan kita dan dicukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan, karena syukur kita diterima, orang yang sederhana di dalam keinginan itu mudah bahagia. Yang susah bahagia bukan orang miskin, yang bahagia bukan orang kaya, bukan. Kata Ibnu Qudamah, orang kalau bahagia itu orang yang sederhana dalam keinginan. Dan siapa orang yang Allah sederhanakan di dalam keinginan? Orang yang syukurnya diterima sama Allah itu pasti disederhanakan keinginan. Bapak kalau tidak banyak keinginan, gampang bahagia atau tidak bahagia? Gampang. Kayak anak kecil, Pak. Anak kecil itu gampang bahagia. Tuh lihat anak kecil yang ikut kajian. Dia ngelihat bapaknya sehat, dia ngelihat ibunya sehat. Senang atau tidak senang? Senang. Dibelikan es teh, senang. Dibelikan es dawet, senang. Dibelikan jajan yang harganya mungkin cuma 2.000, senang dia, Pak. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena tidak banyak keinginan. Tidak ada anak kecil itu di pojok kamar, matikan lampu kamar, diem gitu. Kenapa anak sedih gitu? Mikir utang, kan? Bahagia tidak banyak keinginan. Kenapa kita yang tua ini terkadang susah bahagia? Karena keinginan kita banyak. Kita pengen BPKB. Nah ini nih pelaku-pelakunya. Kita pengennya sertifikat. Tidak ada habisnya, Pak. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya, kita tidak akan pernah bahagia. Punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah di Kediri. Sudah punya rumah di Kediri, pengen punya rumah di lereng gunung. Sudah punya rumah di lereng gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Bertetangga sama Nyi Roro Kidul. Tidak ada habisnya, Pak. Makanya ketika kita bersyukur, Allah menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita sederhana keinginan itu, kita gampang bahagia. Saya itu yang penting bisa sholat di Nurul Huda itu sudah senang. Gampang bahagia. Saya itu yang penting habis ngaji, setelah itu makan roti, setelah itu makan lodeh dan pecel. Ya kan? Pecel Kediri gitu kan. Panitianya belum ngasih pecel Kediri, sudah ngasih saya tugas. Maka sesungguhnya kalau kita ini gampang bahagia, gampang sederhana, gampang keinginan, gampang bahagia, Pak. Karena begitulah kuncinya Allah ketika membahagiakan kita. Makanya jangan kita berpikir yang kaya pasti bahagia, yang miskin belum tentu bahagia. Belum tentu. Berapa banyak orang miskin kadang bahagia, dan belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur kita kalau diterima, Allah menyederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, akhirnya kita itu gampang untuk bahagia di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terbebani dengan berbagai macam target di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang paling tersiksa? Orang yang terbebani target setiap waktu. Itu orang yang mereka itu susah bahagia. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya kepada Allah. Semoga Allah menyederhanakan keinginan kita, Pak. Kalaupun kita punya keinginan, keinginan itu akhirat. Saya ingin membuka pondok tahfidz, nah itu bagus. Saya ingin membuka sekolahan gratis, nah itu bagus, Pak. Tapi untuk duniawi, sederhana. Honda 70 sudah cukup. Kalaupun dikasih Mercy pun cukup, karena itu pun datang dari Allah. Yang penting dia tidak punya keinginan, tetapi dunia datang merangkak kepadanya, dan bukan dia yang merangkak kepada dunia. Dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin gampang bahagia ketika kita gampang bersyukur. Jangan ngelihat teras kehidupan orang lain. Kalau kita suka melihat teras kehidupan orang lain, bulan ini dia beli apa, tahun ini dia bangun apa, kita susah bahagia, Pak. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita gampang bahagia di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang gampang bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya faham di antara culture kita sebagai seorang manusia dan terutama orang beriman itu adalah bagaimana kita bekerja. Karena kita dituntut untuk kita supaya mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya kita itu bekerja, dan sesungguhnya bekerja itu merupakan culture-nya orang yang beriman. Karena orang beriman itu tidak boleh berpangku tangan dan dia menjadi beban bagi orang lain. Para nabi mereka bekerja, Rasulullah pun penggembala kambing, Nabi Musa pun penggembala kambing, dan mereka pun bekerja. Karena pada dasarnya bekerja itu merupakan culture-nya sunnah. Tradisinya orang beriman itu harus bekerja. Dan tradisinya orang beriman itu tidak boleh berdiam diri di dalam rumah, dan dia tidak mencari rezeki yang Allah tuangkan dan Allah sebarkan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makanya Allah menyampaikan pada ayat yang ke-10 surat Al-Jum'ah, kalau sudah ditegakkan salat Jumat, jangan lama-lama di dalam masjid. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah dan mengingatlah Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ternyata yang menyuruh kita supaya jangan lama-lama di masjid ketika pada waktu Jumat siang itu Allah. Jangan tiduran, jangan lama-lama di masjid setelah kamu tegakkan sholat, setelah kamu zikir, setelah kamu berdoa, bertebaranlah dan carilah karunia Allah. Di mana itu Allah menyampaikan kepada kita supaya kita ini mencari sesuap karunia Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Allah juga menyampaikan di dalam surat An-Nur 37, laki-laki yang dipuji oleh Allah itu siapa? Bukan laki-laki yang panjang sujudnya semata. Laki-laki yang dipuji oleh Allah itu bukan hanya laki-laki yang berkali-kali umrah dan ketika dia berkali-kali tawaf. Tapi laki-laki yang dipuji oleh Allah itu laki-laki yang dikatakan di dalam surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang mereka sibuk di dalam dagang tetapi dagangannya tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah, dan itu pun dipuji oleh Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh di dalam kehidupan kita tidak bekerja, tetapi bekerja itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita sebagai orang beriman. Makanya kita pernah mendapati sebuah kisah nyata. Apa kisah nyata yang kita peroleh? Bagaimana seorang Umar bin Khattab pernah mendapati seorang pemuda di dalam masjid. Lalu pemuda itu tidak keluar dari masjid kecuali zikir setiap waktu dan zikir setiap hari dari pagi sampai malam, dan tidak pernah keluar untuk bekerja. Maka Umar masuk ke masjid itu dan Umar langsung berkata dan ditendang pemuda tersebut, inna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddatan, kamu ini ngapain di dalam masjid terus menerus? Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan langit tidak menurunkan perak. Keluar dari masjid, carilah karunia Allah. Dan itu merupakan bagian dari sebuah culture yang ditekankan oleh Umar bin Khattab. Muslim itu harus bekerja. Makanya ada satu riwayat yang bagus sekali, Pak, dari seorang ulama, dari muridnya, namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri, Pak. Pada satu waktu, beliau itu akan hendak mengaji. Ketika hendak mengaji, beliau itu melihat satu peristiwa yang menjadikan beliau terlambat datang ke pengajiannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pada saat itu sedang mengabsen satu persatu muridnya, tidak mendapatkan Sabit Al-Bunani dan berkata, mana Sabit? Ta'akhir, telat. Lima ta'akhir, kenapa dia telat? Kami tidak tahu. Ternyata setelah ditunggu oleh Hasan Al-Basri, sebagaimana Nabi Sulaiman mencari burung hudhud yang tertinggal dan terlambat, datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani. Dan ketika datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani, langsung ditanya sama Hasan Al-Basri, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Kenapa kamu telat? Lalu pada saat itulah muridnya berkata, tadi ada peristiwa yang aku dapatkan di dalam perjalanan aku menuju ke majelis ini, dan peristiwa itu membuatku telat datang ke majelis ini, wahai guruku. Hasan Al-Basri langsung tanya, peristiwa apa yang kamu lihat sampai kamu telat? Begini, tadi aku jalan, ketika aku melewati pohon besar, ada satu burung yang aku perhatikan di atas dahan. Ternyata burung itu sakit dan patah sayapnya yang menjadikan dia tidak bisa terbang. Setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Maka aku penasaran, lalu bagaimana konsep rezekinya burung itu kalau dia tidak bisa terbang? Maka aku duduk, aku liatin dan aku lihat secara detail, dan aku ingin perhatikan apa yang akan terjadi kalau burung itu sayapnya patah dan tidak bisa terbang. Pasti mati di atas dahan itu. Ternyata ketika aku melihat burung itu di atas dahan, di atas sarangnya, dan dalam kondisi sayapnya ini patah, tidak lama setelah itu tiba-tiba Allah mengirimkan satu burung yang sehat yang terbang ke dahan itu. Dan burung itu membawa cacing. Lalu memberikan cacingnya kepada burung yang sakit, lalu terbang kembali. Setelah itu ada burung lain lagi membawa cacing, lalu diberikan cacing itu kepada burung yang sakit, lalu terbang lagi. Tidak lama setelah itu ada burung lagi membawa cacing dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit, yang patah sayapnya di dalam sarangnya, dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Maka itulah yang aku dapatkan. Hasan al-Basri sebagai gurunya lalu berkata, apa pelajaran yang kamu dapatkan? Apa hikmah yang kamu jumpai dari peristiwa burung yang patah sayapnya ketika kamu jumpai di atas dahan? Sabit al-Bunani lalu berkata, hikmah yang aku dapatkan itu ternyata burung itu kalau sakit sekalipun Allah sudah mengatur rezekinya secara detail. Dan aku pun nanti mendapati pula kalau manusia itu pun semuanya telah dicukupi rezekinya dan tidak perlu khawatir terhadap rezeki dari Allah. Kalaupun dia tidak ngapa-ngapain, Allah yang mengatur rezeki datang kepadanya. Itu hikmah yang diambil sama sahabat. Dan mungkin hikmah sebagian besar bapak dan ibu. Tapi ternyata Hasan al-Basri ketika melihat peristiwa itu, Hasan al-Basri mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mempersepsikan dan tidak mengumpamakan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Betapa rendahnya kualitas dirimu sebagai burung yang sakit. Jangan gitu. Emang ngomongnya pakai bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, pakai bahasa Arab. Tapi Hasan al-Basri lalu mengatakan, coba kalau seorang mukmin itu memiliki hikmah sebagaimana dirimu, mungkin tidak ada orang mukmin yang bekerja untuk menolong orang lain. Kalau saya ketika melihat peristiwa kisah nyata yang kamu jumpai ketika melihat burung yang sakit, aku tidak menempatkan diriku sebagai burung yang sakit. Aku menempatkan diriku sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Aku akan bekerja, aku akan mencari karunia supaya setiap aku mendapatkan penghasilan dan mendapatkan rezeki, maka sesungguhnya aku akan bisa membantu burung-burung yang patah sayapnya supaya mereka tetap mendapatkan kehidupan di dalam peristiwa yang mereka jalani. Bapak-bapak ada hikmahnya kayak Hasan al-Basri? Udahlah Pak, jujur, hikmahnya Bapak enggak kayak Hasan al-Basri. Tapi disitulah akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan. Berarti bekerja, berdagang, berbisnis itu merupakan bagian dari sebuah culture-nya kehidupan orang yang beriman. Ketika kita memahami bahwasanya bekerja itu merupakan culture kehidupan orang beriman, dan kita berbisnis pun merupakan ikhtiar kita untuk menjemput karunia Allah, pertanyaan yang terjadi setelah itu tuh sederhana dan simpel. Kalau nanti kita bekerja, Ustaz, yang kita cari itu dunia atau rezeki? Karena ini pertanyaan basic dan pertanyaan sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawab. Kenapa banyak orang bekerja tetapi nilai mereka di sisi Allah bisa beda-beda? Kenapa banyak orang menggembala kambing tetapi nilainya Allah di sisi Allah itu berbeda? Kenapa ada orang yang berbisnis di pasar tapi nilainya Allah dan posisi mereka di sisi Allah itu bisa berbeda? Karena salah satu pembeda seseorang di balik pekerjaannya itu ada yang mulia, ada yang hina di sisi Allah, itu disebabkan karena pada dasarnya setiap orang itu harus menjawab pertanyaan basic. Kita ini bekerja, sebenarnya kita nyari dunia atau nyari rezeki? Karena ternyata ada sebuah ilmu yang sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawabnya. Karena kita harus paham antara dunia dan rezeki itu ada dua makna yang berbeda. Dan kita harus paham apa bedanya dunia dan apa bedanya rezeki, supaya nanti kita bisa melihat, oh yang saya cari selama ini ternyata dunia. Supaya kita paham, oh selama ini yang saya cari nanti ternyata rezeki.
1: Karena ketika kita nanti sudah paham yang kita cari dunia atau rezeki, dan kita paham perbedaannya, kita akan tahu bagaimana memaknai setiap perjalanan kita ketika kita menjemput dunia atau menjemput rezeki. Karena orang yang mencari dunia ada polanya, orang yang mencari rezeki ada polanya. Orang yang mencari dunia ada karakternya, orang yang mencari rezeki ada karakternya, Pak. Dan dua perkara itu tidak bisa disamakan. Dua perkara itu tidak bisa disamakan. Makanya jangan sampai kita hidup sudah 50 tahun, kita hidup sudah 55 tahun, tapi ternyata kalau kita ditanya, kamu nyari dunia atau nyari rezeki? Kita tidak mampu jawab. Kenapa kita tidak mampu jawab? Kita tidak ngerti ilmunya, dan kita tidak tahu kalau ternyata dunia dan rezeki itu ternyata memiliki titik perbedaan di hadapan Allah. Dan kita harus tahu tentang dunia dan rezeki itu perbedaannya apa, supaya masing-masing dari kita itu bisa untuk melihat harta saya itu dunia itu, harta saya itu rezeki ya. Supaya dengan itu akhirnya kalau kita salah kita bisa memperbaiki, kalau kita benar kita minta diistiqomahkan oleh Allah. Maaf ya Pak, nanti kalau sudah tahu ini dunia atau rezeki bukan untuk menghakimi orang lain ya. Wah ternyata kamu tuh nyari dunia bukan rezeki. Jangan menilai orang lain, tapi menilai diri kita. Kita akan bahas, gak usah banyak-banyak lah, walaupun perbedaannya ada 6 Pak, kita bahas 3 saja. Ya, karena saya tidak dapat roti, udah 3 aja. Apa bedanya? Masya Allah. Pecelnya ada Pak? Sudah disiapkan insya Allah. Awas ya, gak ada pecel ke diri ya. Kita bahas Pak, nomor 1. Tapi ingat ya, nanti kalau kita sudah dapat 1 per 1 bedanya dunia dan rezeki, jangan untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu dipakai menghakimi diri kita dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Sekarang apa bedanya Ustaz? Ya, ada bedanya Pak. Dunia, D-U-N-I-A, dunia, rezeki, roh, za, kof. Kalau dunia, dal, non, iya. Nggak mungkin nggak ada maknanya dan tidak mungkin tidak ada perbedaannya. Pasti ada bedanya. Kita beda harokat di dalam bahasa Arab aja ada bedanya atau tidak ada bedanya maknanya? Beda Pak, Bapak jangan sampai salah membaca harokat di dalam Quran. Karena maknanya bisa berbeda. Kalaulah beda harokat saja ternyata bisa menjadikan maknanya berbeda. Apalagi komposisi hurufnya di antara keduanya itu beda. Yang satu dal nun ya, yang satu ro zai kof. Dan kita harus paham bedanya itu apa. Dan mari kita bahas 1 per 1 bedanya dunia dan rezeki. Supaya kita tahu kita ini harusnya menjadi pencari dunia atau pencari rezeki. Para ulama lalu menerangkan. Yang pertama Pak, bedanya dunia dan rezeki itu apa? Dunia itu sering disebut dalam konteks yang negatif oleh Allah. Dan berbeda dengan dunia dan berbeda dengan kata rezeki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kalau kita mendengar kata rezeki itu konteksnya selalu positif. Beda dengan kata dunia. Yang dilaknat oleh Allah itu dunia atau rezeki? Dunia. Ad-dunia mal'unun. Wa mal'unun mafiha. Dunia itu terlaknat. Dan siapapun yang ada di dalamnya dan apapun yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat Pak. Kecuali orang yang belajar. Allah menyebut kata dunia itu dalam konteks yang negatif Pak. Makanya kalau ada orang gagal mendapatkan surga itu alasan pertamanya apa? Karena dia menjadi hambanya dunia. Kenapa kok yang disebut dunia tidak disebut dia hambanya rezeki? Tidak ada Pak. Karena ternyata kita mendapati ketika Allah menyebut kata dunia dan ketika Allah menyebut kata rezeki, itu konteksnya sudah beda. Makanya kalau kita membaca di dalam Quran ataupun kita membaca di dalam hadis, Allah selalu menyebut kata dunia itu konteksnya itu negatif semuanya. Tapi ketika kita membaca tentang rezeki, rezeki itu selalu konteksnya yang disebut oleh Allah itu positif. Makanya Nabi itu setiap habis subuh, apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Minta dunia atau minta rezeki? Minta rezeki. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kalau habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta oleh Nabi yang kedua setelah meminta ilmu itu apa? Meminta rezeki. Kalau lah rezeki itu negatif, mungkin enggak Nabi kita meminta rezeki kepada Allah? Enggak mungkin Nabi itu meminta yang buruk. Makanya akhirnya Nabi itu sampai meminta rezeki itu karena Nabi tahu rezeki itu konteksnya positif dan dipuji oleh Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan yang di langit itu dunia atau rezeki? Rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Makanya Allah menyampaikan di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah menyebut air hujan pun rezeki. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kata rezeki itu kata yang sifatnya itu positif, Pak. Makanya terkadang permintaan saya kalau saya memohon kepada Allah, ini Bapak boleh contoh boleh tidak, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya itu terkadang memohon sama Allah itu apa? Ya Allah, sederhanakan dunia saya, tapi istimewakan rezeki saya. Kenapa? Karena dunia itu konteksnya itu negatif, Pak. Yang terkadang bisa menyebabkan banyak di antara kita itu mendapatkan fitnah dari dunia. Tapi fitnah rezeki gak ada, Pak. Fitnah dunia ada, fitnah rezeki itu gak ada. Makanya akhirnya kita di situ mendapatkan bahwasanya kata dunia dan rezeki ketika sudah beda, itu yang menjadikan akhirnya kita di dalam perjalanan hidup. Nanti kalau pagi-pagi kita keluar dari rumah, istri kita nanya, mau kemana, Pak, pagi-pagi? Nyari rezeki. Bukan nyari dunia. Karena penggunaan kalimat yang benar, yang sesuai dengan frekuensi yang Allah terangkan di dalam kehidupan kita, itu yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah itu menyebut kata rezeki itu maknanya positif, Pak. Tapi Allah tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Ya? Maka itulah yang menjadikan seseorang sudah mulai hati-hati terhadap kalimat itu. Orang kapitalis, mereka mencari dunia, Pak. Makanya orang kapitalis atau orang materialisme, Pak, puncaknya materialisme itu apa, Pak? Puncaknya materialisme dalam buku-buku yang saya baca itu tiga, Pak. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Itu puncaknya materialisme, Pak. Makanya maaf, kalau kita ngejar kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan, itu gak ada limitnya, Pak. Makanya tidak akan selesai, kan? Makanya yang didapatkan oleh penguasa-penguasa Romawi pada zaman Nabi, yang mereka dapatkan itu dunia. Tapi yang didapatkan oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu apa? Rezeki. Makanya janganlah kita sampai kalau minta berdoa gitu sama anak itu, jangan sampai, ya Allah, bukakan dunia untuk anak saya. Jangan, Pak. Pilih kalimat yang lebih diridhoi oleh Allah. Bukakan rezeki untuk anak saya. Karena rezeki itu maknanya baik. Dan rezeki itu tidak terbatas di dunia, Pak. Rezeki itu sampai nanti kita ke surga itu pun rezeki. Tapi kalau dunia, selesai dengan adanya hari kiamat, selesai, Pak. Sudah selesai dunia dengan hancurnya dunia ini dengan adanya hari kiamat. Mari kita buka surat At-Talaq. Dibuka surat At-Talaq. Bagi yang membawa Quran, dibuka. Saya ingin bapak-bapak ada yang baca. Ayat yang ke-11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا. Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqo. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.
1: Jadi Allah menyampaikan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah itu menyampaikan, siapapun di antara kamu yang beriman, beramal saleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Allah menutup closingnya itu indah, Pak. Apa closingnya? Qad ahsanallahu lahu rizqo, itulah rezeki terbaiknya Allah berikan kepada manusia itu, Ma. Itulah kenapa kita itu sering mendapatkan, kadang-kadang orang beriman itu tidak dikasih dunia, tapi dikasih rezeki sama Allah. Tapi bagi orang kafir, mereka tidak dikasih oleh Allah dunia, tapi tidak dikasih rezeki sama Allah, Ma. Jadi ketika dalam kehidupan kita, akhirnya kita memahami dari konteks di situ adalah ternyata dunia dan rezeki itu memiliki perspektif yang berbeda. Makanya ketika kita nanti nyekolahin anak, nanti ketika kita membimbing anak kita, kalimat yang selalu kita sampaikan janganlah dunia. Tapi kalimat yang kita sampaikan itu apa? Nyari rezeki, nah. Karena rezeki itu konteksnya adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni fahma. Berikan kami ilmu, sampai ilmu pun disebut oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa dengan kata rezeki. Karena apa? Sesungguhnya ilmu itu pun merupakan rezeki di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada di antara kita kok tidak diberikan dunia, enggak apa-apa. Yang penting tidak boleh luput dari rezeki. Dan rezeki itu tidak selalu melulu tentang urusan dunia. Gaji itu dunia, tapi apa yang kita dapatkan setelah itu ketika membangun kebaikan dalam kehidupan kita, itu namanya rezeki, Pak. Makanya maaf ya, hari ini ketika kita buka YouTube, ketika kita buka Facebook, kita khawatir jangan-jangan kita sudah terkontaminasi, sehingga yang kita pikirkan itu dunia, nominal, profit, margin setiap waktunya. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu rezeki. Kita bisa mampu untuk sholat subuh, menerjang dinginnya sholat subuh, datang ke tempat ini, itu kalau bukan rezeki dari Allah, apa namanya kalau bukan rezeki? Saya datang dari Bekasi, Pak. Bapak tadi berangkat sholat subuh jam berapa? Berangkat dari rumah, Pak. Jam 4, kalah sama saya, Pak. Saya sholat subuh di sini tuh berangkatnya jam 4 sore, Pak. Itu namanya rezeki, Pak. Makanya karena kita tahu dunia itu negatif konteksnya dan disebut oleh Nabi berkali-kali dengan dunia itu negatif, makanya yang kita selalu minta itu apa? Saya itu memintanya, ya Allah sederhanakan dunia saya, tapi limpahkanlah rezeki saya. Nabi tidak pernah memusuhi rezeki, tapi Nabi itu menjaga jarak dari dunia. Makanya salah satu doanya Nabi yang indah itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu puncak tertinggi kehidupan kami. Janganlah engkau menjadikan dunia itu merupakan tujuan kami belajar. Karena yang merusak kehidupan kita itu dunia, Pak. Apa perkara yang bisa menjadikan kita berbuat syirik kepada Allah? Dunia. Apa perkara yang bisa menyebabkan seorang wanita itu melepaskan kehormatannya dan dizinai? Dunia, Pak. Apa yang menjadikan wanita berjoget-joget di depan TikTok untuk mendapatkan viewer? Dunia. Itu semuanya dunia. Kalau rezeki, tidak mungkin menjadikan orang itu akhirnya berkubang dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau itu rezeki, kenapa? Rezeki itu konteksnya itu betul-betul sangatlah indah di sisi Allah. Makanya betul kalau ada sebagian al-hikmah itu mengatakan Allah membagi dunia kepada setiap orang. Tapi Allah tidak memberikan rezeki kepada setiap orang kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Itu namanya rezeki. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah nampak perbedaan. Makanya indah betul surat At-Talaq tadi, Pak. Jadi Allah itu menerangkan peta perjalanan manusia. Kalau dia beriman, beramal sholih, dimasukkan ke dalam surga, ditutupnya Allah itu indah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan, Pak. Masuk surga itu rezeki, Pak. Selamatnya kita dari kubur, rezeki. Mampu menjawabnya kita pertanyaan mungkar dan nakir, itu rezeki. Anak kita mampu untuk soli, dia tidak mau zina ketika dari muda, itu rezeki, Pak. Itu rezeki, Pak. Mungkin anak kita penghasilannya cuma UMR, dunianya UMR. Tapi rezekinya menembus langit, Pak, ketika dia selamat dari perzinahan, Pak. Tadi malam dalam perjalanan saya ke sini, Pak. Dalam perjalanan saya ke sini, saya buka di Instagram. Ada kejadian kisah nyata, Pak. Anak SD tertangkap oleh orang tuanya, chatnya itu sudah bicara tentang seks, Pak. Anak SD, Pak. 6 SD. Itu sudah bicara seksnya vulgar. Mereka mengadakan seks itu dalam perbincangan WhatsApp. Sampai akhirnya ketahuan ibunya, dan ibunya orang tuanya ini yang men-share ini supaya memberikan edukasi kepada setiap orang tua. Itu apa enggak remuk, Pak, kayak gitu. Itulah dunia, Pak. Dunia itu menjadikan orang berzina, dunia itu menjadikan orang ngambil yang haram, dunia itu menjadikan orang itu rela, Pak, ngambil riba dari bapak. Lalu bapak disuruh kerja selama 15 tahun hanya untuk bayar bunganya. Itu dunia. Itu dunia. Karena kalau rezeki itu enggak tega orang kayak gitu, Pak. Ada enggak orang tega, Pak, membebani bapak dengan bunga 15 tahun? Kalau orang itu punya cinta di dalam hatinya dengan rezeki, enggak mungkin dia berani membebani orang untuk kerja selama 15 tahun dengan bunga. Itu dunia semuanya. Dan dunia itulah yang disenangi oleh setan. Rezeki itu enggak disenangi oleh setan, Pak. Saya kadang-kadang mikir, ya, maaf ya, Pak. Orang Cina saja, bukan muslim, Pak. Itu dia aja tahu. Hal yang paling brengsek di atas muka bumi ini itu riba, kata dia. Karena betul-betul merusak tatanan. Ini yang ngomong orang enggak muslim loh, Pak. Kalau dalam bahasa perspektif tema yang sedang kita bahas itu apa? Itulah dunia, Pak. Makanya kalau pikiran kita semenjak kita mendidik anak, dari anak kecil sampai besar, pikiran kita hanya dunia. Rugi besar kita dalam kehidupan kita. Kita sekolahnya SD di sini, nah, SMP-nya nanti kamu di sini, SMA-nya kamu nanti di sini, kuliahnya nanti di sini, nanti kerja di sini. Kalau hanya itu yang kita pikirkan, ya hanya sebatas dunia yang kita peroleh. Dan kita nggak dapat apa-apa setelah itu. Apa yang kita dapatkan setelah anak kita menggenggam dunia? Apakah kita pasti dimuliakan? Belum tentu, Pak. Karena dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin. Cinta sama dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Tapi beda dengan rezeki. Rezeki itu memberikan makna kebaikan dalam kehidupan kita, itu rezeki. Kita mampu haji, walaupun kita secara hitung-hitungan kalkulasi tidak mampu untuk haji, tapi kita mampu haji, itu namanya rezeki. Istri kita dalam kondisi taat kepada kita, lalu dia mudah untuk minta maaf sama kita kalau terjadi sengketa dan terjadi pertengkaran, itu rezeki, Pak. Dan itulah yang pertama yang membedakan antara dunia dengan rezeki. Dan dalilnya clear, dalilnya jelas sekali. Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Surat ke-65. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya orang sampai masuk surga itu adalah rezeki. Jadi yang kita bangun, jadi kalau kita bangun, persepsi kita itu mindsetnya harus benar. Saya nyari rezeki. Kenapa Ustadz dagang? Saya bisnis, Pak. Saya dagang. Saya punya bisnis emas, saya punya bisnis minuman. Kenapa saya bisnis? Saya nyari rezeki, Pak. Saya nyari rezeki. Tapi kita berbeda dengan orang kapitalis. Orang kapitalis itu dia mencari dunia. Makanya kalau sudah beda, maka jalannya pun beda. Orang kalau mencari dunia, dia akan tidak peduli apapun cara yang akan dia dapatkan. Tapi orang kalau mencari rezeki, dia sangat peduli dengan cara. Dia sangat peduli dengan cara. Dan dia sangat peduli dengan metode apa ketika dia mendapatkan rezeki itu. Karena akhirnya sebagian ulama lagi menambahkan lagi, apapun yang didapatkan dengan cara yang haram, itu dunia. Tapi apapun yang didapatkan dengan kehati-hatian, itulah rezeki. Makanya akhirnya apa, Pak? Pangkal dari semua kebaikan itu kalau kita sudah mendapatkan rezeki yang halal. Doanya Bapak terkabul, anaknya menjadi solih, istri menjadi taat. Itu pangkal kalau kita sudah dapat rezeki yang halal. Makanya akhirnya orang ketika mereka itu hanya nyari dunia, Pak, tidak peduli dunianya itu halal atau haram. Tapi orang kalau mereka sudah mulai sadar yang dicari mereka itu adalah rezeki, mereka berhati-hati terhadap setiap jalan dan proses ketika mereka mendapatkan itu untuk memastikan halal atau tidak halal. Kalau halal, diambil dengan cara yang hak. Kalau tidak halal, dia tinggalkan. Dan dia yakin apa yang Allah akan berikan kepadanya itu sebagai penggantinya lebih besar. Dan Allah itu menjanjikan kepada orang beriman itu apa? Dunia atau rezeki, Pak? Allah menjanjikan orang beriman dunia atau rezeki? Rezeki, Pak. Mana dalilnya, Ustaz? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dengan cara yang dia tidak pernah duga. Itu rezeki, Pak. Makanya kata orang beriman kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, tiba-tiba datang pertolongan, itu namanya rezeki. Kadang-kadang Allah itu ketika kadang-kadang Allah itu melambatkan rezeki untuk kita, Pak, supaya melihat kejujuran kita untuk menunggu rezeki itu, Pak. Tapi kalau kita sabar menunggu, pastinya Allah datangkan itu rezeki dalam kehidupan kita. Ini contoh kisah nyata, Pak. Saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti pernah memiliki kisah nyata semacam ini. Saya pernah diceritain ibu saya, Pak. Ibu saya pada satu waktu itu mengajak tur rumah saya sendiri. Tiba-tiba, ayo nak, jalan dari belakang. Nopo sih, Bu? Oh, saya melaku-melaku. Melaku-melaku tengkundis, melaku-melaku. Dari dapur, diajak. Dapur, bersih, tempat makan. Nah, ini gue tak tinggali ya, Nan. Tolong dimanfaatkan. Ji. Terus ada namanya mesin jahit, Pak. Tahu mesin jahit butterfly? Gue tahu mesin jahit butterfly? Tahu. Kalau yang mantok-mantok, fix Anda kelahiran 70. Ada mesin jahit butterfly hitam, Pak, gosong. Ibu kemudian sanjang. Iki, dulu kamu yang bakar. Ah, masa sih, Bu? Iya, kamu tuh dulu tuh bawa korek dari dapur tiba-tiba. Karena dulu mesin jahit butterfly itu kan kayak lemari, ya tau, Pak? Kayak lemari dia bentuknya. Terus ada taplaknya, terus saya sumut dengan pakai korek terbakar. Ibu terus bilang, ini nak, mesin jahit bukan milikmu ya. Jangan diwaris. Jih, saya bilang gitu. Jih, Bu, insya Allah enggak, saya waris. Nah ini, Pak Sinten, miliknya siapa ini? Nah, ini ada ceritanya, nak. Coba, Pak.
2: Ceritanya begini. Dulu bapak dan ibu ketika lagi kesulitan, saat itu bapak lagi keluar, dipecat dari pekerjaannya karena beliau menyampaikan satu nasihat, terus dipecat pak oleh ownernya. Pada saat itu kami kesulitan finansial. Ibu sih gak ngomong finansial, kami kesulitan uang. Lalu bapak dan ibu itu ngobrol ketika sebelum tidur, Pak E, yo, itu mesin jahit di Delmawon, mis. Kan pernah kanggus, gak pernah dipakai, dijual aja kan lumayan, itu kalau masih ada uangnya, nambah-nambahin kekurangan kita. Bapak saya pada saat itu nanya, lah Bu E, sudah gak butuh, sudah gak bisa, gak kuat jahit. Ya wis, kalau sudah tidak butuh ya dijual aja. Ya wis, didol aja pak. Ya wis, didol, nek kowe wis rido ya didol mawon. Dijual akhirnya, itu pembicaraan malam pak. Paginya, bapak pergi keluar ikhtiar nyari rezeki. Dan saat itu belum ada handphone pak. Belum ada Shopee. Belum ada Facebook, apalagi TikTok. Bapak pergi, tiba-tiba pintu rumah diketuk sama orang. Ini ceritanya ibu. Ibu buka, nek. Bu, J, ngapunten, ya pak. Katanya jual mesin jahit ya bu. Ibu saya sempat mikir, cepet amat kabarnya tersebar. Masan baru tadi malam ngomong. Nah ibu saya mikir, oh bapak pasti sudah ngomong kemana-mana ini kalau mesin jahit itu dijual. Dan saat itu ibu tuh karena sudah mikir bapak yang ngasih tahu, langsung ngomong, ya saya menjual mesin jahit ini mesinnya pak, tapi gold, tapi hitam ya pak, karena dibakar sama anak saya dulu waktu kecil. Oh iya bu, saya boleh lihat mesinnya, boleh, masih bisa ya? Masih, tahu kan pak mesin jahit itu kan dulu tenaganya dari kaki pak, yang gini-gini pak. Jadi kalau ada bapak-bapak pengajian, kalau pas pengajian sila terus kakinya begini-begini ya, itu dulu penjahit ya berarti. Diniatin pak, diniatin gitu. Setelah itu ditawar pak, 150 ribu, akhirnya sepakat di harga 150 ribu. Tahun 96, 94, 96 lah. Saya lupa tahunnya. Sudah. Dibayarlah 150 ribu pak. Ketika mau dibayar pak, ketika dibayar, ibu langsung mengatakan, monggo dipundut mawon. Wah bu, saya mboten betopik ah. Nah niki abot wong kula beto cuma sepeda motor. Mboten sakit kula beto. Saya perlu terjemah enggak? Enggak usah kan? Ya udah paham. Saya mboten betopik abu. Benteng mriku mawon. Enjing-enjing kula pundut. Lupa nek ngoten nggih artine di pundut rumiyin. Ala mboten usah, Bu. Mungkin nek kula pundut rumiyin, mangke malah entek oleh kula. Lho, mboten saged napa wong barang borong dipundut kok ataupun diparingke. Mboten napa-napa. Mboten, Pak. Mboten, Bu, mangke tolong banget dipeto mawon artine. Akhirnya ibu, ya sudah, Pak. Besok diambil toh. Besok dipundut toh, besok diambil, insya Allah diambil, sudah pak. Ya sudah akhirnya beliau meninggalkan 150 ribu pergi. Sudah pergi tidak lama setelah itu 2 jam, 3 jam bapak pulang. Nah ibu kan ngomong, nih pak uangnya orang yang kamu suruh datang ke sini nyerahin uang. Nah bapak saya kan bingung. Lu ngomong, lu sopo yang datang? Tadi kamu bukannya cerita ke orang bahwasanya kita jualan mesin jahit. Wong saya belum cerita ke siapa-siapa. Coba. Demi Allah, aku belum cerita ke siapa-siapa. Dan terus siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Sampai akhirnya bapak dan ibu tuh bingung. Uang 150 ribunya itu dijagain sampai 1 tahun, Pak, nggak dipakai, Pak. Dan mesin jahit itu nggak pernah ada yang ngambil sampai hari ini. Demi Allah, saya kemarin pulang lihat mesin jahit itu. Hal semacam itu dunia atau rezeki? Rezeki.
1: wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menggunakan kata wa yarzuqhu, kasih rezeki, Pak. Makanya kalau kita lagi mentok langsung ambil yang haram, kamu tuh rugi. Kamu membuang rezekimu dan kamu mengambil duniamu. Makanya kita enggak usah iri sama orang yang lapang cuma dunianya, Pak. Yang kita iri itu lapang rezekinya. Saya yakin bapak-bapak pernah kayak gitu, utang tiba-tiba ada yang bayarin. Itu namanya rezeki, Pak. Saya punya teman, Pak, dulu di kuliah pagi-pagi, Pak. Dia ngomong sama saya, "Mita, Umar, boleh enggak saya korot? Korot itu pinjem 5 juta. Buat apa? Istri saya hari ini sudah harus masuk rumah sakit, sudah mulai tindakan karena kelihatannya istri saya harus disesar. Lah saya saat itu masih mahasiswa, Pak. Uang 5 juta saya enggak punya. Tampang saya saat itu tampang 1 juta, Pak, bukan tampang 5 juta. Saya enggak punya uang 5 juta, Mas," gitu. "1 juta nih, ambil enggak apa-apa. Tapi itu tabungan saya untuk makan sehari-hari ya. Ini nanti tak ganti," gitu. "Wah, kalau 1 juta kurang." "Ya sudah, tabaruat." "Tahu tabaruat, Pak? Tabaruat itu ngeteng, Pak. Sosial, ayo monggo siapa yang ini istri kita, teman kita mau melahirkan." Dulu kalau di fakultas syariah itu gitu, Pak. Makanya kadang-kadang saya heran sama teman-teman saya sendiri gitu. Dulu di kelas rukun, kok setelah di luar ceker-cekeran, nyesat-nyesatin. Dulu pernah satu bangku kok. Nggak usah marah, Ustaz. Saya nggak marah, saya tegas. Dulu itu satu bangku, Mak. Nah, di luar kok nyesat-nyesatin gitu. Gimana sih dulu itu konsepnya? Kita itu ngeteng, Pak. Cuma dapat nggak sampai 1 juta, Pak. Itu tahun 2006-2007, Pak. Beliau nggak dapat uang. Setelah itu beliau, waduh, nggak cukup. Tahu, Pak, beliau saat itu sudah punya handphone. Sudah punya handphone yang masih poliponik, tahu poliponik? Ya. Yang handphonenya gede-gede segini tuh, Pak. Yang kalau misalkan mobil mundur, dijadikan janggilan itu ya. Bisa. Itu tiba-tiba handphonenya itu bunyi, Pak. Dan bunyinya itu saat itu ngomong, "Mas, namanya ini ya?" "Iya, Pak." "Mas ini ya?" "Bukan, Pak." "Mas ini ya?" "Bukan, Pak." "Mas ini bukan ya?" Sampai saya tuh bingung ini ngapain, kayak orang lagi bertengkar. Setelah selesai teleponnya dia cerita, tiba-tiba ada yang nelpon. Terus berkata, "Mas ini namanya ini?" "Iya." "Datang dari Kalimantan?" "Iya." "Saya mau pesen sarung Kalimantan." Teman saya kan jawab, "Saya bukan pedagang sarung, Pak." "Iya, Mas itu pedagang sarung." "Bukan, Pak." "Iya, Mas itu pedagang sarung kok. Saya kenal kok." "Saya gak pedagang sarung, Pak." "Iya, Mas itu pedagang sarung." "Enggak, Pak." "Iya, karena dipaksa." Akhirnya dia ngomong, "Ya sudahlah kalau Bapak maksa." Ini kisahnya ada, Pak. "Ya sudah kalau Bapak maksa. Saya pedagang sarung, terus Bapak maunya apa?" "Saya pesan sarung, Pak. Segini, Pak. Yang warnanya ini, yang khas Kalimantan. Bisa enggak mendatangkan berapa kodi untuk saya?" Dia pikir, "Ya sudahlah, bantuin orang." Sudah dia bantuin orang. "Sudah, Pak, coba saya telepon saudara saya dan keluarga saya di Kalimantan," gitu. "Ya gitu dong, Pak, enak kan," gitu. Akhirnya nelfon keluarganya, datengin sarung, karena itu dagang, dia ngambil untung, Pak. Ngambil untung. Setelah itu ditelepon kembali, dia ngomong, "Ada, Pak, sarungnya siap dikirim." "Sudah, Pak, minta nomor rekening, saya kirim, Pak." Lu nomornya dikirim, Pak. Langsung dikirim, padahal barang belum dikirim, saking percayanya, padahal ketemu aja belum. Untungnya tahu berapa, Pak? Untungnya yang 5 juta itu yang niatnya dia pengen utang itu, Pak. Itu namanya rezeki itu dunia, Pak. Itu rezeki. Makanya itulah yang terkadang sering kita lupakan. Teori semacam ini itu gak pernah dibahas dalam teori materialisme. Teori semacam ini tidak dibahas di dalam fakultas ekonomi, Pak. Karena fakultas ekonomi itu hanya membahas sesuatu yang sifatnya eksak dan sesuatu yang sifatnya data. Tapi dalam teori orang beriman itu masuk. Ini materi ini masuk dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itu apa? Itu dunia. Dan rezeki itu beda. Kalau kamu ngoder dunia, ya dunia hanya memberikan sesuai dengan apa yang kamu cari. Tapi kalau kamu nyari rezeki, Allah memberikan kepadamu rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya maaf ya, kalau ada orang kerja haram, ah rugi banget dia hidup sebentar nyarinya dunia dan tidak nyari rezeki, Pak. Dan pembayarannya itu terlalu mahal. Kalau yang kita cari itu hanya dunia dalam kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Ya, monggo, Pak. Berarti bedanya apa dunia dengan rezeki? Dunia itu sifatnya apa, negatif atau positif?
2: Negatif.
1: Rezeki itu sifatnya positif atau negatif?
2: Positif.
1: Makanya disitulah kita mulai paham kenapa Allah menggunakan kata rezeki berulang-ulang di dalam Quran.
2: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'atun. Qad ahsanallahu lahu rizqa.
1: Kenapa Allah menggunakan kata rezeki terus?
2: Karena beda rezeki dengan dunia.
1: Paham ini yang pertama, Pak. Apa yang kedua?
2: Yang kedua saya singkatkan aja, lapan, gak usah panjang-panjang.
1: Bedanya rezeki dengan dunia itu, Pak.

ini sifatnya dunia itu merusak. Dapatnya 1 miliar, tapi kebutuhannya 2 miliar, Pak. Dapatnya 500 juta, tapi suaminya berzina. Itu namanya merusak. Itu dunia itu kayak gitu. Dapatnya 5 miliar, Pak, tapi anaknya benci sama bapaknya. Setiap bapaknya pulang, masuk ke garasi. Anaknya nutup pintu, Pak, kamarnya cekrek-cekrek dan tidak mau ketemu sama bapaknya. Itu namanya dunia, Pak. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dunia itu sifatnya merusak. Makanya tidak salah kalau dunia itu diibaratkan dengan air laut. Di dalam surat Al-Kahfi. Dan air laut itu merusak enggak besi? Merusak, kan? Dunia itu merusak. Makanya kalau terlalu banyak, yang namanya air laut kalau terlalu banyak atau air itu terlalu banyak, itu enggak bisa dimanfaatin. Betul atau tidak? Bapak kalau punya air, satu jeding bisa dimanfaatin. Tapi kalau kita punya air satu lantai, enggak bisa dimanfaatin, Pak. Makanya kan kalau di daerah Bekasi ada yang banjir gitu ya. Ini banjirnya sampai seberapa, Pak? Katanya sampai 2 meter. Enggak, Ustaz. Banjirnya cuma sampai mata kaki. Tapi lantai 2. Bisa dimanfaatin atau tidak bisa dimanfaatin? Enggak bisa dimanfaatin, Pak. Dunia itu sifatnya merusak, Pak. Kalau rezeki sifatnya mengawetkan, Pak. Kadang-kadang Bapak mendapatkan rezekinya UMR 5 juta atau 4 juta. Tapi kebutuhan Bapak cuma 3 juta, itu namanya rezeki. Bapak kadang-kadang mendapatkan cuma 3 juta, Pak, tapi setiap motor Bapak pulang ke garasi, anak-anak Bapak itu langsung menyambut Bapak dengan ceria. Ada yang pegang kakinya Bapak, ada yang megang tasnya Bapak, ada yang ngambil kunci motornya Bapak, ada yang ngambilkan air minum untuk Bapak. Itu namanya rezeki, Pak. Bapak cuma di kampung, gajinya cuma paling cuma untuk petani, tapi sekalinya Bapak meninggal dunia, seluruh tetangga sampai ujung desa datang untuk takziah. Itu namanya rezeki, Pak. Di kota, Pak, mungkin rezekinya, mungkin dunianya banyak, Pak. Gajinya mungkin 15 juta, 20 juta. Tapi kalau meninggal, sepi yang takziah, Pak. Terutama kalau meninggalnya jam kantor. Itu namanya dunia, Pak. Makanya akhirnya rezeki itu selalu mengawetkan, Pak. Kadang-kadang cuma 5 juta, kebutuhan cuma 3 juta, Pak. Bisa nabung 2 juta, yang satu nabung untuk umroh. Yang 1 juta bisa untuk jalan-jalan sama anak, sama istri, beli cilok, beli martabak. Dan anak kita sudah senang, itu namanya rezeki, Pak. Makanya sifatnya membuat kita itu kecukupan, itu namanya rezeki, Pak. Makanya akhirnya orang yang mencari rezeki itu ada jamnya. Tapi orang yang mencari dunia gak ada jamnya. Orang kalau mencari rezeki, jamnya apa? Kata Nabi, yaitu sebagaimana burung. Kalau kamu nyari rezeki, takarannya itu ada. Perginya pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulangnya sore dalam kondisi perutnya penuh. Kira-kira berapa jam itu nyari rezeki, Pak? 6 jam, 8 jam. Selesai, Pak. Selesai. Dia tidak lupa untuk taklim, dia tidak lupa untuk ngaji, dia tidak lupa untuk bantu dakwah, dia tidak lupa datang ke masjid. Itu namanya rezeki, Pak. Tapi kalau orang sampai nyari dari pagi pulang tengah malam, padahal Nabi mengibaratkan bahwasanya kita nyari rezeki itu kayak burung. Mana ada burung pulang tengah malam, Pak? Karena dunia itu tidak punya jam. Dunia itu tidak punya jam, Pak. Makanya kenapa kok hiburan malam atau dunia malam itu terkadang lebih menggeliat di kota besar? Karena itu perputarannya dunia, bukan rezeki, Pak. Kalau rezeki itu menjadikan orangnya tetap taklim, tetap ngaji, tetap bisa sholat, tetap bisa didik anak, tetap bisa ketemu istri, itu rezeki. Kita tetap mencari pekerjaan, tetapi kita tetap paham dan sadar kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau dunia, enggak, Pak. Dunia habis-habisan, Pak. Siang jadi malam, malam jadi siang. Anak tidak pernah diperhatikan kecuali hanya dibelikan mainan semata. Tadi malam ada teman saya, tim saya, cerita. Apa beliau ceritanya? Beliau mendapatkan satu kasus, Pak. Ada satu keluarga, anaknya bermasalah. Ketika bermasalah, lalu apa? Ketika ditanya dan dikonsultasi sama tim saya ini, beliau ditanya, masalahmu itu kenapa?

0: apa jawaban anak? Mama terlalu sibuk di kantor, tidak punya waktu untuk saya. Itu dunia. Dunia itu selalu meminta tumbal. Makanya kalau kita datang ke dukun lalu minta pesugihan, ada tumbalnya atau tidak? Ada. Dunia itu selalu minta tumbal. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, kalau sifatnya mengawetkan itu namanya rezeki. Tapi kalau sifatnya menjadikan kita tidak pernah cukup dan selalu kurang, dari satu kapan menjadi dua, dari dua kapan menjadi tiga, dari tiga kapan menjadi empat, itu dunia, Pak. Dan dikirnya kita lebih sering kepada rekening daripada pemberi rekening. Dikirnya kita kepada saldo lebih banyak daripada dikir kita kepada pemberi saldo. Nah itu dunia. Kalau Bapak sudah terlalu sering menghitung, terus-terusan menghitung sehari tiga kali, dihitung terus, itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung. Itu dunia. Kalau rezeki mah gak dihitung. Ya dihitung sesekali saja, dihitung sebagai bagian dari planning yang dia ingin berikan kebaikan untuk keluarganya. Tapi tidak pernah terlalu sering. Ini bukan berarti Bapak nanti tidak boleh ngitung-ngitung loh ya. Nanti Bapak transaksi terus dikembalikan, Pak dihitung, maaf saya tidak mau ngitung-ngitung dunia, jangan dihitung. Tapi itulah yang kedua. Paham sampai di sini? Apa yang ketiga, keempat, kelima? Sudahlah Pak, kapan-kapan kita bahas insyaallah. Kita tentunya berharap bahwasanya ilmu yang kita peroleh itu bukan banyak, ya, tetapi ilmu yang kita peroleh itu bisa memberikan keberkahan untuk kita. Senang sekali bahwasanya saya dari Bekasi, dari tempat yang begitu jauh Pak, perjalanan ke sini itu 9 jam, tapi akhirnya dipertemukan di masjid ini. Kalau bukan Allah yang mengaturnya, tentunya tidak mungkin terjadi. Inilah rezeki Pak. Rezekinya kita berjumpa dengan sebagian muslim dan sebagian mukmin, itu rezeki terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah menyederhanakan dunia kita, melimpahkan rezeki kita. Dan istri kita itu rezeki, suami kita itu rezeki. Makanya kenapa kalau kita membahagiakan istri kita, rezeki kita tambah? Ya itulah rezeki konsepnya. Kenapa kalau ada seorang istri patuh sama suaminya, rezeki suaminya jadi mudah? Itulah konsepnya rezeki. Konsepnya rezeki itu tidak pernah bisa diteorikan sebagaimana ekonomi diteorikan makro dan mikro. Barakallahu fikum. Ini sudah jam 6 dan saya juga harus segera pindah ke Kediri Pak, karena persiapan untuk kajian berikutnya di Halal Bihalal Majelis Taklim Istiqomah. Dan sudah jam 6 lebih, tentunya Bapak dan Ibu pasti punya kegiatan. Tadi satu persatu sudah ada yang pergi Pak. Dan saya orangnya sensitif sekali. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, alhamdulillah, insya Allah. Mari kita akhiri apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, insya Allah. Semoga kita sudah mulai paham. Jangan sampai dunia masuk pada keluarga kita, tapi yang kita cari dan yang masuk pada keluarga kita itu adalah rezeki. Rezeki yang baik mendatangkan rezeki yang baik. Dunia yang rusak mendatangkan berbagai macam kerusakan. Sudah Pak, jangan tergiur dengan instannya dunia ketika menawarkan kepada kita nominal Pak. Saya ulang kembali. Janganlah kita tergoda dengan instannya dunia ketika menawarkan nominal untuk kita, karena yang kita nanti bayar lebih besar dari apa yang kita dapatkan. Bapak kalau mendapatkan dunia 1 juta dengan cara yang tidak benar, maka Bapak membayar tumbalnya itu jauh lebih mahal daripada yang kita dapatkan. Semoga kita lapang rezekinya, sederhana dunia kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan, ini yang dapat saya terangkan pada kesempatan pagi ini. Nanti kalau kita berjumpa kembali, saya nanti malam juga ngisi di Masjid Nurus Salihin. nanti kita juga bisa jumpa kembali dan ketemu kembali. Yang majelis taklim yang istiqomah, khusus akhwat ya, Mas Riki ya? Khusus akhwat atau ikhwan akhwat? Akhwat, khusus akhwat Pak. Jadi kalau Bapak datang, tolong pakai gamis ya. Ini ada mas saya sampaikan, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Senang berjumpa dengan Bapak. Kelihatannya kalau saya berlama-lama, rezeki pecel ke diri saya semakin jauh. Maka izinkan saya untuk menyedahi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita dalam kondisi saling cinta, saling ridho insyaallah. Semoga bapak-bapak tetap senantiasa mengikuti. Insyaallah Ustadz Rifki ini orang solih Pak, yang saya kenal baik sekali. Bapak tidak salah untuk selalu mengambil beliau sebagai salah satu sumber ilmu insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita minta dunia atau rezeki? Mari kita berdoa sebentar sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan rezeki untuk kita, rezeki yang membangun ketaatan kita, rezeki yang membangun kebaikan untuk kita. Ingat ya Pak, kalau yang dicari rezeki ada jamnya, dari pagi sampai sore. Dan kalau yang kita cari rezeki, tidak akan kita lupa kewajiban kita, kewajiban sholat, kewajiban taklim, kewajiban mendidik istri, kewajiban mendidik anak, itu tidak akan pernah lupa sama pencari rezeki. Tapi pencari dunia tidak akan pernah peduli kecuali nominal yang dia ingin kumpulkan sebanyak-banyaknya. Betapa tragisnya pencari dunia dan betapa beruntungnya pencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. Enam destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini.
8: Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha Suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. Esok pagi saja, katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita